0: kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

0: Ya teman pro 2, tadi kita udah bahas tuh seputar teman pemimpin-pemimpin yang pernah dialami oleh teman-teman pro 2,
1: iya,
0: oleh Kanom, oleh aku.
1: Dan betul,
0: ternyata beda loh, ada pemimpin, ada ketua kak sekalinya.
1: Oh gitu, kalau ketua itu gimana? Kalau pemimpin tuh gimana?
0: Kalau ketua itu lebih ke jabatannya kak. Di okay, jabatan kayak aku sebagai ketua.
1: Title ini, berarti
0: title
1: ya?
0: Title,
1: okay,
0: ketua itu title. Rido ketua tingkat kelas ini.
1: Atau Rido ketua organisasi pengumpul kertas coretan MTK kelas 2 SD.
0: Nah, bisa itu,
1: iya,
0: itu title-nya.
1: Iya, itu title.
0: Tapi kalau pemimpin itu kayak lebih ke sifatnya, Kak.
1: Bisa, oh, oke. Okay.
0: Bisakah dia memberikan kepercayaan, mm-hmm, bisakah dia ada memberikan sebuah pengaruh ke teman-teman atau mm-hmm ke anggotanya, itu pemimpin. Dan ternyata enggak semua ketua itu bisa jadi pemimpin, Kak.
1: Gak semua ketua itu bisa jadi pemimpin.
0: Iya.
1: Gimana maksudnya?
0: Kan ada tuh kayak tadi Kak Anom bilang, cerita Kak Anom itu kayak waktu jadi SMA,
1: oh,
0: SMA itu
1: iya,
0: ternyata
1: dilengserin.
0: Dilengserin.
1: Iya.
0: Karena belum kelihatan nih jiwa-jiwa kepemimpinannya.
1: Betul, betul, betul.
0: Juga
1: betul,
0: kayak
1: betul,
0: mungkin ketua mm-mm tuh ada yang kayak cuma titelnya doang, dia nggak bisa mimpin, nggak bisa koordinasikan orang, dan malah ada di anggotanya itu yang kayak bisa, ayo guys kita kayak gini ya, kita kayak gini
1: ya,
0: kita
1: oh,
0: kayak gini
1: ya. Berarti lebih ini ya, lebih ke aksi untuk memimpinnya itu bisa koordinir, bisa mengkoordinasikan juga ngobrol sama orangnya itu kayak nanti kamu begini ya, gitu-gitu ya,
0: yeah,
1: lebih bisa mengatur gitu. Bener sih, sebenarnya dulu mungkin karena aku masih banyak belum pahamnya tentang hal itu, makanya
0: yeah,
1: aku juga merasa apa ya, oh ya pantas aja, karena aku juga akhirnya nggak apa ya, jadi punya beban untuk nerima amanah jadi ketua kelas waktu itu, jadi kayak ya sudah, oh ternyata bener gitu, karena waktu itu masih belum siap untuk jadi pemimpin.
0: Dan malah gini kak, aku tuh kayak tipe orang yang kalau belum jadi ketua nih, belum jadi ketua, itu enak kalau misalnya ngordinasikan orang. Guys nanti gini ya, nanti gini ya, nanti gini ya, nanti gini ya. Pas udah dikasih jabatan jadi ketua, bingung. Bingung, bingung banget teman pro 2. Jadi kayak, hilang semua itu apa koordinasi yang sudah aku kasih ke kalian. Pas jadi ketua tuh kayak, dok apa lagi nabisin dok? Oh kayak gitu. Terus ada konsekuensinya gitu. Beda kan kalau kita kayak, kalau kita kan kayak cuma gak ada status jabatan ketua, terus kita mimpin-mimpin kayak gitu, itu kayak enak kak.
1: Benar.
0: Konsekuensinya di ketua bukan di kita.
1: Betul. Nah iya, maksudku itu ternyata yang kayak mungkin apa ya, tiap orang tuh beda-beda gitu. Maksudnya kita walaupun as a title tidak menjadi ketua gitu kan ya, tapi kita tuh juga bisa kasih masukan, masukan-masukan yang menurut kita masuk akal, yang ternyata mungkin ketua atau wakilnya sendiri itu tuh kayak oh iya ya begini ya, kayak gitu kan sebenarnya bisa-bisa aja gitu
0: bisa.
1: Karena hitungannya aku tuh sekarang lagi lumayan sering gitu, kayak aku ada event kemarin, event lomba basket gitu kan ya antar sekolah. Nah lagi ada event kemarin itu, terus ketuaku nih baru pertama kalinya menjadi ketua, yang which is
0: ketua
1: dia
0: event nih itu kak?
1: Iya, untuk pertama kali. Sedangkan dia dulu tuh bagian di belakang layar banget, kayak bagian ngedit, bagian videographer, pokoknya bagian yang berbau visual gitu. Nah tiba-tiba jadi ketua gitu. Nah sedangkan
0: kaget banget sih temen.
1: Iya, itu kagetnya ya, mungkin kaget, tapi dia yang kayak karena mungkin udah merasa cukup untuk paham tentang dunianya itu, ya dia ambil title-nya itu sebagai ketua. Setelah itu ya dia menjalanin, ya menjalannya so far so good gitu. Tapi ada beberapa detail yang dia masih belum pahami karena ini pertama kalinya untuk
0: oh,
1: dia
0: iya,
1: gitu.
0: Iya.
1: Jadi ya aku sebagai ternyata apa ya, orang yang juga pernah mungkin di event-event sebelumnya tuh yang kayak oh jangan sampai ini nanti begini,
0: tau,
1: oh harusnya kalian begini
0: tahu
1: supaya ini. Iya,
0: gitu kan?
1: Karena mungkin aku ada pengalamannya di situ gitu ya.
0: Oh,
1: mungkin
0: iya,
1: dari kamu juga ada pengalaman yang kayak oh lebih tahu nih, tapi posisimu adalah anggota, kamu kasih masukan nggak apa-apa.
0: Iya teman perlu. Jadi kayak kita juga bisa ngasih tahu ketua kita atau pemimpin kita bahwa dari pengalaman kita nih, POV
1: iya,
0: kita bisa ngasih tahu oh jangan sampai seperti
1: betul,
0: ini karena dulu pernah seperti ini.
1: Betul
0: gitu,
1: gitu. Jangan sampai kita gini, supaya apa? Supaya nanti kita nggak repot nih begini kayak gitu, supaya kita nggak blunder nih apa-apa gitu. Jadi tuh ya aku ngasih masukan yang ya masuk akal juga buat dia, supaya ya aku kan gak mungkin ngebiarin begitu aja kayak ini, nanti kalau gimana-gimana.
0: Apalagi baru terjadi pertama.
1: Apalagi baru pertama, betul tuh teman pro 2. Jadi itu kalau udah yang kayak gitu-gitu tuh, waduh kacau dah teman-teman pro 2. Makanya sama-sama gitu, maksudnya dari ketua itu juga bisa memimpin, kamu pun juga enggak cuman sebagai hitungannya anggota-anggotanya aja, tapi kamu juga bisa ngasih masukan apapun yang memang itu tuh bisa ngebantu untuk kalian semua biar bisa grow up bareng tuh teman pro 2.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan paket premium.
3: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Punya password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

0: Sama berdua ya masih ngomongin menjadi seseorang ketua gitu.
1: Ketua.
0: Mm-mm. Tadi sebenarnya ada fun fact gitu ya.
1: Mm-mm. Mm-mm. Ada fun fact nih
0: tentang menjadi seorang ketua. Apa tuh contohnya?
1: Ternyata ketua itu kayak nggak bukan ternyata sebatas sebagai ketua kelas, ketua panitia. Yeah. Ternyata juga bisa jadi kayak misalnya kalau di cowok tuh kayak ketua guild gitu.
0: Apa?
1: Ketua guild.
0: Ketua guild.
1: Guild game gitu kak.
0: Contohnya.
1: Jadi contohnya ya, semisal kayak di Free Fire.
0: Aduh, contohnya Free Fire lagi.
1: Masalah aja kata-kata guild itu, ketua guild itu yang paling sering keluar tuh dari Free Fire itu kak. Jadi aja semacam kayak tim besar gitu, komunitas tim besar gitu, dan itu dipimpin sama satu ketua yang kadang dia itu jadi ngordinasi kayak pemain. Semisal kalau ada event-event.
0: Tapi mungkin bahasanya lebih ke apa ya? Mungkin bukan sebagai ketua, tapi kayak kapten gitu nggak sih?
1: Iya, bisa juga sebagai kapten, kapten guild. Tapi bahasanya sih itu guild leader ya, guild leader gitu sih kak.
0: Itu juga.
1: Jadi kayak dia tuh misalnya ngordinasikan strategi, misalnya main game gitu. Kamu kesana, kamu kesana gitu.
0: Kalau contoh lainnya sebenarnya ada sih yang paling gampang gitu adalah ya menjadi kepala keluarga. Ini kalau cowok lebih relate atau member dua gitu.
1: Betul.
0: Kan ya. Karena nanti pasti makin
1: semuanya
0: bertumbuh.
1: Semuanya pasti jadi kepala keluarga.
0: Bener.
1: Cowok ya.
0: Iya, dan itu juga sebenarnya yang apa ya, yang paling relate itu adalah nanti kalau kami misalnya udah berpasangan, kalau udah hubungannya serius, nanti menikah, nah kamu tuh udah mulai menjadi ketua di keluarga kamu gitu loh.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Pasti ketua, dan itu pasti juga sering berkomunikasi sama wakilnya.
0: Ya iyalah pasti bukan wakil lagi tuh kayak ya sudah memang sebenarnya yang lebih ketua tuh istri.
1: Ini kan, pengalaman kan kayak
0: pengalaman kan aku belum nikah.
1: Oh iya belum nikah tapi kira-kira kalau di hubungan
0: enggak ini kan maksudnya jokes-jokes yang kayak suami takut istri gitu-gitu.
1: Kira kanom mulai dari sekarang juga kayak gitu.
0: Enggak, biasa aja aku pokoknya. Tapi ini maksudku dari kayak keluarga itu juga kita belajar untuk memimpin kayak misalnya gini deh kayak kamu ada ayah gitu ya, ayah tuh bakal ngelajarin kamu kayak gimana-gimana dari pengalaman hidupnya. Terus juga kamu dapat insight baru dari mama kamu juga bagaimana gitu kan ya. Nah itu tuh sebenarnya udah menerapkan kayak gimana caranya kamu bisa memimpin dirimu sendiri dulu sebenarnya.
1: Dimulai kayak, dari keluarga dulu.
0: Iya benar, karena ya dari keluarga tuh sebenarnya memberikan sebuah pembelajaran karakter buat kamu. Nah ini yang akhirnya ini mungkin sebelum ke jadi keluarga kecil yang kayak tadi kamu jadi suami atau bagaimana ya, tapi kamu itu sebenarnya sudah belajar untuk menjadi pemimpin dari diri kamu sendiri.
1: Memimpin diri aku sendiri gitu.
0: Iya ya kayak misalnya kamu menentukan, contoh kayak kamu ikut Announcer Academy yang menentukan siapa?
1: Aku.
0: Nah kenapa kamu ambil resiko itu?
1: Karena aku pengen belajar jadi penyiar, broadcaster gitu.
0: Menurutmu dengan kamu mengambil keputusan itu apa yang berdampak tapi kayak apa ya, bisa dibilang tuh reasonable-nya kamu untuk ngambil hal itu tuh apa gitu. Pasti ada yang pengen kamu ambil kan, ada yang kamu tuju kan.
1: Ada yang pengen aku rasakan gitu.
0: Iya, nah itu sebenarnya pengambil keputusannya itu juga ya, yang itu menyebabkan kamu akhirnya ya yaudah deh aku
1: mau gitu.
0: Iya, pokoknya take this, ambil ini jadi sebuah keputusan, decision berarti.
1: Dan semuanya
0: gitu.
1: Itu pasti ketua itu pasti berhubungan sama keputusan kan.
0: Betul.
1: Keputusan bisa dimulai dari diri sendiri juga. Betul. Tadi kakak bilang kayak sebagai ayah, sebagai leader game dan sebagainya gitu, pasti hubungannya juga mengambil keputusan.
0: Betul, ya itu memang cara kita memimpin orang lain atau memimpin diri kita sendiri, yaitu tentang memperdua adalah sebuah keputusan-keputusan. Ya walaupun kita tahu keputusan itu tidak selamanya keputusan itu selalu baik dan juga tidak selamanya keputusan itu buruk. Walaupun pasti dari setiap keputusan itu selalu ada risiko.
1: Dan kita sebagai pemimpin apakah kita bisa menerima risiko itu?
0: Ya ini mungkin contoh risiko kayak misalnya Ridho kan misalnya udah kuliah nih, kuliahnya padet gitu contoh ya.
1: Kuliahnya, emang padet sih kak.
0: Apa?
1: Emang padet sih nggak
0: sebut contoh. Ya sudah, biarin gitu. Contoh padet. Tapi kamu akhirnya ngambil decision untuk contoh ikut kegiatan kayak misalnya tadi Nonser Academy contoh ya. Nah akhirnya itu mengambil waktu kamu lagi. Itu kan berarti ada yang kamu korbanin gitu. Berarti kamu ngorbanin waktu untuk bisa mendapatkan sesuatu. Itu kan sebenarnya resiko kan?
1: Itu resiko ngorbanin waktu.
0: Resikonya betul. Resikonya adalah waktu kamu akhirnya jadi lebih padat lagi.
1: Ya, pasti itu lebih
0: kan? Lagi. Itu contoh, itu masih contoh kecil. Belum di luar lagi orang-orang yang kayak mengambil resiko ini begini. Walaupun kayak banyak resiko-resiko yang kayak ini kayaknya resikonya sangat-sangat besar. Contoh, ini contoh ya. Kayak misalnya Ridho main slot. Nah, kan itu tetap beresiko. Kayak kamu pasang ini supaya kita iming-imingnya dapat hadiah besar. Padahal kamu tuh udah
1: udah tahu.
0: Padahal udah tahu kalau itu tuh kayak ini nih beresiko gitu. Ini nih kayak buat aduh nanti duitku hilang. Tapi kalau kamu tetap maksa, tapi ya udah desisimu pengambilan keputusanmu tuh ya gak benar aja. Karena ya itu lagi, kita kalau setiap ngambil keputusan dalam hidup kita tuh pasti tetap ada yang harus dikorbanin.
1: Ada resiko yang pasti kita hadapi.
0: Benar gitu. Ya kalau dibilang ada yang gak ada resiko, gak ada sih, cuman kayaknya aku belum tahu itu apa gitu. Yang maksudnya tidak, mungkin kalau tidak merugikan ada gitu kan ya. Tapi kalau kayak ada hal yang tergantikan, kayaknya sih ada gitu. Kayak tadi, kayak kamu mau pengen ini, pengen explore, pengen coba sesuatu yang baru gitu-gitu. Sedangkan waktu kamu masih padat banget gitu. Ya kamu ambil begitu, ya sudah, itu resiko yang bakal kamu tanggung. Misalnya selama setahun nanti kamu begitu terus, ya udah, kamu harus siap dengan tanggungan itu yang jangan sampai kamu tuh ngerugiin kamu kayak jadi ninggalin kuliah, nggak ngerjain tugas dan lain-lainnya tuh teman Pro 2.

0: Woi, flash sale. Sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
1: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
0: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Lomplai, salah satu upacara adat paling penting dari suku Dayak Benuaq di Kalimantan Timur. Lomplai itu digelar buat menyambut tahun baru Dayak, tapi jangan bayangin kembang api atau countdown, yang ini lebih keren. Ada tarian khas, musik tradisional, sampai persembahan buat dewa-dewa alam. Yang bikin makin respect, upacara ini adalah bentuk rasa syukur ke Sang Pencipta dan alam semesta. Mereka percaya kalau kita jaga alam, alam juga bakal jaga kita. Dan pastinya, lomplai juga jadi cara buat menghormati leluhur mereka yang udah lebih dulu jaga hutan, tanah, dan tradisi. Di tengah gempuran zaman modern, tradisi kayak gini tuh ngingetin kita buat tetap punya akar. Karena siapa kita hari ini, itu juga berkat mereka yang kemarin. So, udah kenal budaya sendiri hari ini? Kalau belum...
3: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.
1: Oke teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda. Sebelum kita ke teman-teman dari BMKG, mungkin bisa dijelaskan oleh Rido ya, untuk pagi hari ini bagaimana cuaca di sekitaran M. Yamin saat ini?
2: Pagi hari ini di sekitar M. Yamin tuh mendung sih kayak cuaca ya, berawan, mendung berawan gitu sih.
1: Agak-agak karena, berawan ya.
2: Dan abu-abu.
1: Abu-abu? Hmm. Apa nih?
2: Awannya.
1: Oh,
2: awannya, iya, iya, suasananya.
1: Ini ya, uban ya.
2: Kok uban sih? Uban putih
1: tapi,
2: dong.
1: Tapi ini maksudnya untuk pagi hari ini sebenarnya enggak begitu gelap, tapi lumayan terang, tapi agak abu-abu.
2: Abu-abu.
1: Iya.
2: Awannya.
1: Iya, tapi kalau terang-terang enggak?
2: Kalau dibilang terang sih kayak kurang sih, Kak.
1: Ih, kalau menurutku ini terang tahu. Karena terang. Kamu lagi di dalam ruangan.
2: Ya ampun, kakak satu ini.
1: Loh, bener. Coba deh nanti kamu cek abis ini keluar terang apa tidak. Aku tadi lo keluar silau.
2: Oh iya gitu ya?
1: Iya.
2: Oh berarti kayak ini masih berawan deh teman-teman.
1: Iya.
2: Kira-kira aku masih di dalam ruangan, makanya aku jadi ngeliat ini kayak abu-abu.
1: Betul.
2: Atau mungkin kacanya yang kok?
1: Enggak sih, kayaknya kamu ketutup poni sebenarnya. Ya sudah, ngobrol dua. Kali ini kita bersama dengan Kak Baiat ya, dari BMKG Kota Samarinda. Kita sapa dulu, halo selamat pagi Kak Baiat.
3: Halo selamat pagi Kak.
1: Iya, gimana kabarnya hari ini Kak Baiat?
3: Alhamdulillah kabar baik.
1: Oke, mungkin langsung saja Kak Baiat untuk informasi cuaca buat hari ini. Silakan Kak Baiat.
3: Baik ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi Sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut saya sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Samarinda hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Secara umum pada hari ini cuaca di wilayah Samarinda diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan di sepanjang hari, mulai dari pagi, siang, hingga sore hari nanti. Kemudian pada hari ini angin umumnya bertiup dari arah barat daya hingga barat dengan kecepatan 8 hingga 22 km per jam. Dengan suhu udara pada hari ini berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 75%. Sementara itu untuk tinggi gelombang laut di wilayah perairan Balikpapan, perairan Samarinda Bontang, dan Selat Makassar, pada hari ini umumnya diperkirakan berada dalam kategori rendah dengan tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 20 knot. Kondisi cuaca di wilayah perairan tersebut umumnya diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan di sepanjang hari ini. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan. Saya kembali lagi ke studio RRI Pro 2 Samarinda. Terima kasih.
1: Terima kasih ya Kak Beat untuk informasi cuacanya buat hari ini ya teman-teman Pro 2.
2: Ternyata jadi, memang anu ya Kak, ternyata memang dari penglihatanku doang deh, ternyata dari perkiraan kakaknya ternyata cerah berawan pagi ini.
1: Iya, itu kan udah dibilang kan. Kamu keseringan ini, keseringan dalam goa.
2: Jadi ngeliat sesuatu tuh gelap gitu ya.
1: Iya, kayak ngeliat begini aja, kenapa ini gitu, kayaknya gak terang deh. Coba nanti pas kamu pulang gitu, iya ya silau ya masih.
2: Ya aku harus keluar sekarang nih teman produser.
1: Oh ya sudah, hati-hati ya, wabillahi taufiq wa hidayah. Nanti kita lanjut lagi pastinya teman Pro 2. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda.
0: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: mitos atau fakta?
1: Jangan minum obat mulu, bahaya loh buat ginjal.
0: Bener sih, gak salah kok. Tapi obat apa dulu? Obat hipertensi, diabetes, dan kolesterol justru melindungi ginjal. Jadi, gagal ginjal bukan karena obatnya, tapi sejumlah obat seperti painkiller, beberapa obat pelangsing, dan obat yang tidak jelas yang bisa menyebabkan gangguan ginjal. Mitos atau fakta?

0: Kan udah dibilang kalau makan jangan sambil main HP.
1: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang dalam acara makan bersama.
0: Tuh kan dengari.

0: Teman bro dua ya, mungkin dari tadi kita banyak sharing gitu ya, mungkin pengalaman, terus juga ada beberapa hal yang baru kita sadari gitu ya, ternyata kita tuh juga lagi memimpin untuk diri kita sendiri sebenarnya, kayak gitu, yang dimana ya banyak belajar juga dari kehidupan, dari kayak misalnya trial and errornya kita mengambil keputusan, dari kita untuk apa ya mengambil jalan pilihan kita, itu juga semuanya itu ya berhubungan juga untuk kita belajar sebagai pemimpin yang baik untuk diri kita sendiri, bagaimana pemimpin yang baik untuk orang lain yang ada di sekitar kita atau orang yang kita sayang itu gimana gitu. Dan gimana
1: dan boleh nggak aku kasih fakta dikit kak,
0: boleh,
1: tentang pemimpin dunia ini kak,
0: presiden. Oke, boleh.
1: Ternyata presiden Amerika Serikat, teman pro 2 itu namanya Abraham Lincoln itu, mm-hmm, ternyata kalau nyimpan surat ada beberapa kali nyimpan surat itu di topinya kak.
0: Nyimpan surat di topinya.
1: Punya kebiasaan nyimpan surat di topinya, kan topi agak tinggi tuh.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi dia punya kebiasaan nyimpan surat di situ kak.
0: Oh.
1: Salah satu kebiasaan pemimpin dunia itu seperti itu.
0: Oke.
1: Okay. Agak.
0: Kalau pesulap biasanya nyimpan topi itu ini kelinci.
1: Iya kelinci. Terus dikeluarin tara.
0: Atau
1: kadabra.
0: Iya. Atau merpati biasanya.
1: Atau merpati. Kalau presiden Abraham Lincoln pas dibuka. Wah, jadi internasional.
0: Waduh. Tapi kalau misalnya zaman dulu kan ya, Presiden Abraham Lincoln tuh kan lama banget ya.
1: Iya.
0: Ya kalau zaman dulu mungkin topinya itu ya jadi ciri khasnya dia, makanya nggak pernah dia lepas, bukan lepas ya, tapi nggak pernah ketinggalan gitu. Jadi selalu dibawa kemana-mana, mungkin masuk akal gitu.
1: Tapi gimana ya, kayak misalnya dia lagi dalam suatu kegiatan besar gitu, terus mm-hmm, dia kan manusia kan kak, kan terus dia, aduh, topi kok ketinggalan. Dan ternyata di topinya itu ada dokumen penting negara disimpan ya, di topi tuh.
0: Ya kalau menurutku ya, ya urusannya dia sih.
1: Kan kita berandai-andai kan.
0: Lah iya, namanya juga apa ya, dia yang ngambil keputusan itu ya dia juga yang nerima resiko, kalau ketinggalan ya tanggung jawabnya dia kan. Ya udah.

0: apa urusan kita?
1: Betul sih, cuma kan kita kan mainnya berandai-andai.
0: Iya, gitu. Iya. Kalau aku sih andai-andainya begitu aja, nggak usah macem-macem gitu tuh teman bro dua.
1: Tadi ngomongin resiko ya kak, ada quotes nih.
0: Apa?
1: Dari film A Bug's Life. Itu juga tentang pemimpin juga tuh. Jadi quotes itu kayak the first rule of leadership, everything is your fault. Jadi,
0: wah.
1: Aturan pertama kepemimpinan adalah semua adalah salahmu.
0: Iya, tapi ya. Maksudnya ya itu kan just in quotes ya.
1: Just in quote ya.
0: Benar.
1: Enggak selamanya seperti
0: itu. Betul gitu. Jadi ya kalau misalnya kamu belajar pun enggak ada yang salah gitu ya. Mm-mm. Tapi ya setidaknya mungkin beberapa kesalahan atau beberapa hal yang belum kamu pahami, setidaknya kamu pelajari gitu tuh teman pro 2 ya. Dan itu aja untuk kali ini ya. Nanti kita lanjut lagi di jam 9 teman pro 2 gitu. Abis ini kita bakal ngebahas sesuatu hal yang bisa dibilang ya dok ya, itu sesuatu hal yang biasanya kita sepelekan, tapi ternyata berdampak sekali untuk kehidupan kita, apalagi sebagai warga negara Indonesia.
1: Dan ini sepertinya itu nggak lepas dari identitas Indonesia sih. Kan?
0: Betul ya, pokoknya
1: banget ini.
0: Betul. Nanti kita bakal balik lagi sama Pro 2. Jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 sama Rinda.

0: Cinta?
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di jangka malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

0: sayang, terimalah kenyataan.
1: Suaranya gebrat gitu ya teman Pro 2 kan jadi.
0: Iya. Masih di pagi hari ini teman Pro 2 masih di Sepada pastinya nih teman Pro 2 ya, masih barengan sama aku Anam Citro dan juga
1: aku Rido.
0: Iya, dan juga ada Meisa juga di pagi hari ini teman Pro 2 ya.
1: Sebagai PA gitu.
0: Wow. Tiba-tiba begitu kaget enggak kamu, Mei? Ya, jujur kaget kan. Aku apalagi aku gitu ya. Tapi pastinya teman Pro 2 ya, tadi aku udah bilang kalau misalnya satu kebiasaan ini ya yang ternyata bisa berdampak merugikan kita gitu, untuk enggak cuman untuk saat ini tapi juga buat masa depan sebenarnya. Yaitu adalah kebiasaan anak muda untuk menyepelekan sesuatu.
1: Betul.
0: Ah. Banyak nih biasanya yang disepelein. Contoh apa, Dok?
1: Tugas.
0: Nah, tugas. Gimana? Tugas tuh gimana maksudnya?
1: Tugas dikasih.
0: Tugas udah dikerjain.
1: Tugas dikasih hari ini bukan langsung dikerjain, malah nunggu seminggu. Akhirnya baru tahu ternyata kenapa dikasih tugas itu waktunya yang lama. Karena tugas itu susah dan kita kerjain hamin 1 jam.
0: Iya, hamin 1 jam atau malamnya gitu baru ngerjain. Apalagi kok kerjaannya tuh kayak makalah, artikel dan lain-lainnya gitu.
1: Iya, sih zaman sekarang ada AI cuma.
0: Benar.
1: Kamu main.
0: Menurutmu itu perilaku apa yang kenapa orang tuh malas ngerjain atau ngerjainnya nanti-nanti?
1: Karena mereka pikir tuh kayak nggak apa-apa kok, masih ada banyak waktu. Masih ada banyak waktu.
0: Itu adalah salah satu tandanya itu adalah menunda-nunda. Nah, kayak kamu dikasih tugas hari ini bisa kamu kerjain. Iya, nggak apa-apa, kamu schedulein aja. Maksudnya nggak harus hari ini dikasih PR atau tugas gitu kan ya, harus kamu kerjain hari ini, enggak gitu. Tapi setidaknya kamu jadwalin.
1: Dijadwalkan ya teman produk, artinya kita ngasih tahu kayak aku mau kerjain di hari ini.
0: Betul. Aja deh. Atau mau kerjain di hari ini deh, Sabtu atau Minggu.
1: Iya.
0: Nah, pas lagi libur. Gitu juga bisa.
1: Bukan berarti kamu ngaret-ngaret atau besok aja kali, besok malah enggak kekerjain di teman Pro 2.
0: Itu juga salah satu tanda apa ya yang ternyata bisa berdampak banget. Ini aku jujur pernah merasakan yang kayak menunda-nunda-nunda, akhirnya aku sendiri yang kewalahan.
1: Kayak aku untuk sekarang kayak gitu sih, Kak.
0: Masih merasakan sih. Ini contohnya mungkin enggak cuma tugas ya.
1: Iya.
0: Banyak hal. Banyak contoh hal. Kayak misalnya aku sebenarnya bangun sih jam 5 pagi gitu. Tapi karena kelasku jam 7 atau setengah 8 misalnya. Nah, aku datangnya nanti dah, mepet-mepet aja
1: pasti
0: dah.
1: Kamu, pasti kamu juga banyak kayak gitu teman Pro 2, termasuk aku sih.
0: Nah, kamu jadi ngomongin diri sendiri kan?
1: Iya.
0: Gitu. Nah, jadi dari situ biasanya nanti deh 10 menit lagi, setengah jam lagi deh. Pas sudah mepet-mepet baru kalang kabut. Kamu mandi, cuman mandi-mandi.
1: Mandi bebek.
0: Iya, mandi bebek.
1: Mandi bebek.
0: Terus kamu OTW jadinya ngebut-ngebutan yang which is itu ngerugiin kamu banget gitu, karena
1: banyak
0: kamu udah
1: ruginya sih, teman.
0: Membuang waktu. Kayak gitu. Yang otomatis kalau misalnya kamu tadi berangkat jauh lebih cepat, kamu bisa jalan lebih santai gitu kan ya, tanpa terburu-buru. Bahkan kamu bisa bungkus sarapan kek, atau mau sarapan dulu, itu kan juga bisa gitu.
1: Ujung-ujungnya kita malah kayak nyalain waktu gitu, Kak. Kayak kenapa tadi aku kayak gak berangkat jam segini. Padahal kalau bak berangkat jam segini kan lebih enak.
0: Nah, iya gitu-gitu tuh. Itu yang ternyata dampaknya besar juga gitu. Dan kalau aku sendiri sekarang udah mulai ngurangin sih. Maksudnya kalau untuk hal-hal penting aku jangan sampai hal yang kayak gitu. Tapi kalau untuk hal-hal santai misalnya kayak hari Minggu aku mau bangun pagi deh. Ternyata kesiangan. Tapi karena enggak ada agenda apa-apa, jadi ya udah enggak apa-apa. Kayak gitu. Tapi kalau ada agenda penting, misalnya ada kerjaan, ada deadline tugas gitu. Nah, masih kamu begitu, wah kelar itu teman Pro 2.
1: Itu yang ngelarin bukan waktu sih teman Pro 2, mungkin banyak masalah di luar menanti kamu tuh gara-gara kamu menunda-nunda.
0: Ya, itu satu. Terus kalau mau lainnya mungkin ya mahasiswa rasakan itu nyontek. Ini korupsi ilmu karena.
1: Oh gitu ya, Kak?
0: Loh, iya.
1: Nyontek termasuk korupsi, teman.
0: Loh, iya, karena iya, oke, sekarang kayak orang capek-capek belajar. Terus sedangkan kamu nyontek. Nah, dapat enggak kamu ilmunya?
1: Enggak dapat itu.
0: Iya kan? Tapi jawabanmu benar. Gitu. Iya, ya, which is kamu udah mengkorupsi ilmu itu dari orang lain. Bukan mengkorupsi ya, tapi bahasanya kayak
1: bisa sih, Kak, itu termasuk korupsi, Kak.
0: Iya, memang. Maksudku kayak itu tuh bukan hasil dari kamu, tapi hasil dari orang lain.
1: Iya.
0: Hasil kerja orang lain, bukan hasil dari kamu gitu loh.
1: Aku tergambar di teman produk
0: korupsi
1: ini dengan
0: nyontek. Iya. Gitu. Makanya apa ya, kebiasaan kita dari kecil yang ternyata wah kayaknya satu soal sulit baru aku nyontek deh kayak gitu-gitu kan. Nah, itu tuh ya jangan dibiasain tuh teman produk. Kalau nanti kamu udah terbiasa, malah kamu bingung sendiri. Waduh, seharusnya aku nyesel gitu. Seharusnya belajar dari dulu, bukan baru saat-saat ini baru belajar. Automatic voice message system. Or is not available.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

0: Tạo Ly Cầm.
1: Asik, hujan deres. Tidur makin nyenyak nih.
2: Taulah Ikam. Suara hujan masuk dalam kategori white noise yang bisa membantu kamu tidur lebih nyenyak. Namun, menggunakan white noise secara terus-menerus dinilai mampu menyebabkan gangguan pada syaraf loh.
0: Taulah Ikam.
3: Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
1: Teman terbaik kamu,
4: Produa FM.
5: Oh, ini obat batuk ya? Wah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
6: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
5: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
6: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
5: Tau aja, Mak.

0: Dari kawasan siar Jalan MMI nomor 8 Samarinda, selamat pagi teman Pro 2. Dan pagi hari ini masih barengan sama aku Anam Citro dan juga
1: aku Rido.
0: Yes, dan pagi hari ini teman Pro 2 sudah dipukul 9:30 untuk hari ini edisi Kamis 8 Oktober 2026. Dan kita gak cuman berdua aja nih teman Pro 2, ya dok ya?
1: Betul, kita narasumber nih.
0: Iya narasumber, jujur mukamu ketutupan.
1: Agak kelihatan nih.
0: Iya, nah wajah gitu.
1: Wajah tampanku.
0: Apa?
1: Wajah tampanku.
0: Aduh, kalau bagian itu aku nggak dengar ya. Nah, kali ini tuh mau Pro 2 ya, pagi hari ini juga kita bakal ngomongin sesuatu hal yang bisa dibilang untuk anak muda itu kayak menganggapnya tuh sepele. Tapi kalau menumpuk-menumpuk gitu ya, itu lama-lama bakal besar juga pada akhirnya ya. Yaitu perilaku habit-habit yang apa ya, bisa dibilang ternyata itu tuh ada mengandung korupsinya. Nah, kali ini bersama dengan kita Tamam Pro 2 ya, sudah hadir di studio kali ini Bapak Firdaus Akbar STMSI selaku dari Sekretaris Inspektorat Kota Samarinda ya. Dan selain itu juga ada Ibu Siti Nur Aini atau disapa Bu Aini ya. Ini sebagai auditor atau penyuluhan anti korupsi Inspektorat Kota Samarinda. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi Bapak Ibu.
2: Assalamualaikum Mas Anom dan Mas Rido.
0: Waalaikumsalam. Jumpa lagi. Iya, gimana kabarnya hari ini Bapak Ibu?
3: Alhamdulillah sehat,
2: sehat
3: dan bersemangat ya, ya Pak ya.
0: Iya, semangat ya. Semangat. Pasti berasa banget sebenarnya jiwa mudanya gitu.
2: Karena harus begitu.
0: Betul, karena kita sama-sama lagi nyantai ini. Oh, iya. Yang gak nyantai satu ini aja Bapak.
1: Oh jangan, jangan dibilangin dong. Aku mencoba iya, santai iya,
0: ini. Bener gitu ya. Dan pastinya hari ini Tamam Pro 2 ya, kita bakal ngomongin temanya adalah awalnya tuh kayak cuman 1000 tapi lama-lama menjadi beribu-ribu gitu. Dan ini juga tadi sudah saya mention tentang obrolan kita pagi hari ini ya, sebenarnya santai tapi tetap ada keluh kesahnya gitu. Karena kan mungkin kalau ngomongin tentang anak muda gak jauh-jauh dari hal apa yang apa ya, maksudnya belajar sesuatu tapi juga melanggar sesuatu gitu. Kayak misalnya ya kita belajar semampu kita, tapi kalau kita gak tahu ujung-ujungnya bakal nyontek juga. Kayak gitu, itu satu. Mungkin yang berikutnya menunda-nunda, selanjutnya adalah ngaret atau telat, kayak gitu. Yang ternyata baru disadari secara keseluruhan, ternyata itu tuh adalah suatu perihal, apa ya, perihal yang kayak, oh ini nih dampaknya tuh ternyata nggak cuman pada saat ini aja kita, oh abis nyontek nilai kita bagus gitu. Padahal berikut-berikutnya nanti itu bakal berdampak gitu. Mungkin kalau dari Bapak sendiri bisa menjelaskan kenapa hal-hal yang ternyata menyepelekan ini tuh bisa ternyata dampaknya tuh begitu besar buat nanti gitu Bapak.
2: Ya, terima kasih Mas Anom. Pertama saya akan sapa dulu teman-teman Pro 2 yang mungkin mendengarkan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam sejahtera buat kita semua. Saya di sini perkenalan dulu, walaupun tadi sudah dikenalkan, saya adalah Firdaus Akbar, Sekretaris Inspektor Kota Samarinda, dan saya berdua ditemani ada oleh Mbak Aini. Beliau ini adalah penyuluh KPK. Yeah. Jadi memang Anom, Mas Anom. Jadi KPK ini juga ada perpanjangan tangannya.
0: Oh nah, gitu. Jadi namanya tadi inspektorat gitu ya Pak ya?
2: Oh bukan.
0: Oh gimana Pak?
2: Penyuluhnya maksudnya.
0: Oh penyuluhnya. Penyuluh.
2: Okay. Jadi itu adalah merupakan salah satu program dari KPK dan itu merupakan kepanjangan tangan. Jadi baik Mas Anom tadi kalau ditanyakan terkait dengan hal-hal yang kecil, sepele, tapi kita anggap biasa, kita anggap remeh. Jadi memang ini menurut pandangan saya ada dua hal dulu yang harus kita samakan dulu frekuensinya, kita samakan dulu, kita pahamkan dulu. Okay. Jadi memang pertama di era 2000 sampai sekarang ini memang kan kita sudah digempur dengan apa dunia teknologi, digitalisasi dan sebagainya. Itu informasi begitu cepat gitu kan. Nah ini juga nampaknya saya melihat juga sedikit banyak ini mempengaruhi terkait dengan budaya perilaku terutama. Khususnya kalau tadi disinggung terkait dengan teman-teman yang generasi muda lah. Nah jadi memang khususnya nih di sektor pendidikan ini memang kalau saya melihat sudah ada sedikit terjadi pergeseran.
0: Oh, oke. Okay.
2: Yang dulu dengan sekarang. Contoh sederhana saja Mas Anom, Mas Ridho. Waktu saya zaman SMP dulu, itu kita di dalam kelas, di luar mendengar tapak kaki sepatu atau terompah Bapak Ibu guru saja. Yeah. Itu kita sudah tahu, oh ini oh yang datang Pak Anu, Ibu Anu, dan itu kita sudah bersiap di kelas itu.
0: Oke. Okay.
2: Bersiap maksudnya mempersiapkan diri lah. Mm-hmm. Nah, itu. Nah, kalau sekarang ini sudah terjadi pergeseran, yang hal-hal seperti ini nampaknya sudah kurang menjadi perhatian gitu. Nah kan, nah ini makanya perlu penguatan lagi lah kalau menurut hemat saya tuh Mas Anom. Jadi memang hal-hal kita ini kan yang besar itu kan diawali dari hal yang kecil gitu. Kan seperti tadi coba disinggung masalah nyontek dan sebagainya. Betul. Sebenarnya ini bukan hal yang baru, dulu pun sebenarnya sudah ada gitu kan. Cuma memang mungkin pola dan mungkin yang sistem mungkin beda. Kalau dulu mungkin hanya orang per orang personal, sekarang mungkin sudah ngajak teman-temannya mungkin.
0: Oh, berarti masa sebagainya ya, gitu kan. Benar, kayak lebih masif ya sebenarnya.
2: Nah, jadi kalau terkait dengan ini Mas Anom, saya melihat ini adalah untuk paling tidak jangka pendeknya ini perlu penguatan di sektor pendidikan. Pendidikan itu dua, formal, non formal. Formal di mana? Di sekolah. Dari kita SD, SMP, SMA sampai seterusnya.
0: Okay.
2: Non formal. Nah, ini memang mau tidak mau memang lingkungan keluarga harus membentuk. Lingkungan keluarga, lingkungan kita tempat tinggal ini sangat berpengaruh juga Mas Hanom. Makanya ini menurut pandangan saya memang harus ada penguatan dua sektor ini dulu Mas Anom. Kita tidak bisa membedah ini langsung tuntas, tapi paling tidak kita memberikan satu kerangka lah dulu. Satu pemahaman bahwa ini memang harus dimulai dari yang kecil itu. Jadi kalau pesan saya ya jangan mudah meremehkan, jangan mudah gampang aja. Itu bisa aja, nanti aja.
0: Iya.
2: Nah, itu maksud saya. Hal-hal seperti ini kan sering kita kerap dengar lah. Itu kan dari kalangan teman-teman kita dari yang generasi muda. Tapi kita tidak boleh juga berputus asa. Maksudnya, ini justru menjadi tantangan.
0: Oh, oke. Okay.
2: Tantangan kita. Dan ini sebenarnya peluangnya masih ada. Apalagi di masa sekarang ini kan, era sekarang ini kan, komunitas itu kan sangat banyak Mas Anom, Mas Ridho, sangat banyak komunitas ini.
1: Betul.
2: Nah ini kalau komunitas ini betul-betul kita kelola, kita bina, kita dampingi, jangan dilepas juga, harus didampingi
0: Tetap
2: harus ada diarahkan gitu kan. Ini perlu juga. Nah makanya ini yang maksud saya tetap menjadi ada peluang gitu kan. Memang harus ada bentengnya ini memang harus dari semua. Lingkungan keluarga, pertemanan, pergaulan, sampai ke dunia sekolah. Baru kemarin terakhir kita dengan berita di daerah Pekalongan ya Mas Anom ya. Ada siswa kelas 1 yang dirundung kakak kelasnya itu
0: Iya.
2: Nah itu kan maksud saya di SD pun ini ya harus juga ini sudah di itu bisa jadi yang memicunya hal seperti ini. Mungkin karena menonton film kah? Atau mau baca apa
0: kayak film action gitu kan Mbak ya, dikira keren padahal membahayakan gitu.
2: HP ini kan ya dia dua sisi mata uang yang saling melengkapi sebenarnya. Kalau kita positif dia.
0: Okay.
2: Kalau negatif enggak negatif. Jadi kembali kepada bagaimana kita melakukan pembinaan pendampingan. Pendidikan itu menurut saya nomor satu.
0: Okay.
2: Tidak bisa tidak. Harus pendidikan ini ditempatkan paling atas.
0: Okay.
2: Baru yang lain itu mengikuti. Kira-kira itu sementara dari saya Mas Anom.
0: Ini yang sebenarnya jadi penasaran gitu. Mungkin saya bertanya kepada Ibu Aini gitu. Kenapa hal-hal yang tadi dianggap sepele itu masih dianggap normal Bu?
1: Biasa aja.
0: Jadi ngerasa kayak orang-orang juga ngelakuin itu kok. Ya aku juga gak apa-apa dong ngelakuin itu. Padahal ya mungkin cara supaya tidak itu kan ya memberhentikannya ya di diri kita atau di orang yang ada di sekitar kita Bu ya.
1: Jadi seakan kayak perbuatan yang sudah sering dilakukan banyak orang itu dianggap boleh-boleh aja gitu.
0: Betul.
1: Padahal kan itu sebuah pelanggaran gitu.
0: Betul, betul. Nah itu kenapa masih dianggap normal? Padahal itu tuh kayak ternyata adalah perilaku koruptif itu tadi tuh, Bu. Iya.
3: Jadi memang ketika kita bicara perbedaan apa sih korupsi dan apa perilaku koruptif gitu kan ya. Kalau korupsi kan kita kan bicara tentang pelanggaran hukumnya. Sementara ketika bicara perilaku koruptif sebenarnya perilaku-perilaku yang melanggar aturan setiap hari yang tanpa sadar mungkin kita lakukan. Contohnya tadi mencontek atau mungkin Rido, Mas Rido mungkin pernah makan gorengan
0: bagus tuh, Bu.
3: Tiga.
0: Contohnya bagus tuh kalau ada nama Mas Rido ngapain. Nah bagus tuh contohnya.
3: Makan gorengan 5, ngakunya 2 gitu kan ya. Waduh. Atau ada tugas kuliah harusnya berlima, ternyata yang kerjakan cuma 2, dianggap nggak apa-apa kok.
1: Nah saya tuh yang ngerjain berdua itu, Bu.
3: Iya, itu hal-hal sepele gitu.
1: Iya,
3: kan,
1: hal sepele gitu.
0: Yeah.
1: Atau mungkin dia tuh kayak dapat tugas hari ini terus dikerjakannya nanti, gitu ya.
3: Terus hari yang mau dikumpul baru sih dicontekan gitu. Iya, kan,
0: nantinya tuh nanti gitu kan ya.
1: Nanti minggu depan ngerjainnya.
3: Padahal sebenarnya nggak bisa dianggap sepele loh.
1: Yeah.
3: Kenapa? Karena perilaku-perilaku koruptif itu kalau dibiarkan terus-menerus bisa menjadi karakter. Nah betul-betul. Ketika hari ini menjadi karakter itu akan terbawa sampai nanti kita dewasa. Contoh hari ini kita misalnya kuliah gitu kan ya, ada bayar uang kuliah 100.000, minta ke orang tua 150.000. Kuliah ini kita masih cuman korupsinya 50.000 ya. Tapi bayangkan ketika itu menjadi karakter, nanti pada saat kita bekerja pengadaan ada 100 juta jadi 150 juta, jadi 200 juta. Nah itu tadi karena adanya menganggap nggak apa-apa, nganggap sepele, cuman kecil kok, cuman 5.000, cuman 10.000, nggak apa-apa kok nyontek, kan semuanya juga melakukan hal yang sama gitu kan ya. Nah, padahal kan sebenarnya hal-hal ini nih perilaku-perilaku koruptif yang tidak baik sebenarnya seperti itu kan. Nah sekarang kalau kita sering dengar budaya gitu, korupsi itu menjadi budaya, sebenarnya saya sendiri tidak setuju kalau itu dikatakan budaya. Jadi korupsi itu bukan budaya kita, itu adalah kebiasaan buruk. Nah yang bisa jadi itu bermula dari kita, pendidikan dininya kurang misalnya seperti itu. Terbiasa di lingkungan keluarganya mungkin seperti itu.
1: Membiasakan gitu. Jadi kayak dibiasakan gitu aja, enggak tahu itu salah atau benar gitu kan.
3: Benar. Contohnya misalnya kita nih disiplin sekolah tadi kan, suka menunda-nunda atau terlambat, mungkin pada saat kita sekolah orang tuanya tidak membiasakan nih, ayo kalau ke sekolah tepat waktu, membiasakan budaya malu. Akhirnya terbawalah itu sampai kuliah. Sampai nanti kita bekerja adanya cuma absen doang, tiba-tiba lenyap, ASN gaib misalnya seperti itu kan ya, atau pegawai gaib setelah absen hilang, sore baru absen lagi. Nah itu kan mungkin pembiasan-pembiasan dari kecil yang terbawa menjadi karakter sampai dia menjadi dewasa. Nah sekarang cuma jadi perilaku koruptif, tapi suatu saat kan tidak menutup kemungkinan nih bisa jadi korupsi. Bukan berarti orang yang nyontek hari ini nanti jadi koruptor, tidak ya. Tapi ketika itu hal-hal kecil dibiasakan, dianggap wajar, dianggap gak apa-apa, kan suatu saat bisa jadi, gak apa-apa kok nilep uang negara 100 juta.
1: Waduh.
3: Nah karena terbiasa tadi, mulai dari yang 10 ribu dulu, 100 ribu lama-lama menjadi
0: Sesuai judul, Bu ya, kayak awalnya cuma 1.000 gitu.
1: Jadi beribu-ribu.
0: Malah jadi beribu-ribu, mungkin berjuta-juta gitu ya.
3: Karena korupsi yang miliaran itu pasti bermula dari yang kecil-kecil dulu. Enggak mungkin nih pejabat tiba-tiba bangun hari ini, saya hari ini mau korupsi 100 miliar. Pasti dari sebelumnya pernah melakukan hal-hal yang sama sebelumnya.
0: Oke, berarti sebenarnya kan tadi Ibu menyampaikan kalau misalnya itu menjadi menjadi sebuah karakter yang terbentuk gitu ya, menjadi gitu. Berarti orang kalau misalnya bisa nih ngadain tadi, bisa dilebihkan contoh 50 juta. Berarti kan di pikirannya dia, berarti itu kan berakal punya potensi gitu, Bu, kayak bisa nih dapat cuan lebih gitu contohnya. Kayak gitu. Berarti memang udah terbentuknya dari kecil itu tadi, Bu. Dari kecil itu tadi ya, Bu, ya maksudnya.
3: Terbiasa dari kecil. Karena terbiasa dari kecil mungkin mengakali sistem, atau mungkin kan dari kecil itu ngakalin orang tua dulu ya. Nah, belikan beras dulu nih.
0: Bener ya. Mungkin maksudnya kalau kita masih kecil, kita tidak menyadari kalau hal itu tuh
1: enggak baik.
0: Tapi menguntungkan buat kita. Kayak misalnya, "Dek, beliin dong ini misalnya sayur, dikasih duit 15.000, kita beliin sayurnya dikurangin. Terus apa-apa dikurangin, terus sisa 5.000, baru 5.000-nya kita pakai
3: buat jajan."
0: Buat jajan gitu. Iya, gitu. Sebenarnya kita kalau ada sisi belajarnya adalah ada potensi nih begini-begini. Tapi ternyata kalau kita pikir sekarang-karang, kayaknya aku jahat banget ya dulu ya. Gitu Bu ya.
3: Karena kalau mahasiswa kan kadang-kadang uang buku ya Pak ya.
0: Iya.
3: Bayarnya berapa, mintanya berapa ke orang tua.
0: Iya. Kayak gitu-gitu.
1: Untung saya tidak seperti itu.
0: Iya, tapi emang kamu ngekos?
1: Enggak.
0: Nah, untung enggak ngekos.
1: Untung enggak ngekos. Kalau ngekos ada potensi gitu ya bisa nilep. Tapi gak baik ya teman-teman.
0: Ya memang gak baik. Ya memang gak baik. Kayak gitu-gitu. Terus ini Bu. Apa ya. Kalau misalnya kita ngelihat anak muda. Apalagi di Samarinda gitu Bu. Yang mengalami sendiri. Kayak sudah mulai coba pungli kecil-kecilan. Misalnya kayak pas lagi ngurus surat-surat. Kayak gitu. Apakah mereka. Sebenarnya apa yang harus mereka lakukan gitu Bu. Haruskah mereka juga melapor. Kalau misalnya mereka melapor, itu melapor kemana? Kalau misalnya ada lingkungannya dia yang ngelakuin hal kayak gitu, Bu.
3: Jadi yang pertama, ketika misalnya diminta pungutan di luar ketentuan, tanyakan dulu. Berani bertanya, ini tarifnya dasarnya apa ya? Seperti itu. Tanya dulu dasar tarifnya. Kedua, kalau misalnya kita memang yakin itu pungli, kita punya kanal-kanal pengaduan. Jadi di inspektorat kita punya kanal namanya WBS. Nah, WBS ini ada di sigapwbs.samarindakota.go.id.
0: Okay.
3: Jadi di situ kita bisa melaporkan ketika kita mengalami tadi pungli,
0: yeah.
3: Atau misalnya kita menemukan ada potensi gratifikasi ya Pak ya juga sama, yeah. Atau korupsi-korupsi apapun yang kita lihat ternyata dilakukan oleh pegawai pemerintah kota, bisa dilaporkan di kanal WBS tersebut. Selain itu di pemerintah kota juga ada span lapor. Nah tapi kalau span lapor ini dikelola oleh Diskominfo. Jadi kalau misalnya kita melihat ada penyimpangan-penyimpangan pelayanan publik, kita juga bisa melaporkan ke situ. Atau kita ke inspektorat langsung ya Pak ya? Di inspektorat juga bisa, ada. Kita juga punya ruang untuk pengaduan, bisa melalui surat juga ya Pak ya, bisa melalui Instagram juga bisa. Banyak beberapa kanal pengaduan di Kota Samarinda ketika melihat adanya penyimpangan-penyimpangan pelayanan publik maupun korupsi.
1: Kan biasanya itu kayak apa? Orang yang ngeliat perilaku korupsi itu walaupun dia tahu kadang-kadang dia takut ngelaporin kak. Kadang-kadang dia takut.
3: Tenang, WBS kita terlindungi ya Pak ya.
2: Jadi kita itu melindungi dan apa menjaga kerahasiaan yang melapor atau jadi tidak usah khawatir. Penting dan semua akan ditindaklanjuti sesuai dengan apa yang disampaikan materinya.
0: Berarti kalau misalnya contohnya Rido ini nanti ngelapor gitu, siapa yang ngasih tahu? Itu Rido. Kelar Rido. Gitu kan.
1: Jangan dong.
0: Malah membahayakan Pak ya, ternyata membahayakan yang sebenarnya melaporkan. Yang melaporkan ini kan pengen ada tujuannya baik gitu.
2: Betul.
0: Bukan jadi sebuah blunder buat dia gitu Pak ya.
1: Malah jadi blunder dong misalnya kamu di apa pas aku ngelaporin ternyata yang mana yang laporin? Itu yang laporin.
3: Jadi memang kanal kami itu menjaga kerahasiaan pelapor karena Mas Rido tidak perlu masukkan nama. Jadi cukup masukkan nomor telepon atau email. Jadi tidak masukkan identitas apapun untuk melindungi identitasnya Mas Rido ataupun Mas Ana ataupun masyarakat yang mau melapor. Dan nanti kan kita juga ada timnya ya Pak ya, ada tim penelaahannya, kemudian ada yang menindaklanjuti dan itu juga hanya tim-tim tertentu yang diberikan akses untuk bisa mengakses pelaporan-pelaporan tersebut.
0: Izin bertanya kalau misalnya untuk kayak minimal gitu, apakah ada minimalnya atau adakah maksimal untuk misalnya dia ternyata ada potensi pungli berapa misalnya berapa ratus juta atau puluh juta atau bahkan yang paling rendahnya gitu, apakah ada standarnya begitu atau bagaimana?
2: Tidak ada Mas Anom.
0: Jadi
2: batas minimal tidak ada, batas jadi istilah batas bawah tidak ada, batas atas tidak ada. Yang penting ada potensi penyimpangan yang dilaporkan. Penyimpangan ini kan tidak harus selalu uang.
0: Ya,
3: betul. Pegawai Pak ya nongkrong di jam kerja juga bisa ya Pak.
0: Benar-benar ya.
2: Penyimpangan ini kan bisa karena pelayanan. Wah, saya waktu ngurus kartu ini melayaninya kok anu betul.
0: Iya, kok diperibet ya.
2: Kudus betul. Atau jadi lempar ke sana kemari. Nah, itu kan bukan juga uang. Jadi terkait dengan penyimpangannya itu semua kita akan verifikasi semua, akan kita tindak lanjuti. Kalau kan, mohon maaf Mas Ano, Mas Rido, kadang kan ada juga yang pelapor ini yang tidak benar, hoax itu kan segala macam. Ada
0: juga.
2: Mungkin bohong. Hanya sekedar coba segala macam.
0: Bukan bohong, tapi bukan bukan bohong. Mungkin lebih tepatnya belum dipastikan kalau itu tuh benar apa enggak gitu.
2: Iya.
0: Jadi mungkin pas itu ternyata benar ya, ya udah dilanjutin. Tapi ternyata dia, oh enggak kok, ternyata enggak sampai ke sana. Iya. Kayak gitu.
2: Makanya kita berimbang anunya itu Pak. Mas Ano, Mas Rido dalam apa menyikapinya itu.
0: Okay.
2: Kita terima, kemudian gitu kita verifikasi, kita validasi, bahkan sampai kita konfirmasi
3: ke siapa. Dan kita minta data dukungnya juga ya Pak ya.
2: Jadi kalau memang itu, oh ternyata tidak benar, oh tidak seperti ini sebenarnya, harus seperti ini. Kadang kan ada yang dibesar-besarkan, kadang ada juga. Tapi ada juga yang memang sesuai dengan faktanya. Prinsipnya semua yang diadukan, dilaporkan itu akan kita tindak lanjuti.
0: Okay.
2: Dan akan kita sampaikan hasilnya.
0: Walaupun itu tadi Pak ya, mungkin kayak itu beneran memang ada potensi dan beneran terjadi ataupun tidaknya, setidaknya itu make it clear gitu Pak ya. Kalau oh ini ternyata memang tidak ada.
2: Iya.
0: Oh ternyata ini memang ada.
2: Iya.
0: Oh,
1: harus disertakan bukti juga ya Pak.
2: Paling
1: disertakan bukti.
2: Paling tidak ada datanya lah.
0: Paling
2: tidak ada data, minimal data itu mengenai tempat lah paling tidak minimal di mana ini. Kalau pelayanan apa gitu kan? Kan pelayanan banyak nih.
0: Benar.
2: Pelayanan pendidikan kah? Pelayanan kesehatan kah?
0: Pelayanan
2: pengurusan kartu apa kah? Pelayanan pembayaran di loket mana kah? Ini kan banyak. Yang penting ada lokasinya dulu, kan kita nanti konfirmasi. Kira-kira seperti
0: itu.
2: Jadi sekali lagi tidak perlu khawatir.

0: opportunity sebagai kalau dulu kan ada kita kenal istilah KKN ya. Nah itu saya masih optimis sih bahwa ini nanti akan suatu saat akan terwujud entah di generasi siapa. Tapi harus kita mulai sekarang.
1: Ini mungkin boleh mungkin dari Bapak dan Ibu mungkin masing-masing nanti bisa pesan gitu mungkin buat teman pro 2 yang lagi dengerin saat ini mungkin merasa kayak oh ternyata apa yang kulakukan dulu tuh salah ya. Dan misalnya juga mungkin nanti di masa depan mereka udah berkeluarga, mungkin ada penerusnya mereka, anak-anaknya mereka gitu ya, ataupun juga mungkin masih belajar untuk membuat hal-hal yang apa ya kayak tadi menunda, menyontek, atau bukan hak, bukan haknya dia tapi dia ambil begitu-gitu kan Pak ya. Nah apa nih Pak buat pesannya anak muda supaya tidak melakukan perilaku koruptif ini gitu, supaya ya kita kan harapan juga pengennya kedepannya berhenti gitu, maksudnya hal-hal yang ternyata tidak baik ini takutnya malah karena masih kecil jadi menumpuk-menumpuk-numpuk jadi kayak terasa terkesan telat gitu Pak. Mungkin dari Ibu dulu mungkin apa yang disampaikan.
2: Baik, jadi kalau pesan saya mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, mulai dari saat ini yuk kita sama-sama berlatih berintegritas. Kalau kita kenalnya berintegritasnya dengan 9 nilai anti korupsi atau Jumat bersepeda kakak. Mari kita sama-sama berlatih untuk jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras di lingkungan kita sehari-hari. Seperti itu. Silakan.
0: Mungkin saya menambahkan kalau tadi itu disampaikan Ibu Aini, tapi saya lebih menyampaikan kepada pembentukan karakter itu harus dimulai dari lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga itu sangat menentukan betul pembentukan karakter kita. Dan kita juga yang kedua perlu saya sampaikan kepada khususnya apa teman-teman Pro 2 yang generasi muda sekarang ini, bijaklah dalam memainkan memanfaatkan teknologi. Bukan kita yang larut dengan teknologi, tapi kita yang kendalikan teknologi.
1: Lebih kira-kira. Berarti lebih wise untuk menggunakan sesuatu ini Pak ya, maksudnya menggunakan internet
0: iya,
1: gitu
0: salah
1: ya.
0: Satunya seperti itu. Itu nanti akan harapannya yang akan muncul kesadaran dari diri sendiri itu. Dan ini tambahan terakhir, kalau ada temannya yang melihat, mendengar, mengetahui, ya diingatkan, jangan dibiarkan.
1: Jangan takut juga ya Pak ya.
3: Takut untuk mengingatkan ya Pak.
0: Mengingatkan ini penting. Walaupun
2: masuk nilai berani tadi Pak ya.
0: Iya.
3: Berani.
2: Masuk nilai berani.
0: Umpamanya ngeliat temannya di sebelahnya, jangan kayak gitu dong. Itu enggak bagus Pak. Perkara nanti respon itu urusan lain. Tapi tetap harus ada yang mengingatkan.
3: Jadi intinya sadar kalau itu kita tuh sadar kalau itu tuh salah ya Pak. Kita mau ingatkan teman kita.
0: Karena kita sebagai manusia kan memang sifat dasar kita ini kan lupa gitu.
1: Betul.
0: Kan? Tapi lupanya jangan kelamaan dan jangan kejauhan.
1: Lupanya kenikmatan gitu Pak.
0: Mainnya jangan jauh gitu kan.
1: Betul.
0: Jadi harus ada kalau belok sini jangan terlalu belok ya. Lagi yang lurus.
1: Iya.
0: Simpang 4 tuh.
1: Waduh.
0: Jangan diterabas.
1: Betul.
0: Kira-kira seperti itu. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak Bapak, Ibu gitu ya untuk obrolan kita hari ini. Sebenarnya kayak pengen ngobrol lebih panjang tapi terkait durasi sepertinya batasnya. Cuman sampai saat ini, semoga nanti bisa ketemu lagi di lain kesempatan gitu ya Bapak, Ibu. Dan itu aja Tutup Mampro 2, kita ngobrol nih bersama dengan Bapak Firdaus dan juga Ibu Aini. Seru sekali ya Ridho ya.
3: Ya betul, ilmu semua ini Kak.
1: Ilmu semua.
3: Jadi makin berani dan makin tahu gitu, misalnya ada perilaku koruptif. Jadi kesadaran dari diri sendiri juga biar bisa ngurangin.
1: Jadi kalau ada tugas jangan ditunda ya.
3: Jangan ditunda, kerjakan sekarang gitu.
1: Betul.
3: Atau di schedule tadi kata kakak bilang.
1: Jangan pungli juga kamu ya.
3: Oh jangan pungli.
1: Ini seakan-akan diceramai ya.
0: Iya.
1: Untuk kita semua pastinya ini belajar buat kita semua, mau yang sekarang udah mulai dewasa, remaja, bahkan mungkin buat ngasih tahu yang masih bocil-bocil ini gitu Pak ya. Benar, perilaku koruptif itu juga membahayakan juga buat masa depan pastinya. Dan itu aja untuk siaran kita pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu.
2: Terima kasih banyak.
1: Iya, sama-sama gitu ya. Dan sekian untuk siaran kita hari ini. Sampai bertemu lagi di siaran pagi kita selanjutnya Tamam Pro 2. Waktunya kita berempat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Teman Perodo, waktunya kamu untuk mendengarkan Perodo Update di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Perodo, dari 5 keping medali emas Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026, salah satunya lahir dari selisih yang nyaris tidak terbaca di papan skor, di mana desak Maderi Takusuma Dewi, teman Perodo, menepuk tombol puncak leading speed putri dalam 6,62 detik, sementara pemanjat Cina Deng Lijuan berhenti di 6,64 detik. Jarak 2 per 1000 detik ini menentukan warna medali, teman Perodo, di mana waktu desak juga memperbarui rekor Asian Games dan rekor Asia atas namanya sendiri yang sebelumnya 6,07 detik di kejuaraan Asia Meishan di April 2026 silam. Beralih ke informasi lainnya, teman Perodo. Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi mengungkapkan bahwa judi online atau judol masih jadi masalah serius bagi Indonesia. Bahkan Komdigi mencatat 200 ribu anak Indonesia terpapar judol, termasuk sekitar 80 ribu anak berusia di bawah 10 tahun. Menkomdigi juga mengatakan bahwa kondisi tersebut membuat pemberantasan judi online berkaitan langsung dengan agenda perlindungan anak di ruang digital. Bagi pemerintah, teman Perodo, data tersebut menunjukkan judi online telah berkembang menjadi persoalan yang tidak hanya berada di ruang digital, tetapi juga menyentuh ekonomi keluarga dan perlindungan masyarakat. Informasi terakhir, teman Perodo, Festival Musik La La La resmi mengumumkan Olivia Dean sebagai headliner acara mereka yang akan digelar di 3 kota, yakni Jakarta, Bangkok, dan juga Manila di Januari 2027 mendatang. Lewat pengumuman di media sosial pada hari Rabu di Jakarta, teman Perodo, penyanyi Inggris yang sedang naik daun tersebut akan tampil di 17 Januari 2027 di Ice BSD City Indonesia. Penampilan di Indonesia merupakan aksi kedua Olivia Dean setelah tampil di La La La Fest Manila di 14 Januari 2027. Dan setelah di Indonesia, Dean akan tampil di La La La Fest Bangkok di 20 Januari 2027. Teman Perodo, demikian Perodo update kali ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Perodo update.

Teh hijaunya tulus teman berdua baru aja temenin kamu di 88,5 FM. Hai, guten morgen teman berdua. Ini berdua hitlistnya udah dibuka barengan sama lagu yang kayaknya kamu banget nih lagi kehilangan spark, kehilangan, weh kok kayak curhat. Anyway, teman berdua, buat kamu yang mau request lagu favorit kamu pastinya boleh banget ya. Merapat di 88,5 FM via WhatsApp di 0812-5848-7885. Ataupun boleh ke Instagram di antara Reprodo sama Rinda, kamu cek aja instastory-nya. Dan juga boleh ke RRI Digital. Aku tungguin kamu sampai nanti merapat di jam 12 siang, teman berdua. Nanti juga bakal ngajakin kamu jalan-jalan. But anyway, sambil aku tungguin kamu, kita ketemuan dulu bareng sama yang satu ini.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh

0: FM。Musim hujan banjir, musim kemarau susah cari air. Aduh, pusing deh, gak ada solusi apa? Gimana sih?
1: Eh, ngedumel apa? Jaga lingkungan itu urusan kita bersama, jangan nyalahin orang lain.
0: Ya terus gimana?
1: Lihat deh, contoh halaman rumahmu. Halaman rumah kok semen semua sama ubin keramik. Seenggaknya sisain sedikit untuk resapan air. Walaupun kecil, sangat berpengaruh buat lingkungan.
0: Eh, iya juga sih. Daripada nyalain orang mulu, mending bantuin aku ngelepasin ubin keramik. Kan bantu orang pahala.
1: Idih, udah gini aja

Di WhatsAppnya Prodia Radio Samarinda, teman Prodia udah ada yang merapat barengan sama Sulis buat request lagu favoritnya, The One and Only Chael. Katanya pengen dengerin lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati. Oke deh, lagunya udah ready buat Sulis puterin. Tapi pastinya buat kamu yang mau request lagu favorit kamu, ayo teman Prodia. Aduh, sini, kamu boleh merapat barengan sama aku sampai di jam 12 pastinya teman berdua buat request dan dengerin lagu-lagu favorit kamu, mau manca, indo, semuanya ada, as long as masuk ke playlistnya Produa dari Samarinda.

0: pernah dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
4: Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

Alright teman berada masih di 88,5 FM. Pokoknya Instagram dan juga WhatsApp plus RRI Digital masih tungguin kamu pastinya ya teman berdua buat request lagu favorit kamu. Abis ini kita jalan-jalan ke kota Romawi kuno yang juga ini punya teater teman berdua. Namanya Sabrata. So kalau misalkan kamu penasaran udah langsung aja. BTW request cepat request atau kamu yang aku request untuk nyanyi.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: Ngobrol-ngobrol iklan besar-besaran.
1: Woi, flash sale. Sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
2: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
1: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
2: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
1: Tapi murah banget loh.
2: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
1: Benar juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
2: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
3: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

kita jalan-jalan ke kota kuno di pesisir Mediterania, teman Pro 2. Ini namanya Sabratha. Nah, Sabratha ini sekitar 70 km sebelah barat Tripoli, Libya, dan berkembang dari pos dagang Fenisia jadi pusat perkotaan penting di masa Romawi. Jadi emang kayak kalau bisa dibilang sih, Sabratha ini jadi salah satu pusat kota juga, teman Pro 2. Sabratha awalnya ini tuh jadi pos dagang Fenisia yang emang berdiri di akhir abad ke-5 sebelum Masehi di pesisir Mediterania Libya. Kalau katanya UNESCO, Sabratha ini juga ada di dekat sebuah pelabuhan kecil yang memang terlindung dari angin barat. Nah, kondisi ini akhirnya ngedukung kegiatan perdagangan di kawasan pesisir dan juga ngebikin kota ini makin berkembang sebagai pusat pertukaran barang, teman berdua. Kita ketemu dulu sama yang satu ini lagi sambil aku tungguin kamu request lagu favorit kami yuk.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
4: Nah, itu lagu pertama keluar. Udah tuh
5: feelnya udah enak. Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
6: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
5: Coba dikontrol ya nak ya, karena bukan cuma mahal, matamu juga capek loh.
6: Iya deh Bu, mungkin aku bisa pakai wifi pas di rumah dan atur screen time juga.
5: Pinter, internet itu kayak makanan, kalau kebanyakan juga gak sehat.
7: Gunakan internet dengan bijak, jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

Di Instagramnya Prodo Arena Samarinda, teman Prodo ada Zatia Finovic yang pengen dengerin lagunya Liodra, Pura-Pura. Ih, ini Zatia Finovic emang ini ya, setia banget sama lagunya Liodra yang ini. Siapa sih pulu-pulu yang menyakitimu itu? Ya udah nih, langsung aja aku puterin Liodra, Pura-Pura.

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

0: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
1: Alah, buktinya selama ini aku menang terus nggak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
2: Loh kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
3: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

Santai siang di 88,5 FM teman Produa. Belum deng, masih Produa Hitlist. Lupa ingatan iya. Aduh, ini di WhatsAppnya Produa Rani Samarinda teman Produa udah ada Hawa yang katanya pengen dengerin lagunya Tulus. Manusia-manusia kuat itu bawaan. Oh bukan dong. Ya udah, lagunya udah ready juga. Terus di Instagram tadi ada Nur Azizah, Azizah Nur deng teman berdua katanya pengen dengerin lagunya Ari Lesmana yang Sesi Potret. Oke, dua-dua lagu langsung aja aku puterin buat Hawa dan juga Azizah Nur.

0: sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Suhe Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.
3: Lagi bosan banget. Scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench & Lange, rasa nggak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu nggak punya kerjaan. Bisa jadi otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.

Kita lanjut lagi jalan-jalan ke Sabrata. Sabrata teman berdua ini berubah besar setelah masuk ke wilayah Romawi di 46 sebelum Masehi. Jadi UNESCO bahkan mencatat gempa di abad pertama Masehi ini mempercepat penataan kembali kota dan pembangunan akhirnya semakin berkembang di abad kedua dan abad ketiga Masehi. Waktu itu Sabrata juga mengalami pertumbuhan ekonomi dan juga penduduk yang pesat banget karena juga infrastrukturnya udah mulai maju tuh. Dan di masa itu teman berdua, kawasan kota juga diperluas dengan bangunan publik baru, termasuk ada pemandian, ada kuil, ada basilika, dan juga teater. Perubahan-perubahan ini yang juga mengubah tata ruang kota secara bertahap dan secara nggak langsung juga memperluas kawasan perkotaan. Nah, Sabrata ini juga akhirnya berkembang jadi kota dengan warisan Punisia yang juga berpadu barengan sama tata kota dan juga bangunan bergaya Romawi. Di WhatsApp-nya produsernya Samarinda udah ada Lara Purnamasari pengen dengerin lagunya Billie Eilish dan juga Halid yang Lovely. Terus ada NXWRA underscore dibacanya apa nih? Noxverala. Pengen dengerin lagunya Hi-Fi yang Pelangi. Oke deh, dua-dua lagu udah ready, langsung aja aku putar.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Merapat di 88,5 FM teman Pro2. Pro2 hitlistnya kamu masih sampai di jam 12. Kurang lebih ya 20 menit lagi teman Pro2. Emang banyak di sini interupsi-interupsinya. Sambil kita jalan-jalan lagi yuk sini ke Sabrata. Ini punya teater yang juga jadi bangunan paling ikonik teman Pro2. Dan ini bahkan disebut-sebut sama UNESCO kalau teater Romawi jadi salah satu teater yang paling terpelihara di dunia dan masuk yang terbesar di Afrika Utara. Bagian latar panggungnya juga punya 3 tingkat dekorasi dengan ceruk dan juga kolom. Jadi nambah makin unik tuh teman-teman.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya?
1: Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
2: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya. Dibaca dong.
1: Ih, ogah. Males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah. Biar cepet.
2: Nah, ini nih. Gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Hehehe, iya deh, iya.
3: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
4: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
5: Udah ya, Tok. Kita putus aja. Kamu terlalu baik buat aku.
2: Hah? Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
6: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

Masih ada loh waktunya buat kamu request lagu favorit kamu teman Pro 2. Aku tungguin buat gabungan via WhatsApp di 0812-5848-7885 ataupun boleh ke Instagram di @rrdprodo Samarinda dan juga ke RRI Digital. Aku intip di Instagram ada yang request lagu apa belum? Oh, ada loh. Ada Mutia Indriani 23, nyari namanya di mana? Ternyata di atas ya. Ada Mutia Indriani 23, ada Rizma 07 juga teman Pro 2 yang pengen dengerin lagunya Meidra 100 hidup lagi. Oke deh, sambil aku tungguin kamu juga ya teman Pro 2. Pokoknya untuk kamu mah aku selalu all out untuk nungguin request lagu. BTW di sekitaran Miami ini aku bingung entah mendung atau kabut ya teman Pro 2, tapi mataharinya enggak secetar itu sih jujur.

0: kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya!

0: بِالدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Tanya Ustaz.
2: Ustaz, bagaimana menyikapi fenomena SMS berantai yang belum jelas kebenarannya?
3: Di zaman ini, wahai saudaraku, berita menyebar lebih cepat daripada kebenarannya. Seperti contoh SMS berantai, pesan WhatsApp, atau kabar yang datang tanpa sumber yang jelas. Tentu hal ini semuanya perlu disikapi dengan hati-hati. Di dalam Islam, kita mengenal dengan tabayyun. Tabayyun ini menjadi sebagai kunci dalam hidup kita. Allah berfirman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Maka dari firman tersebut kita bisa mengambil hikmah. Sebagai manusia, jangan tergesa-gesa menyebarkan pesan yang belum jelas asal-usulnya. Boleh jadi yang kita anggap sekedar meneruskan, justru menjadi dosa karena ikut menyebarkan kebohongan, ketakutan, atau juga bisa menjadi fitnah. Tahan jari sebelum menekan tombol kirim, tanyakan terlebih dahulu, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Ataukah ini malah justru menimbulkan keresahan? Ingatlah, setiap pesan yang kita sebarkan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Diam dalam keraguan lebih selamat daripada ramai dalam kebohongan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Jam segini teman berdua abis makan siang enaknya ngemil-ngemil tipis lah ya. Hari ini bakal ngobrol langsung barengan sama salah satu pelaku UMKM Kota Samarinda teman berdua, ngomongin satu makanan tradisional Indonesia, onde-onde. Nah tapi kalau kita ngebahas soal onde-onde, ini masih banyak yang belum tahu kalau ternyata onde-onde teman berdua ini tuh bukan asli dari Indonesia, tapi asalnya itu dari Cina teman berdua. Iya benar, onde-onde ini sebenarnya udah ada sejak dinasti Zhou, tepatnya sekitar tahun 1045 sampai 256 sebelum masehi. Nah onde-onde ini dulunya disajiin untuk para tukang kayu dan juga tukang batu yang emang lagi ngebangun istana kekaisaran. Di Cina onde-onde ini dikenal dengan nama yang beda-beda ya. Ada ludui, ada matuan, ada mayuan, sampai candai teman berdua. Dan dibawa ke Indonesia ini juga sama pedagang Cina pastinya, karena akhirnya ngebikin onde-onde itu punya sejarah yang panjang banget waktu masuk ke Indonesia. Jadi waktu itu dibawa sama pedagang Cina yang namanya Laksamana, bernama Cheng Ho teman berdua, bukan Laksamana Maeda. Nah di tahun 1300-an mendaratlah si kapalnya Laksamana barengan sama Cheng Ho ini tadi teman berdua, tepatnya di wilayah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Sejak saat itu akhirnya juga onde-onde makin dikenal luas di Indonesia. Gimana, kamu suka onde-onde versi kacang hijau yang berkulit atau enggak teman berdua?

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
1: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang, si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
2: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.
3: Teman terbaik kamu.

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok. Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up, tapi tetap kelihatan cantik. Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

0: Teman Prodo merapat di 88,5 FM barengan sama Sulis. Di santai siang hari ini teman Prodo, tadi sempat aku kasih bocoran sedikit, kita bakal ngomongin soal makanan tradisional Indonesia. Di studio udah ada Kak Beka. Halo Kak.
1: Halo.
0: Kakak, ini biar suaranya makin menggelegar, boleh agak maju Kak, deket-deket sama mikrofonnya. Ini soalnya langsung disiarkan sampai Chicago. Kak Beka gimana hari ini Kak? Aman kabarnya apa? Aduh, gara-gara masih ada kabut-kabut asap ini jadi ada kena imbas ya.
1: Iya, masih sedikit radang akunya. Tapi aman.
0: Oke. Okay. Nah, Kak, hari ini kita ngebahas soal ini si warna-warni di depan kita. Jadi teman Produa, Kak Beka ini adalah owner dari salah satu pelaku UMKM di Samarinda, onde.di. Nah, kita ngomongin namanya dulu kali ya. Kenapa Kak memilih nama onde.di? Itu kan unik banget tuh.
1: Pertama-tama ya karena aku tuh punya pacar.
0: Okay.
1: Pacar aku itu dia bilang, kamu kalau mau jalan onde-onde kok gak dibikinin IG-nya? Nah terus dia bilang, aku aja deh yang brandingin. Oh iya, emang kamu bisa? Aku bilang, boleh deh kalau kamu mau bikin. Jadi dia yang bikinin, dia yang aturin semuanya, dari feed, nama.
0: Oh, jadi dari postingan dan lain sebagainya pun dari
1: dia.
0: Tapi ada satu postingan yang aku lucu banget sih ngelihat yang onde-ondenya digoreng terus berenang ngangguk-ngangguk. Itu jigli lucu banget dan Gen Z banget ya berarti. Iya.
1: Dia kreatif.
0: Apakah nanti memang kedepannya itu kayak ya udah ini kita bakal posting ngikutin kesukaannya Gen Z atau gimana Kak?
1: Ya, ngikutin pasti tren ya, tren TikTok, Instagram, gitu-gitu.
0: Oke, nah kalau ngomongin soal onde.di, onde.di, nah ini sejak kapan udah mulai lahir Kak?
1: Dari tahun kemarin, itu dari sebelum puasa. Ceritanya aku kayak, aku pengen onde-onde nih, tapi onde-onde yang aku pengen itu jauh dari rumahku. Terus aku suka onde-onde yang masih panas, masih hangat. Coba aku kulik-kulik resepnya di Instagram, dimana-dimana dapet tuh resepnya. Sambil aku modifikasi, ternyata aku bagi ke kakak-kakak aku, ponakan aku, dia bilang, enak nih onde-ondenya, mau coba jual? Boleh, aku bilang kayak gitu kan. Mumpung aku nyari kesibukan juga sih. Terus aku coba tawarin dulu ke tetangga-tetangga, teman-temannya mamiku. Pada order, nah dari situ mulai.
0: Oke, seru ya. Berarti ini awalnya dari keisengan sendiri, terus akhirnya dijual gitu. Pasti kalau nyoba-nyoba di eksperimen di dapur itu ada aja kan Kak?
1: Ada.
0: Nah, ada apa namanya dramanya gitu. Ada drama apa nih waktu pertama-tama bikin onde-onde ini?
1: Dramanya, aku kaget karena di resepnya tuh kayak sat-sat-sat-sat jadi. Pas aku coba, ternyata ya meledak lah. Ya isiannya itu keluar-keluar semua, onde wijennya itu lepas semua, pernah banget. Jadi kayak cuma bola-bola warna-warni itu loh.
0: Jadi polosan aja dia ya. Ya Allah. Jadi tuh untuk trial dan errornya kakak perlu waktu berapa lama sampai akhirnya udah fix bisa dijual? Oke nih cantik gitu.
1: 3-5 bulan.
0: Lumayan lama ya kan 3-5 bulan. Jadi itu tiap hari kakak trial kah atau kayak munyak juga aku biarkan aja lah sebentar gitu?
1: Ih, aku trial terus. Aku kan rajin, aku suka baking, suka cooking. Jadi aku coba-coba terus ternyata oh di sini nih enaknya. Karena kan kebanyakan onde-onde tuh terlalu manis, nggak bisa dimakan banyak. Jadinya aku coba kurangin-kurangin dari resepnya itu gulanya.
0: Okay. Jadi bisa dibilang onde-onde.di ini tuh selain warnanya juga cantik, juga ramah sama gula darah kita gitu ya.
1: Aman buat diabetes.
0: Nah Kak, di era modern ini kan kayaknya kakak tadi udah sempat bilang kayak suka baking, suka cooking apa segala macam. Kenapa akhirnya pilihannya jatuh ke onde-onde, which is ini makanan tradisional gitu loh.
1: Onde-onde menurut aku underrated ya. Jadi dia tuh kayak makanan tradisional yang orang lain tuh kenal, orang lain tuh tahu, tapi gak kepikiran pengen itu di zaman sekarang. Udah saingan sama makanan-makanan viral sekarang. Terus aku ngeliat kayak apa ya yang bikin orang lain tuh ingat lagi sama onde-onde. Ada loh kita tradisional makanan onde-onde. Terus aku coba modifikasi dengan warnanya yang menarik aku bikin, isiannya, rasanya yang konsisten dari situ.
0: Oke, jadi bisa dibilang sih kakak mau ngajakin Gen Z atau anak-anak muda sekarang ini untuk kenal lagi ini loh makanan tradisional kita ada gitu ya. Gimana reaksi orang sekitar kak? Ya customer deh pas ngelihat onde-onde kayak ih lucunya kak atau apa, soalnya kan ini beda gitu loh.
1: Banyak yang ngira ini mochi awalnya.
0: Iya benar. Iya.
1: Orang liatnya kayak, "Kak, ini mochi ya?" Bukan, ini onde-onde, ini gorengan. Terus aku bilang, terus dia penasaran kayak, "Aku mau coba, Kak." Awalnya dulu aku enggak jual kotakan kayak gini, aku jual masih per piece. Jadi kayak orang boleh beli 10, 5 gitu. Lama-kelamaan aku makin fokus lagi serius, packagingnya aku bagusin, jadinya sekarang pakai box.
0: Oke, nah kalau untuk sekarang ini kan udah pakai box. Apakah emang satu jenis aja nih kayak yang satu box kakak bawa sekarang ini, atau ada lagi varian lainnya?
1: Ada. Aku ada 3 box, ada yang isi 10, isi 16, isi 25.
0: Oh, ada yang isi 25 ya? Puas banget tuh dimakan sekeluarga tuh.
1: Iya, karena kebanyakan juga orang-orang itu mesen buat, "Kak, aku mau acara akikah, acara ulang tahun, acara bagi-bagi kantor," gitu-gitu.
0: Oke, nah aku sempat lihat juga tuh kak di Instagram, baru mulai tahun lalu, terus di Instagram tuh udah kayak yang ada bikin hampers kalau aku nggak salah di Chinese New Year kemarin ya. Itu gimana? Apakah emang kayak ya udah pop up aja kah, atau kayak itu memang direncanakan dari sebelum-sebelumnya?
1: Iya, awalnya aku punya teman orang Chinese. Terus dia bilang, "Aku bisa nggak minta bikinin ini hampers tapi hampers Chinese," dia bilang, "Chinese New Year." Bisa apa aja aku bisa. Baru aku coba bikin, oh ternyata orang-orang banyak juga yang nyari hampers ya, terutama pas lebaran. Sebentar lagi mau Natal. Boleh.
0: Nah ini bentar lagi mau Natal, kayaknya udah kebanjiran pesanan ini. Jadi emang awalnya semua itu berawal dari entah keinginan sendiri, terus orang-orang di sekitar ya kak, sampai akhirnya kayak ya udah gasin aja semuanya gitu.
1: Gasin aja sih semuanya. Termasuk support dari keluarga dan pacar aku.
0: Nah itu yang paling utama. Tapi kak, kan sekarang tuh ada bilang ya, alah Gen Z mah kalau jualan tuh kayak angin-anginan, mut-mutan. Apakah kakak juga Gen Z yang itu?
1: Aku enggak sih.
0: Ih bagus ya, alhamdulillah.
1: Iya, orang-orang terdekat aku pada bilang kayak, "Sayang loh kalau misalnya gak fokus, gak konsisten." Karena orang-orang udah mulai kenal. Ini kan awalnya ya di tetangga dulu, Facebook dulu, itu ibu-ibu semua yang beli, sampai kenal gitu. Jadi sayang kalau nggak diterusin konsisten.
0: Tapi kak, menurut kakak nih, kan tadi sempat dimention juga di Facebook ibu-ibu udah kenal. Sekarang pemasaran paling laju itu di mana? Di kalau ya let's say kalau online ya, itu di Facebook, Instagram kah atau di mana?
1: Sekarang ke Instagram, dulu okay. Facebook, baru thread.
0: Oke, berarti ini ya bergeser-geser terus ya. Cuman alhamdulillah di Samarinda ini kan gak banyak yang jualan onde-onde tuh kak. Cuman taunya kayak onde-onde yang konvensional atau yang tradisional kayak biasa sama yang sekarang. Nah pertanyaannya, apa yang membedakan onde-onde.di ini dengan onde-onde pada umumnya?
1: Onde-onde aku bedanya pasti di kulitnya. Kulitnya aku bikin tipis tapi chewy. Terus aku kasih kentang, jadi dia lembut sampai berapa jam dia masih lembut. Kebanyakan onde-onde itu ada yang dia gak pakai kentang. Nah itu dia lama-kelamaan sejam dua jam udah keras lagi. Jadi itu yang beda.
0: Oke, itu salah satu kuncinya ya. Nah untuk isiannya nih kak, biasa kan kita tahu ya, ada yang kacang hijau yang masih ada kulitnya, sama yang kacang hijau yang gak ada kulitnya. Ini isinya paket umroh ya denger-denger.
1: Enggak ya.
0: Apa kak isiannya kak?
1: Isiannya masih ngikutin otentiknya ya. Jadi masih kacang hijau tapi kupas.
0: Oke.
1: Karena aku kemarin sempet awal bikin itu aku pakai kacang hijau yang masih ada kulitnya. Itu orang-orang pada kayak, "Coba bikin yang gak ada kulitnya itu loh, enak." Dia bilang, "Oh iya, coba aku coba-coba dulu ya." Gitu.
0: Oke, lagi-lagi memang ih, ini teman Pro 2 memang suara customer aja didengar apalagi suara kamu. Kedepannya tapi ada enggak rencana-rencana buat kayak ya udahlah ini kan sekarang udah yang otentik duluan nih, yang traditional one tapi dengan yang warna-warni, apakah mau nambah rasa atau varian gitu?
1: Mau banget. Jadi aku udah coba lagi trial and error masih di rumah. Itu mau aku isi. Sekarang itu lagi happening wijen hitam.
0: Oh iya.
1: Oh iya. Itu enak banget itu.
0: Tapi kakak udah nyoba sendiri, maksudnya makan dengan makanan yang ada wijen hitamnya tuh emang beda ya rasanya.
1: Iya, enak banget. Karena itu ada butternya.
0: Oke, kita tunggu nanti teman produk. Berarti kalau wijennya hitam, base-nya bisa request warna nggak, Kak?
1: Bisa, apa aja bisa.
0: Apa aja bisa, pokoknya semua gas gitu. Tapi Kak, meskipun baru 1 tahun ya, ini kan UMKM di Kota Samarinda juga banyak banget gitu. Ada tantangan tersendiri nggak sih untuk kakak memasarkan onde-ondot.di ini?
1: Tantangannya ada banget. Karena kan ya itu tadi seperti yang aku bilang di awal, kayak saingan sama makanan-makanan viral sekarang itu lumayan susah. Jadi aku, makanya aku gencar-gencarnya tuh bikin konten, upload di mana-mana di sosial media aku. Ditambah sekarang bahan baku sih yang mahal. Jadi itu tantangannya.
0: Nah, gak cuma bahan baku gak sih? Terakhir tuh aku ada dengar teman berdua, untuk packaging kayak yang plastik-plastikan itu kan sekarang naik banget. Kemarin sempat berdampak gak ke kakak?
1: Iya.
0: Jadi gimana caranya nyiasatin itu, Kak?
1: Jadi kemarin itu sempat pakai plastik yang awal-awal sebelum ada pakai box ini. Aku pakai plastik, cuma ya itu tadi tampilannya jadi kayak kurang menarik, kayak onde-onde biasa aja gitu. Terus aku cobalah beralih ke apa, paper bag. Nah, paper bag dulu itu. Dari situ ternyata lebih bagus, dari situ pindah lagi ke box. Meskipun dia naik packagingnya, tapi harganya aku tetap terjangkau.
0: Wow. Tapi tetap dinaikin kan karena packagingnya berbeda.
1: Iya.
0: Okay. Dari awal dulu start berapa sih, Kak?
1: Satunya 2.500.
0: Ya Allah, emang beneran gorengan aja itu. Nah, sekarang ini karena udah packagingnya udah oke juga, udah cakep dari tampilan, kakak bandrol dari harga berapa tuh?
1: Dari harga 32.000 itu yang isi 10, yang kayak gini isi 16, 52.000, yang isi 25 itu 80.000.
0: Masih tetap terjangkau, bener-bener terjangkau nih teman berdua. Ntar kalau misalkan kamu mau pesan, udah langsung ke Instagramnya ondeon.di. Kamu lihat onde-onde berenang di minyak, sumpah lucu banget. Gemes banget, kayak ih pengen makan gitu. Kak, kalau kita ngebahas soal produk kakak ini nih, nanti kedepannya apakah memang kayak yaudah akan yaudah di rumah aja kak, atau ada tuh mimpi-mimpi aku pengen punya toko gitu?
1: Sejauh ini pengen banget buka outlet sendiri, cuma aku masih ngumpulin modalnya juga. Jadi sekarang masih sering-sering ikut bazar, nyari-nyari bazar gitu-gitu aku ikut.
0: Oke, untuk promo dulu lah ya, promosi nama branding dulu lah ya kak. Tapi sejauh ini ada gak kakak sampai kewalahan atau keteteran gitu untuk urus orderan, dan terbanyak itu berapa kak?
1: Pernah waktu itu orderan 600 piece.
0: Ntar dulu kak, 600 itu semua onde-onde ya?
1: Iya, onde-onde. Itu dipesannya buat acara kantor. Alhamdulillahnya kakak-kakak aku semuanya berkontribusi membantu aku. Semua aku bilang, tolong bantu aku, nanti aku kasih fee.
0: Tapi untuk ukuran baru 1 tahun dan dapat 600 ribu, 600 ribu, 600 pieces itu kan kayak kak, itu kakak kerjain dari jam berapa sampai jam berapa itu?
1: Itu aku kerjain 2 hari. Iya, terus onde-onde itu gak bisa disimpan loh teman-teman.
0: Jadi harus fresh.
1: Jadi isiannya, iya harus fresh. Jadi isiannya dulu yang aku bikin duluan. Terus baru kulitnya tuh bener-bener di hari H.
0: Itu wow, memang akhirnya kerja bakti sekeluarga.
1: Iya,
0: ya.
1: Kerja bakti.
0: Tapi keren banget untuk 600 biji ya kak. Setelah itu kakak ada, kan tadi balik lagi nih Genzi katanya mut-mutan. Apakah dari abis dapat 600 tuh kayak aku istirahat dulu atau?
1: Nah itu aku sempat sih libur seminggu. Capek banget.
0: Iya, apalagi ngaduknya ya kak. Apa namanya, bikin isiannya dan lain sebagainya.
1: Benar.
0: Tapi nanti kedepannya ada gak isian mungkin diisi gak cuma kacang hijau doang? Tadi kan katanya wijennya doang yang diganti hitam tuh. Kalau untuk isian?
1: Itu isiannya maksud aku.
0: Oh
1: iya.
0: Wow.
1: Isiannya yang wijennya hitam dicampur butter, itu enak banget rasanya.
0: Wow. Aku nungguin deh. Iya ya, bener.
1: Boleh.
0: Agak ini ya, agak berbeda lagi ya. Oke. Okay, okay.
1: Harus. Biar beda sama
0: selalu dapat ini apa namanya, inovasi-inovasi baru gitu. Kalau untuk bazar kak, ini terjauh kakak ikutan di mana?
1: di Sempaja ya, jauh karena saya di Sambutan.
0: Betul, itu jauh. Kita nyebrang pulau dulu.
1: Iya, udahlah jauh, harus datangnya subuh banget lagi.
0: Bener, subuh banget. Berarti bikinnya kapan itu?
1: Bikinnya malam, jam 1.
0: Oh wow. Tapi ada gak sih kak kayak kalau misalkan lagi bazar gitu bikinnya OTS kayak ya udah goreng di tempat gitu?
1: Gak bisa.
0: Gak sanggup ya?
1: Iya, belum bisa aku. Ya itu tadi keterbatasan ini ya, tempat juga kan, harus bawa banyak-banyak bahan, susah.
0: Jadi memang langsung aja dijual dalam bentuk ya udah siap konsumsi.
1: Iya,
0: gitu.
1: Tinggal digoreng.
0: Oke. Seru banget ya. Nah, tapi kak kalau kita ngebahas UMKM juga, ini kakak salah satu pelaku UMKM yang masih baru banget, 1 tahun gitu kan ya. Gimana ngelihat kondisi UMKM di Kota Samarinda sekarang ini?
1: UMKM di Samarinda menurut aku sekarang semakin naik kelas ya. UMKM udah banyak banget, pada kreatif-kreatif semua. Orang-orangnya pada apa ya, suportif gitu loh. Jadi kalau aku ketemu sama orang-orang yang pelaku usaha juga, dia itu kayak kita tukaran nomor dong, nanti kita sharing-sharing, nanti kalau ada kelas baking aku mau, kamu mau ikut gak, gitu-gitu. Jadi kayak justru Gen Z sekarang pada kreatif, pada sportif gitu.
0: Gak ada yang sikut-sikutan ya?
1: Gak ada sih, alhamdulillah.
0: Seru banget. Tapi udah ngejalanin usaha ini, sejauh ini apa yang bikin kakak kayak akhirnya mungkin kayak ternyata begini ya gitu, ada pengalaman-pengalaman seru gitu yang kakak alamin gitu?
1: Pengalaman serunya banyak ya, terutama yang itu tadi, trial and error. Pernah juga yang aku lagi bazar, tiba-tiba undenya basi, isinya basi.
0: Seriusan kak?
1: Iya, terus aku paniknya, panik banget itu.
0: Tapi itu maksudnya kayak taunya itu gimana? Maksudnya pas customer kayak, mbak aku kayaknya basi atau gimana?
1: Enggak, untungnya belum sempat kejual. Udah ada yang kejual pagi, nah itu tuh gak apa-apa, aman-aman aja ya. Itu kan bazar dari pagi sampai siang. Ternyata dia itu kena terlalu panas cahaya Samarinda ini.
0: Agak dua mataharinya.
1: Iya, dia langsung tiba-tiba bleber, dia cair. Aku bilang, ini gak bisa dijual lagi, ini kayak gini.
0: Jadi kakak langsung tutup terus?
1: Tutup.
0: Ih, sayang banget.
1: Iya itu sih, banyak tantangan-tantangannya.
0: Nah itu kan jadi kayak salah satu hal yang akhirnya, aduh modal lagi keluar apa segala macam. Kakak sempet kayak down gak sih? Kayak, lah gak mau ini. Gitu, ini gak balik modal bulu gitu.
1: Syukurnya aku punya kakak.
0: Oke.
1: Jadi dia yang bantuin aku support modal. Kakak-kakakku semuanya pada, udah gak apa-apa, tenang, ini jadiin pelajaran buat next time-nya bazar tuh harus gimana, kita harus nyimpennya tuh yang gimana gitu loh.
0: Gak boleh sembarangan juga gitu ya. Berarti ini memang respon dari keluarga itu full support 100% lah ya kak?
1: Full support, alhamdulillah.
0: Kalau gak ada keluarga kayaknya 600 biji tadi ngapain kak?
1: Pusing.
0: Dengan adanya support juga dari keluarga dan lain sebagainya, terus UMKM sekarang juga udah maju, ada gak mungkin kayak harapan kakak kedepannya terkait keberlangsungan UMKM di Kota Samarinda? Mungkin mau disampaikan ke pemerintah kota dan lain sebagainya, silakan.
1: Harapannya pasti buat teman-teman Gen Z sekarang udah jangan malu lah jualan. Jualan aja in this economy gitu. Jadi kita makin sportif, kita makin kompak gitu, memajukan UMKM Samarinda. Untuk pemerintah mungkin bisa dibantu modal-modalnya buat UMKM
0: atau mungkin pelatihan-pelatihan.
1: Iya, pelatihan-pelatihan
0: atau pelatihan branding dan lain sebagainya.
1: Benar.
0: Gitu. Cocok, seru-seru. Kak, tapi ini aku punya pertanyaan yang kelewat. Kalau kakak ditanya pengen collab sama brand apa, atau mungkin kayak pengen collab nanti kedepannya sama yang apa gitu, ada kebayang nggak?
1: Pengen collab mungkin minuman kali ya, karena aku makanan jadi sebelahnya mungkin harus minuman.
0: Atau mau bikin sendiri minumannya?
1: Aduh, belum ada sih rencana.
0: belum ada sanggup, ya, sulit sentikan itu belum sanggup. Tapi ini terdekat ada proyek besar gak kak? Maksudnya kayak nanti ada bazar yang bukan bazar kayak di pada umumnya gitu, atau gimana?
1: Projectnya belum ada sih kalau bazar, cuma udah ada yang PO buat Natal. Hampers buat Natal.
0: Berarti udah lagi mikirin konsep nanti.
1: Iya.
0: Hampersnya bakalan gimana,
1: iya,
0: ya?
1: Packagingnya bakal gimana?
0: Tapi ada yang ini enggak sih, kayak pada saat dapet hampers Chinese New Year kemarin itu kayak reaksinya gimana? Soalnya kan kayak aku enggak expect sih orang tuh bakal ngasih, biasanya kan kue kering gitu-gitu kan.
1: Iya.
0: Terus kayak ode-ode gitu. Kalau aku sih bakal kaget ya.
1: Iya, kemarin pas orang yang nerima hampers itu, dia DM aku, "Kak, ini aku pesan lagi dong, tapi bukan yang buat hampers. Ini aku dikasih teman aku." Dia bilang gitu. Aku bilang, "Boleh, boleh." Jadi dia bilang, "Iya, enak, onde-ondenya enggak terlalu manis, pas gitu rasanya."
0: Okay. Memang sekarang Gen Z selain jago jualan juga ini ya, maksudnya jago jaga kesehatan.
1: Yes.
0: Enggak boleh terlalu banyak gula, teman-teman. Karena kita udah manis. Iya. Yeah. Terima kasih Kak Beka hari ini udah main-main ke Prodo RRD Samarinda. Mungkin kalau misalkan nanti teman-teman mau beli onde-ondenya boleh kemana, Kak?
1: Boleh ke Instagramnya ondeon.ti.
0: Oh, bacanya ondeon gitu ya?
1: Gak apa-apa, aman.
0: Ondeon.di, yeah. Di situ. Fast respon teman Pro 2, kalau gak fast respon, telepon aja. Makasih banyak, Kak. Mudah-mudahan hari ini juga dapat jadi ada insight-nya. Yang dengerin juga langsung bisa beli, langsung merapat ke ondeon.di. Dan nanti kalau misalkan ada kesempatan produk baru, boleh kita ngobrol-ngobrol lagi, okay, ya, Kak. Mudah-mudahan sukses, laris, nanti hampersnya 700 lah ya.
1: Amin.
0: Pingsan dulu tapi gak. Apalagi kalau hampers harus ngirimnya barengan lagi ya.
1: Iya.
0: Ya, pingsan dulu deh, gak apa-apa. Tapi semangat ya Kak Beka, terima kasih banyak. Nanti mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain kesempatan. Terima kasih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran.

0: macet, bosan, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja, nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

0: putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

Santai siang merapat di 88,5 FM barengan sama Sulis teman berdua. Kalau tadi udah ngajakin kamu nyemil-nyemil siang ya, sekarang kita giliran aku updatein kamu barengan sama informasi-informasi terupdate. Kita mulai dulu dari dunia olahraga. Ini ada Timnas Futsal Indonesia teman berdua yang sekarang lagi ngejalanin pemusatan latihan demi mematangkan strategi menjelang turnamen di Brazil. Nah, Timnas Futsal Indonesia ini katanya bakal ngikutin turnamen bertajuk Six Copa das Nações de Futsal 2026 ya, dan Indonesia ini tergabung di grup A barengan sama Brazil dan Cape Verde teman berdua. Meanwhile untuk grup B-nya ini ada Jepang, Afghanistan dan juga Peru. Nah, Copa das Nações de Futsal ini dijadwalkan berlangsung 12 sampai 18 Oktober di Max Rosenman Arena, São José dos Pinhais di Brazil teman berdua. Kita tunggu aja nanti bakalan kayak gimana karena sekarang lagi pada pemusatan latihan ya teman berdua, dan dengan adanya masa pemusatan latihan ini juga diharapkan nanti jadi modal baik tuh untuk tim futsal Indonesia menatap lawan-lawan berkualitas dalam turnamen mini di Brazil. Kita ketemu dulu barengan sama Lorais Jeans dari Demi Lovato.

0: 2. Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Sebelum lanjut lagi, kita dengerin lagunya Project Pop yang Pacarku Superstar, teman berdua. Kita lanjut dulu. Ini ada informasi pastinya bakal aku updatein buat kamu. Anyways, quick update juga sekitaran M. Yamin ini lalu lintasnya juga lancar-lancar aja. Jadi kayaknya kalau misalkan kamu harus lewat sini, udah gak perlu buru-buru, teman berdua, masih santuy aja, santuy. Ini informasi lainnya masih datang dari dunia olahraga, di mana kita yang ngefans sama Marc Marquez, teman berdua, ini lagi nunggu-nunggu keajaiban datang untuk Marc Marquez, teman berdua, yang pastinya sih supaya bisa menang di Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika tanggal 9 alias besok sampai 11 Oktober. Nah, Marc Marquez ini tuh jadi pembalap fenomenal yang ya kemarin jatuh mulu gitu ya, teman berdua. Tapi musim ini akhirnya Marquez ngasih bukti tahu kalau ya dia nggak pernah menang balapan dalam 7 seri awal, nggak ngebikin Marquez terlempar dari persaingan juara MotoGP 2026. Di seri-seri selanjutnya dia kayak selalu naik podium gitu. Nah, setelah menang MotoGP Hungaria 2026 yang jadi seri ke-8, kans atau peluangnya Marquez mempertahankan gelar juara ini juga lagi-lagi terbuka. Nah, sekarang ini setelah menang di MotoGP Jepang 2026 di sirkuit Motegi, teman berdua, Marquez ini nempatin peringkat kedua klasemen MotoGP 2026. Ya, tertinggal 2 poin aja lah ya dari Jorge Martin yang nempati posisi puncak. Kalau misalkan dia menang dan nantinya Jorge Martin justru gak naik podium, teman berdua, justru bisa jadi kansnya Marquez ini bakalan naik atau jadi lebih besar.

0: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget.
1: Follow Instagram at rriprodua.samarinda dan Twitter at produa.samarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
0: Lagi bosen banget, scroll HP, udah, rebahan, udah, mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench and Lange, rasa gak nyaman waktu bosen itu sebenarnya punya fungsi. Bosen bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu gak punya kerjaan. Bisa jadi, otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosen bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosen datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosen boleh, stuck jangan.
4: When I met you, I knew it could be lovebirds on the roof.

Kita geser ke informasi lainnya, teman Pro2. Kalau tadi datang dari dunia olahraga, ini kita gesernya ke dunia lain, bukan dong. Tahu gak sih, kan sekarang tuh kayak masih dibatasin ya untuk pendakian ke Gunung Anak Krakatau. Nah, tim pusat vulkanologi dan juga mitigasi bencana geologi ini baru aja meregokin puluhan wisatawan yang nekat mendaki Gunung Anak Krakatau, Lampung Selatan, teman Pro2. Dan para wisatawan ini juga secara terang-terangan, ya udah nggak ngeherannya larangan zona bahaya radius 3 km yang ditetapkan sama otoritas. Keberadaan rombongan turis ini juga terdeteksi sama petugas pos pantau PVMBG melalui monitor, dan mereka ini ngelakuin pemeliharaan berkala peralatan pemantauan di lereng gunung, teman Pro2. Nah, para wisatawan yang emang sampai sekarang masih belum diketahui asal-usulnya ini juga sempat ngelakuin selfie, terus rekam-rekam video di kawasan cagar alam terlarang. Sebelum akhirnya ini juga rame-rame turun setelah menyadari kehadiran petugas. Emang ya, please, gimana Indonesia mau maju? Janganlah menyalahi aturan gitu kan ya. Ntar kalau kenapa-kenapa siapa yang susah? Ya nanti petugas-petugas tuh, teman Pro2, bukan cuma kamu doang.

0: Ed, lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.

Indonesia Teman Berdua ikut berperan aktif di kancah global untuk memperkuat perlindungan anak dari resiko penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Menteri Komunikasi dan juga Digital Menkomdigi Mutia Hafidz juga bilang kalau Indonesia ini sekarang bergabung ya Teman Berdua dalam Global Coalition for Children's Rights and Protection in the Age of AI. Jadi ini tuh jadi koalisi negara-negara yang emang mendorong perlindungan hak dan keselamatan anak di tengah perkembangan teknologi AI sekarang ini, Teman Berdua. Dan Indonesia ini juga bakal ngikutin pertemuan lanjutan dengan koalisi yang sama yang rencananya ini digelar di November 2026 untuk membahas upaya perlindungan anak di era AI. Lewat koalisi ini juga Indonesia mendorong adanya aturan dan juga standar yang lebih seragam, jadinya negara-negara itu punya acuan lah ya dalam melindungi anak di era AI kayak sekarang ini.

0: Oh, jadi kalau kita pakai ChatGPT jadi lebih gampang. Oke deh kalau gitu.
1: Loh, kakak.
2: Perkembangan zaman emang seru. Ada ChatGPT yang bisa bikin semuanya makin mudah. Tapi kamu juga harus hati-hati tuh sama tsunami hoax. Pastikan untuk cross-check beberapa kali semua informasi yang kamu dapat supaya gak tersesat.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
5: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
4: Hah? Kok bisa gitu?
5: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Cross memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

Kamu udah ngopi belum? Hari ini teman Pro 2 lagi banyak banget nih hal-hal yang perlu dibahas dari perkopian duniawi ini. Salah satunya adalah ternyata Indonesia juga udah dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi dunia. Dan gak cuma itu doang. Ternyata teman Pro 2, Indonesia ini dinobatkan sebagai negara yang punya coffee shop terbanyak di Asia, bahkan di dunia teman Pro 2. Dan dengan ini sih emang udah diklaimnya tuh dari data yang dirilis sama Se-Asia Stats dari Point of Interest atau POI per November 2025 yang bilang kalau di Indonesia ini seenggaknya ada 461.991 lokasi kafe dan warung kopi. Data ini akhirnya dipakai buat pemetaan lokasi usaha dan juga analisis tren perkotaan lewat platform pemetaan kayak OpenStreetMap. Jadi artinya data ini juga dihitung based on titik lokasi usaha, bukan berdasarkan merek, yang artinya ini juga bisa jadi lebih banyak lagi dari 461 sekian ribu orang atau coffee shop tadi teman Pro 2. Tapi gak cuma di Indonesia doang, ini negara-negara dengan coffee shop terbanyak di dunia lainnya, ini ada Cina, ada Vietnam, ada Korea Selatan, Thailand, Jepang, Filipina, dan juga Malaysia. Cuman tetap ya, yang paling banyak tetap Indonesia. Tapi emang sih siapa sih yang bisa move on dari enaknya kopi yang ada di Indonesia? Aduh.

0: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Merapati 88,5 FM teman berdua, santai siangnya kamu masih barengan sama Suli sampai 1 jam ke depan. Aku updatein kamu informasi-informasi seputar hiburan kesayangan kamu teman berdua. Ini kita mulai dulu dari Leonardo DiCaprio yang juga aktif nyorotin kebakaran hutan dan juga lahan di Kalimantan dan juga Sumatera teman berdua. Jujur pas baca info ini aku malu ya, karena udah dinotis sampai ke internasional gitu loh. Tapi dia ini sampai sekarang masih terus ngebagiin kondisi orangutan yang terkena dampak kebakaran lewat postingnya di media sosial ya teman berdua. Dan doi juga nyebut kalau lebih dari 2 juta ar atau sekitar 800 ribu hektar hutan ini habis terbakar di Kalimantan dan juga Sumatera. Ini juga Leonardo nyorotin dampak kebakaran terhadap habitat satwa liar termasuk orangutan Kalimantan dan juga Owa Ungko Kalimantan. Aduh, please aku selalu berdoa mudah-mudahan cepat beres lah ya karhutlanya, karena kayak selain kita udah malu juga ya teman-teman, udah capek nih dengan udara yang hari-hari kayaknya gak baik mulu.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga.
2: Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada.

Geser lagi ke informasi lainnya teman Pro 2. Ini ada aktor Sebastian Stan yang buka suara keterlibatannya doi dalam film superhero The Batman Part 2 garapan sutradara Matt Reeves teman Pro 2. Jadi Sebastian Stan bilang katanya masih berhati-hati ya dalam ngomongin atau membicarakan tentang perannya doi yang sampai sekarang masih dirahasiain dalam The Batman Part 2. Dan Sebastian juga bilang kalau doi yakin banget sih sama proyek yang satu ini karena emang ngerasa sutradara Matt Reeves yang dinilai juga sebagai salah satu orang yang jenius di zaman sekarang ya. Matt Reeves juga udah ngerjain film ini juga selama 3 tahun. Jadi kayak aduh, ini sih aku optimis banget. Cuman sampai sekarang sih untuk perannya juga belum dikasih tahu teman Prado. Karena filmnya pun juga dijadwalkan tayang masih lama banget di 18 Februari 2028 dan masih dibintangin sama Robert Pattinson sebagai Bruce Wayne ataupun Batman. Terus juga selain Sebastian Stan, produksi film ini juga ngelibatin Scarlett Johansson dalam peran yang emang masih dirahasiakan juga. Terus pemeran lainnya ada Andy Serkis, ada Colin Farrell, ada Brian Tyree Henry. Ah, banyak banget lah pokoknya teman berdua. Tapi harus sabar nunggu karena masih 2028.

0: mitos atau fakta. Benarkah coklat menyebabkan kerusakan gigi? Kerusakan gigi yang Anda alami mungkin saja berasal dari jarangnya menggosok gigi setelah makan coklat. Studi yang dilakukan oleh Osaka University di Jepang menemukan jika bagian dari biji kakao mampu menghambat bakteri mulut dan mencegah kerusakan gigi. Setelah mengetahui fakta ini, bukan berarti nantinya Anda tidak akan menggosok gigi setelah konsumsi coklat. Mitos atau fakta?
1: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
4: Halo, aku botol A. Diambil lagi tuh, yang pink pastel, yang baru beli minggu lalu. Padahal aku juga masih kinclong loh. Dosa apa sih aku?
5: Aku botol B. Kita ini udah kayak musim berjalan. Cantik, banyak, tapi gak pernah dipakai.
4: Dulu pas baru beli, aku difoto dari segala sudut. Masuk story Instagram segala. Sekarang cuma jadi penahan pintu lemari.
5: Mungkin dia cuma seneng beli, tapi lupa fungsi.
6: Wah, botol udah numpuk banget. Jadi bingung mau buang yang mana.
4: Lah, dibuang. Dipakai aja enggak. Terus sekarang mau dicoret dari kehidupan.
7: Punya botol minum lebih dari cukup. Yuk mulai pilih yang benar-benar dipakai. Sisanya bisa disumbangkan atau didaur ulang. Biar enggak cuma jadi koleksi debu. Pakai secukupnya, sayangi yang udah ada.

Merapat di 88,5 FM, teman berdua, informasi hiburan lainnya masih aku hadirin buat kamu ya. Ini ada Olivia Rodrigo yang udah tegas banget bilang, aku gak bakal pakai AI dalam musik aku, katanya gitu teman berdua. Jadi emang pengalamannya dia nyobain AI tentang ide judul lagu, ini tuh emang pernah dia coba. Tapi hasilnya kayak, kok gak kayak apa yang aku pikirin ya gitu loh. Olivia Rodrigo juga sebelumnya baru aja ngerilis album You Seem Pretty Sad for a Girl in Love, teman berdua, di 12 Juni 2026 dan ngungkap kisah perjalanan hubungan asmara pertamanya waktu beranjak dewasa. Nah, album ini tuh ngegambarin dimulainya fase penuh kegembiraan waktu seseorang tuh mulai suka sama seseorang, gitulah pokoknya. Kayak ini gambarin di Drop Dead, terus lanjut ke Honeybee, terus tanda-tanda awalnya muncul masalah di lagu Purple. Terus mulai deh percakapan-percakapan yang kayak aduh udahlah aku gak mau lanjut lagi atau udah break up gitu di lagunya Doi yang Less. Dan sampai akhirnya ditutup barengan sama Expectations sebagai penutup ya teman berdua, pengalaman buruk yang balik yang ngegambarin pengalaman buruk balik lagi ke dunia dating gitu loh. Tapi emang Yuyurli teman berdua kayaknya kalau bikin lagu pakai AI pun gak bakalan senatural kayak kita bikin sendiri gak sih? Andai

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu. Sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

Prodia FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodia. Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

Last but not least, teman berdua, ini kamu pasti kayak bakalan kaget ngelihat info yang saat ini karena Rihanna juga ikut terjun langsung ngapain jualan live TikTok. Ada-ada aja, kayaknya nggak pernah kebayang dalam kamus hidupku Rihanna jualan di TikTok gitu loh teman berdua. Jadi ini emang baru aja viral di media sosial teman berdua setelah Doi ini mutusin buat ikut jualan di live TikTok buat ngejual berbagai produk dari brandnya punya Doi sendiri, Fenty Beauty teman berdua. Nah aksi Rihanna minta netizen buat check out ini juga berkaitan sama acara Fenty Beauty TikTok Shop Mega Live di hari Selasa kemarin jam 2 waktu Indonesia Tengah lah ya, 2 dini hari teman berdua. Nah Rihanna ini sempat ngumumin hal yang sama dalam akun Fenty Beauty di 4 Oktober 2026, di mana dalam postingan ini juga berupa potongan video gitulah ya, nanya kamu suka nggak kalau misalkan aku live TikTok gitu, terus pada suka. Tapi sumpah ya nggak kebayang banget loh kayak gimana ya, bunyiin lonceng juga nggak nih teteh Rihanna. Udah mau merapat di jam 3, BTW teman berdua, habis ini aku juga udah harus waktunya pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Habis ini dilanjut lagi barengan sama suara share lainnya sampai nanti merapat di jam 12 malam. So make sure kamu stay tune barengan sama 88.5 FM. Silly signing out here and adios.

0: dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Produa FM.
4: Lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
5: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy, padahal lagi ngerasa kosong banget.
4: Hah? Serius?
5: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja, tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
4: Gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
5: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
4: Pernah dong, dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
5: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
6: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
1: Sepada. Selamat pagi teman Produa. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
2: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
1: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Produa Samarinda.
3: Selamat

dari kawasan siar Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda. Hai Tuan Pro 2, good afternoon. Gimana nih, udah hari Kamis aja? Ya udah, kalau sama Lun mah emang aku suka ya untuk nge-highlight kita bentar lagi Mepet Weekend dan kawan-kawannya. Cuma ya itu ya, aku pun lagi nyari-nyari nih kira-kira motivasiku buat ngelewatin satu minggu itu apa dah selain si ini, selain nungguin hari Sabtu dan Minggu. Nanti spill ke aku ya Tuan Pro 2, cara kamu enjoy minggu-minggu kamu itu gimana sih sebenarnya. Dan BTW ini ketemu lagi sama aku ya di penghujung santai siang. Aku pengen spill info-info terkini aja buat kamu Tuan Pro 2. Dan kita mulai dulu yuk dari yang lagi rame banget kemarin tentang RUU Perlindungan Ketenagakerjaan. Sumpah banyak banget yang dibahas di RUU ini Tuan Pro 2. Dan juga salah satunya tentang usulan kenaikan jam kerja kita tuh nyampe 45 jam per minggu. Tapi dari pemerintah bilang kayaknya gak bisa deh dan kita harus tetap stay di 40 jam per minggu. Ini keputusan katanya acuannya itu ada di kesepakatan tripartit Tuan Pro 2 dan ini juga sebenarnya alasan yang berhubungan sama kesejahteraannya kita. BTW ini usulannya di spill sama Asosiasi Persepatuan Indonesia ya. Mereka bilang kita kudu cobain untuk kerja sekitar 45 jam per minggu karena Indonesia ini harus kejar-kejaran nih sama negara tetangga ya kayak Vietnam yang udah nerapin sekitar 48 jam per minggu. Untuk sekarang ini aturan skemanya tuh ada dua nih. Yang pertama 6 hari kerja dengan 7 jam per hari atau 5 hari kerja dengan 8 jam per hari. Dan sebenarnya ada banyak lagi ya pertimbangannya Tuan Pro 2, especially karena ini RUU baru bakal dilanjutin lagi buat dibahas sama DPR, tapi belum tahu nih tanggalnya berapa. Nanti coba kita cek-cek lagi. And BTW abis ini di jam 15.11 kamu bakal dengerin azan asar nih untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Perpindahan virus corona dapat terjadi melalui droplet atau percikan ludah. Oleh karena itu, janganlah membuang ludah atau dahak sembarangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang masuk masjid dan meludah atau berdahak di dalamnya, maka hendaklah dia gali lubang, kemudian pendamlah ludah atau dahak itu. Jika tidak, maka meludahlah di kainnya, kemudian keluarlah dengannya." Hadis riwayat Abu Daud.
2: Detik berharga.
3: Tegaslah pada diri sendiri. Tutup cerita jika dia hanya membuatmu pura-pura bahagia.

ada kabar nih teman Pro 2 dari Mendikdasmen Abdul Muti. Katanya bakal ada wacana nih untuk ngelanjutin lagi kebijakan nggak naik kelas, dan ini perkiraannya mulai berlaku di tahun 2027. So far, ini wacana sebenarnya nongol gara-gara ada masukan gitu dari Dewan Pendidikan buat bisa kayak ya ningkatin mutu pendidikan, terus juga ngedorong siswa supaya lebih serius dalam belajar. Di sini Mendikdasmen sendiri mikir, iya sih ini kebijakan tuh emang bisa teman Pro 2 untuk jadi salah satu bagian dari rekomendasi Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia ke 12 tahun 2026. Jadi kalau misalnya nih ini kebijakan diterapin lagi teman Pro 2, kemungkinan target utamanya itu tuh untuk ngejar siswa nih supaya punya motivasi belajar, terus juga punya semangat kompetisi plus karakter yang lebih tangguh lagi. Tapi tetap nih ini kebijakan juga masih ada kajian akademik yang kudu dilakuin teman Pro 2, dan minta masukan dari para ahli dulu. Honestly, aku inget kayaknya pas aku SD sampai SMP kelas 2 gitu, itu tuh aku ada perankingan gitu loh tiap kali lagi bagi rapor teman Pro 2. Meanwhile, pas udah angkatan adikku ternyata ranking-rankingan di kelas itu udah enggak di ini lagi, enggak kayak seketat dulu lagi karena enggak diumumin secara langsung. Biasa kan kalau di rapor tuh langsung ditulis gitu kayak peringkat 3 dari 25 siswa gitu. Tapi pas angkatan adikku udah enggak ada lagi, dan ini juga jadi salah satu hal yang bikin teman-teman dia tuh ngerasa kayak ya udahlah, ngapain gitu. Jadi kita doain juga semoga ini nanti kebijakan juga bikin teman-teman kita yang masih sekolah makin semangat belajarnya.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SIP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pacarku superstar, teman produ dari Project Pop dan juga Hi-Fi. Lanjut lagi nih, aku pengen ngobrolin kabar-kabar yang ini kita suka sih rasanya tentang diskon, teman produ. Jadi katanya pemerintah bakal nyiapin stimulus PPN ditanggung pemerintah. Ini tuh emang untuk bisa nekan harga tiket pesawat ya selama periode Natal dan Tahun Baru tahun 2026-2027. Jujur kalau udah ada info beginian teman Pro 2 kayak apa ya, kayak gak kerasa gitu bentar lagi udah akhir tahun. BTW ini sebesaran stimulusnya juga kira-kira nyampe 11% lah ya sesuai sama tarif PPN yang berlaku. Tapi masih kudu nunggu lagi banyak hal dari harmonisasi terutama untuk peraturan Menteri Keuangan. Terus teman Pro 2 lanjutannya tuh gimana tuh? Nanti katanya Kementerian Perhubungan juga bakal mengkaji penyesuaian passenger service charge dan juga fuel surcharge teman Pro 2. Ini fungsinya buat bisa ngejaga harga tiket ya biar tetap terjangkau. Jadi kalau nanti kamu pengen mudik gampang, ini diaturin harganya buat kamu.

0: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Indonesia. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Promo-promo, diskon besar-besar.
3: Flash sale, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
4: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
3: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
4: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
3: Tapi murah banget loh.
4: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya, tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
3: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
4: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
5: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

BTW teman produ, habis ini di sore ceria ya, aku gak bakal sendiri karena kita bakal ngobrol-ngobrol nih sama teman-teman dari BEM FKID Unmul. Ngobrolnya apa Lun? Udah, nanti kamu lihat sendiri aja ya di channel YouTube-nya RRI Samarinda. Kita bakal live, so kamu kalau ada pertanyaan langsung aja kasih tahu di live chat-nya ya.

Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Pro 2 Update bersama Aulia Lun tepat di jam 16 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama. Olivia Dean akan menggelar konser di Tangerang pada 17 Januari 2027 dalam rangkaian One Day Festival Lalala Festival, di mana penampilan ini menjadi debut Olivia Dean di Indonesia sekaligus bagian dari rangkaian festival di Asia Tenggara yang juga digelar di Manila dan Bangkok. Lebih lanjut, kehadiran Olivia Dean sebelumnya telah di-tease Lalala Festival pada Agustus lalu melalui lirik lagunya yang ditampilkan di layar dengan petunjuk January 2027. Beralih informasi selanjutnya dari dunia olahraga, Timnas Indonesia naik satu peringkat ke posisi 116 dunia dalam pembaruan ranking FIFA pada 7 Oktober 2026. Sebelumnya, Indonesia berada di posisi 117 dengan poin 1166,5. Kenaikan tersebut teman Pro 2 didapat setelah Indonesia memperoleh tambahan 3,35 poin, sehingga total poin Garuda meningkat dan posisi di ranking FIFA ikut terdongkrak. Informasi terakhir, pemerintah menyiapkan pengembangan kereta cepat Jakarta-Surabaya sebagai lanjutan dari WUSH Jakarta-Bandung. Proyek ini ditargetkan akan memangkas waktu perjalanan menjadi sekitar 3 jam 40 menit, di mana rencana perpanjangan jalur dari Bandung menuju Surabaya masih dalam tahap kajian. Demikian Pro 2 Update kali ini, selamat sore dan selamat lanjutkan aktivitas.

0: 88,5 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, sesuai janji di Sore Ceria kali ini, aku bakal ngajak kamu untuk ngobrol-ngobrol belangan sama teman-teman dari BEM FKIP Unmul. Mereka ini dari Dinas Sosial Masyarakatnya. Hari ini ada siapa aja nih? Di sebelah kiri ada Veronica. Say hi dulu Veronica.
1: Hai.
0: Nah, sebelah kanan ada Arya. Gimana nih kabarnya hari ini?
2: Baik.
0: Baik. Ini berdua dari kampus apa gimana sih?
2: Dari kampus.
0: Iya, dari kampus. Dari kelas.
2: Iya.
0: Ya. Ya Allah, kasihan banget jam segini baru beres kelas. Tapi jujur aku inget deh, kayaknya waktu aku kuliah, aku paling bete kalau ada matkul di jam siang. Karena enggak tahu kenapa ya, rasanya itu kayak
1: ngantuk.
0: Iya, ngantuk. Terus kayak anak SMP SMA gitu loh, pulangnya jam 4 sore, ya. Jam 4 sore. Kalian juga sama jam segitu pulangnya?
2: Woi, bisa jam 5. Ya,
0: serius?
1: Bisa jam 5, Kak.
0: Allahu Akbar. Ini teman pro juga artinya kalau kuliah pun sebenarnya kurang lebih aja kayak SMA ya. Bedanya tuh bisa pakai PDH kece kayak gini aja nih, Nak. Ini PDH BEM nih berarti nih.
1: Iya, PDH BEM.
0: Mantap. Ini ada sekretaris, ada bendahara. Boleh lah ya. Let's go. BTW teman pro 2, hari ini Veronica sama Arya tuh pengen nyeritain pengalaman mereka waktu kemarin lagi pengabdian masyarakat plus bakti sosial di Desa Teratak 2026. Literally kapan nih acara yang kemarin?
2: Tanggal berapa kemarin teh?
1: Oh iya, lihat dulu ya tanggalnya.
0: Kayaknya ini
1: tanggal dari tanggal 6 sampai tanggal 13.
0: Iya. 6 sampai 13 September.
1: Iya.
0: Kalian berdua ikutan ke situ kemarin?
1: Iya, ikut.
0: Berapa lama sih kemarin main di situ?
1: Kurang lebih 1 minggu ya?
0: Kurang lebih 1 minggu ya. Terus aku pengen banget tahu kenapa sih harus Desa Teratak. Nah, silakan Arya boleh.
2: Awalnya tuh kami punya beberapa opsi untuk pengabdian, tapi kita cari tempat yang sekiranya cocok lah. Jadi dapatnya di Desa Teratak juga dan karena tempatnya bagus sekali sih di sana.
0: Bagusnya gimana tuh? Jujur aku belum pernah dengar.
2: Di sana tuh di pinggir sungai dia.
1: Terus
2: tuh pemandangannya bagus sih. Top sih.
1: Terus
2: apalagi kalau sore kan.
1: Iya. Terus tuh di situ ada batu onggos kalau enggak salah.
0: Apaan tuh batu onggos?
1: Nah, di situ tuh banyak orang-orang ke situ pergi foto, pergi mandi, pergi duduk-duduk di situ gitu, Kak.
0: Dia kayak batu-batu di pinggir sungai gitu, Kak, guys, apa gimana sih?
1: Iya, batunya itu di pinggir sungai.
0: Jadi ini sebenarnya pengabdian masyarakat sekalian healing ya.
1: Iya. Sekalian healing juga, Kak.
0: Laju banget lagi ngebahas jawab iya-nya teman Pro 2 ya. Ini Desa Teratak BTW dia tuh ada di Kukar ya, di daerah Muara Kaman sana, teman Pro 2. And turns out selama 1 minggu main ke situ, aku lihat banyak banget agendanya pengabdian masyarakat ini.
1: Iya,
0: banyak. Terus kalian nyiapin itu dari kapan?
1: Dari bulan Mei kalau
0: bulan
1: gak salah.
0: Mei. Iya. Uyuh enggak?
1: Uyuh banget.
2: Itu untuk persiapan pasti banyak lah kayak kendala-kendalanya juga pasti kan. Terus persiapan untuk pengabdian selama seminggu itu pasti banyak.
0: Banyak banget ya. Apa aja agendanya kemarin boleh di-spill enggak sih?
2: Kemarin tuh kami ada edukasi bullying, habis itu juga tentang kesehatan
1: edukasi
2: gigi.
1: Ya, sikat gigi juga gigi. Ya.
0: Lucu. Terus
1: cek kesehatan juga ke masyarakat gitu, Kak.
0: Oke, berarti agendanya lumayan banyak ya.
1: Banyak.
0: And mostly emang fokusnya di edukasi-edukasi gitu.
1: Ada kegiatan penanam pohon juga sama
0: pohon
1: masyarakat
0: juga.
1: Gitu, Kak.
0: Berarti emang agendanya tuh kayak gak cuma di bidang pendidikan aja, tapi ke lingkungannya juga kena kemarin. Ini di antara semua agenda yang paling Veronica sama Arya sukain yang mana?
2: Nanam pohon.
1: Nanam pohon.
0: Kenapa? Cepet banget jawabnya nanam pohon.
1: Ya, karena itu berdampaknya sama masyarakat juga, Kak.
0: Nanam pohon kayak pohon segede gaban apa bibitnya nih?
1: Bibit.
2: Pohon segede gaban.
0: BTW,
1: bibit plus pohon.
0: Oh, bibit plus pohon. Boleh. Pas nanam ini tuh menurut aku juga rame-rame ya pas aku lihat dari fotonya sih.
1: Iya, rame.
0: Rame banget. Terus apa sih yang ditanam pohonnya? Jenis apa?
1: Ada jenis pohon
2: jengkol.
1: Jengkol,
0: petai.
1: Apalagi ya? Ada 6 kalau enggak
0: ada 6 ya?
1: Sukun enggak ada ya sukunnya?
2: Bukan sukun kayaknya itu.
0: Tapi emang pohon-pohon yang bisa berbuah terus dimanfaatin masyarakat sekitar gitu ya. Iya.
2: Ada pohon yang indung juga itu nah yang untuk
1: pohon hias.
0: Pohon hias juga ada.
1: Pohon hias juga ada.
0: Ini ditanamnya tuh di sekitar mana? Di jalan-jalan rayanya kah? Di jalan-jalan kampungnya atau di bagian mana sih?
2: Kemarin kami tuh nanamnya ada di bagian di tanah lapang di dekat desa gitu. Jadi kenapa kami tanam di sana? Karena tempatnya lumayan
1: luas lah
2: untuk tanam-tanaman ya, yang pohon untuk ada buahnya.
0: Oke, sebelumnya Veronica sama Arya ini pernah nggak sih ikutan program-program pengabdian masyarakat dulu gitu sebelum akhirnya cabut jadi panitianya nih sekarang?
1: Kebetulan first time jadi
0: sama, wah sure. Kalian berdua first time juga. Tadi ini teman produk di samping kita ada si Fikri nih, ketupatnya dia nih, dan juga ceritanya si Fikri ini juga sebenarnya pengalaman pertama dia buat bisa mimpin agenda pengabdian masyarakat kayak gini. Terus ternyata anggotanya juga sama-sama
1: baru juga.
0: Jadi kalian belajarnya tuh gimana kemarin sama siapa?
2: Belajarnya
1: itu ya ngikutin aja gitu.
0: Ngikutin alurnya gitu
1: ya. Ngikutin alurnya akhirnya terlaksanakan gitu nakal pengabdiannya.
0: Ada nggak yang paling memorable kayak kalian tuh aduh capek banget tapi harus dikerjain, itu ngapain biasanya, inget nggak? Nah ini nggak apa-apa, kita sekalian curhat ngomongin isi hati nih.
2: Lagi-lagi sama sih pas tanam pohon. Soalnya kan persiapannya dari sore juga.
0: Ini berdua teman produk kayaknya suka main sama tanah ya kayaknya. Suka banget. Kalian nanam apa? Tanam pohon apa kemarin? Kalau kalian ya?
2: Saya jengkol.
0: Jengkol. Ingat tuh. Kamu ingat gak Veronica?
1: Ya kemarin tuh sebenarnya banyak saya tanam kak. Sama warga-warga di situ juga.
0: Oh berarti Veronica ini ngambilin bibitnya semuanya dirasain sama
1: dia. Ya semuanya.
0: Nanam pohon ini.
1: Yang penting nanam.
0: Bener-bener juga. Mostly kalau tanggapan dari teman-teman panitia lain tentang pemilihan si teratak ini apa sih?
2: Kalau untuk tanggapan teman-teman yang lain sih awalnya kayak bingung teratak ini di mana sih, tapi kami kasih lihat lah waktu survei juga kami ajak teman-teman yang di sana. Jadi tanggapan dari mereka sih kayak oh bagus ya ternyata tempatnya di sini aja sudah gitu.
0: Waduh, langsung semangat semuanya ya. Pas warga-warga di situ tahu kalian pengen ke sana, mereka responnya gimana tuh?
1: Wah, responnya senang betul kak.
2: Antusias sih kalau bisa dibilang. Dari awal kami survei itu kami ada istirahat di tempat warga sana di RT-nya. Kami istirahat tuh dari sore sampai maghrib.
0: Di situ. Terus kalian pulang ke Samarinda lagi habis itu?
2: Iya.
0: Betul. Berapa jam sih perjalanan ke situ?
1: Kurang lebih 2 jam.
0: Lebih 2 jam ya. Iya kayak kita ke Balikpapan lah ya hitungannya ya. Itu berarti kalian nyebrang sungai kak?
1: Iya nyebrang sungai kak.
0: Seru. Rame-rame tuh.
1: Iya
0: kan nyebrang sungai itu ada kapalnya kan?
1: Ada.
0: Itu kan kalau panitia ada berapa? 30-an.
2: Iya.
1: Nah, dibagi 2.
0: Dibagi 2.
1: Iya, dibagi 2. 10-10.
0: Ih lucu. Teman produ aku tuh ya kadang kalau ditanya kangen kuliah apa enggak, kangen cuma bagian ini
2: sama teman-teman aja.
0: Iya, rame-ramean juga sama mereka, apalagi ngelihat tanggapan masyarakat ya tentang gimana kemarin itu kita ujung-ujungnya bisa have fun bareng sambil ngelakuin pengabdian ini. Apa yang bikin kalian berani buat ikutan? Nah, itu dulu. Pertanyaan pakai hati nih kak dunia kayaknya ya. Boleh.
1: Tadi apa kak pertanyaan?
0: Apa yang bikin kamu berani buat milih ikutan pengabdian masyarakat ini?
1: Karena itu kan kami ada 3 program gak kan kak? Jadi kami itu harus ngelaksanain itu. Jadi kenapa harus berani ambil itu? Menurut saya berani mengambil, berani bertanggung jawab juga gitu.
0: Oke, berarti kayak part of learningnya justru ada di situ ya? Berani bertanggung jawabnya. Kamu Arya?
2: Kalau saya sama juga sih kayak Vero tadi kan, apa yang sudah diambil dilaksanakan karena merupakan dari bagian tanggung jawab kan. Nah juga kenapa berani ngambil, ekspektasi saya di awal itu tentang pengabdian itu pasti seru, ternyata beneran seru walaupun ada beberapa hal yang agak melenceng sedikit.
0: Kayaknya
2: tetap seru.
0: Yang agak melencengnya ini abis ini bakal kita kepoin kayaknya ya. Wajib dispil, janji gak?
2: Aduh.
0: Yaudah teman produk, buat kamu ada pertanyaan buat mereka bisa langsung dispil aja ya di WhatsApp kita, di Instagram atau lewat RRI Digital juga boleh.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Lanjut lagi teman Pro 2 ya. Aku bakal kepoin tentang ininya dulu kayaknya, si kegiatan-kegiatannya. Okay. Tadi udah sempat di-spill juga sama Vero sama Arya kalau agendanya tuh sebejibun itu teman Pro 2. Dan emang udah disiapin dari lama banget ya, dari bulan Mei bahkan. Betul. Ini yang nentuin agendanya mesti apa aja? Siapa sih?
1: Kalau yang nentukan agendanya itu siapa aja? Kita ada beberapa bidang sama apa namanya?
2: Bidang sama divisi.
1: Ya, divisi. Yang pertama itu ada pendidikan, lingkungan, kesehatan.
2: Itu bidang pelaksana.
0: Okay.
2: Kalau untuk divisi itu ada acara,
1: humas,
2: logistik dan humas, konsumsi, apa lagi ya?
1: Sama
0: keamanan.
1: Enggak ada.
0: Kesehatan. Udah tadi ya. Apa?
1: PDD.
2: PDD.
0: Oke.
2: Maaf ya PDD.
0: PDD ini sebenarnya dewa kita, godnya kita.
1: Yeah.
0: Mohon maaf. Kita agak lupa nih PDD ya. Terus kan tadi ada bidangnya langsung kayak kesehatan, edukasi sama lingkungan. Ini orang-orang yang ada di bidang ini apakah bukan bagian dari panitia juga atau bagian dari panitia sebenarnya?
1: Bagian dari panitia,
0: tapi fokusnya sama programnya berarti ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, kalian berdua ikutan gak di salah satunya itu?
2: Kalau saya enggak.
0: Kalau Vero enggak, kalau Arya?
1: Kalau saya karena percayalah sama teman-teman yang ada di bidang, jadi saya percayakan aja sama mereka.
0: Dari tiga-tiganya ini pasti ada dong yang cerita-cerita tentang apa aja yang mesti mereka lakuin. Kalau dari bidang kesehatan teman Pro 2 ternyata ada kesehatan gigi, which is itu ada praktek sikat gigi juga. Yeah. Ini kemarin sama siapa sih? Adi audiensnya siapa?
1: Anak SD.
0: Ya. Satu SD semuanya diajak sikat gigi.
1: Dari kelas
2: 4-5.
1: Iya, 4-5.
0: 5-6. Terus mereka responnya gimana waktu diajakin sikat gigi?
1: Waduh.
0: Gimana?
2: Sangat-sangat senang sangat sekali mereka.
0: Sikat gigi aja seneng ya, bocil-bocil ya. Dari teman-teman ada ngasih sesuatu dulu kah sama mereka? Kayak edukasi cara sikat gigi yang benar itu gimana dan gimana-gimana?
2: Ada.
0: Ada ya? Ada. Ini boleh gak dikasih tahu ke teman Pro 2 juga gimana tuh sikat gigi yang benar? Ingat gak masih sama materinya? Lupa kayaknya teman Pro 2 ya. Abis dari sikat gigi, aku juga ada lihat edukasi kesehatan mental. Kenapa harus ada dibahas tentang kesehatan mental?
1: Siapa nih ucap nih?
0: Boleh, siapapun.
2: Coba Arya dulu.
1: Ya, kalau dari saya kenapa harus ada, ini pribadi dari saya sih, kenapa harus ada kesehatan mental? Karena sebenarnya mental tuh gak selalu melulu tentang orang yang lebih dewasa. Mungkin karena orang, apa anak-anak tuh juga lebih membutuhkan. Karena mungkin terhadap lingkungan sekitar mereka tentang bullying dan segala macam.
0: Okay. Jadi kesehatan mental tuh kayak awareness dulu kalau teman Pro 2. Wajar kamu ngerasa sedih diginiin, wajar ngerasa marah diginiin gitu. Betul. Ya. Berarti emang mainnya ke arah emosional-emosional sebenarnya. Yeah. Plus bocil-bocil waktu dengerin edukasi-edukasi gini, mereka nyimak banget apa enggak sih kemarin? Ini si Vero sampai harus tarik napas dulu teman Pro 2 kayak
2: sebenarnya kemarin itu betul-betul hektik banget sih Kak. Soalnya mereka tuh ada di saat kami menjelaskan edukasi itu, mereka ada diam, terus tuh enggak lama ribut lagi gitu.
0: Ini ya gen alpha dengan brain rotnya itu
1: yang
0: makin parah aja ininya teman Pro 2, attention span-nya itu. But turns out waktu lagi praktik mereka malah tetap excited ya, tetap happy ya.
2: Yeah.
0: Kayaknya memang paling suka ini sih teman Pro 2, sikat gigi bareng-bareng teman kayaknya. Terus aku lihat juga ada ini workshop buat bikin sesuatu dari tutup botol. Ini tutup botolnya diapain?
2: Nah, untuk tutup botol itu dia itu dibuat jadi gantungan kunci Kak.
0: Gantungan kunci. Ya. Diapain emang yang buat ininya? Tutup botolnya.
1: Di pertama itu tutupnya tuh dipotong-potong kecil-kecil dulu.
0: Oh, kecil-kecil dihancurin gitu.
1: Iya. Ya.
0: Wow.
2: Pakai gunting.
1: Jadi nanti kan ditaruh pakai kertas apa namanya itu ya? Kertas
2: Staro.
1: Kertas bukan. Nasi kayak yang anti lengket gitu lah Kak. Nah, nanti di situ disetrika. Nanti bisa dibentuk macam-macam.
0: Dari tutup botolnya ini dihancurin dulu. Berarti hasil lelehannya itu yang dibentuk kah?
1: Iya Kak, betul.
0: Gemes.
2: Ada cetakannya Kak.
0: Ada cetakannya. Kalian bikin gak kemarin?
1: Bikin.
2: Cuman ini kebetulan gak bawa cetakannya.
0: Ya. Boleh gak dikasih tahu kemarin kamu bikin bentuk apa Vero?
2: Tadi itu saya kasih ke adik-adik sih di sana buat contohnya.
0: Oh, buat contoh.
2: Jadi saya nggak ada bawa.
0: Nggak apa-apa. Kalau Arya bikin bentuk apa kemarin?
1: Bentuknya tuh karena kalau mungkin ngukir bentuk susah, jadi saya sembarang aja deh.
0: Yang awas ya kalau cuma bulat gitu doang, awas ya.
2: Ada bentuk ini kak, ada bentuk air, pelangi, petir juga,
1: bintang,
2: matahari.
0: Oh, berarti bentuk-bentuk ini objek alam lah ya.
2: Iya,
0: yang shapingnya nggak terlalu susah teman pro 2 karena emang workshop ini buat ngenalin dulu kali ini nih caranya bikin kerajinan gitu ya. Terus aku juga kepo sama yang kesehatan. Aku tadi kesehatan ya udah ya aku mention. Yang cek kesehatan gratisnya. Ini banyak banget gak ikutan kemarin?
1: Banyak banget kak.
0: Sekali. Banyak banget.
1: Ya.
0: Kamu ikut juga ya ya?
1: Saya ikut kemarin tuh, tapi karena saya lihat penuh, saya geser.
0: Demi masyarakat,
1: iya.
0: Mengedepankan masyarakat. Oke, aku dengar itu juga kerjasama barengan sama dinas-dinas terkait yang kemarin. Gimana tuh ceritanya tuh? Silakan Ibu Sekretaris.
2: Kenapa tadi kak?
0: Kok bisa sih ketemu dan kerjasama bareng dinas-dinas gitu kemarin?
2: Gimana ya? Coba di luar ya.
0: Ini Ibu Sekretaris teman
2: soalnya
0: pusing
2: udah
0: LPG-an dia, pusing LPG-an dia.
1: Kenapa kemarin tuh sama ada mitra-mitra yang terkait? Jadi kami pikir kan, contohnya aja kayak lingkungan sama yang botol tadi tuh. Karena kerjasama dari bidang lingkungan, dari ke Samari Desa dan Sampah. Untuk gimana sih cara barang yang udah gak kepakai, sampah yang gak kepakai itu dijadikan sedikitnya
0: bernilai ekonomi,
1: iya, bernilai ekonomi atau cuma untuk gantungan kunci yang
0: hiasan,
1: bisa jadi berapa, ya hiasan-hiasan.
0: Anu ya 3R ya, yang reuse, recycle gitu-gitu ya. Oh iya iya benar-benar. Terus teman Pro 2, aku sempat tadi juga di spill sama ketupatnya mereka kalau yang ikutan kesehatan gratis itu sampai 100-an orang.
1: Iya.
0: Awal itu katanya cuma 50 pengennya, tapi ternyata masyarakat sekitar tuh kayak please tambahin lagi please. Wah, langsung udah kayak gitu semuanya langsung ikutan ya. Abis itu ada juga nih yang part yang paling aku suka, ada bocil-bocil yang lagi belajar mengaji. Ini yang ngajar ngajinya siapa ini?
1: Hah, enggak ada lagi orang ini.
2: Iya, kebetulan saya enggak ikut juga sih.
1: Ya,
0: teman kalian itu.
1: Iya.
0: Ini lucu. Emang ada beberapa kelas aja kah yang diajarin gitu?
1: Ada. Dia enggak pakai kelas sih, Kak. Jadi ada dua ruangan kalau enggak salah.
0: Dua ruangan.
1: Ya, dan itu dibagi-bagi ada ikro 1, ikro 2, ada Al-Qur'an. Oh, jadi di situ sebenarnya awalnya tuh enggak masuk dalam rancangan kami lah. Tapi karena tiba-tiba kami pikir karena ada waktu kosong di hari itu, kami kesana untuk ngajarin mereka ngaji.
0: Ih gemes, terus bocil-bocil pasti ikutan juga kayak yang let's go, let's go. Jangan-jangan mereka senang kedatangan kalian.
1: Senang banget kak, hari pertama itu kita lihat kan orangnya gak, udah banyak sih sebenarnya. Tapi ada hari, di hari Kamis, kami mau kesana lagi, anak-anak tuh sebelumnya udah nanya, kak nanti kapan ngajinya kak, nanti kapan ngajinya. Jadi pas kita kesana, wah langsung tambah banyak itu anak-anaknya.
0: Lucu, ngaji bareng lah berarti itu. Ih gemes, itu berarti satu agenda yang sebenarnya gak dimasukin dalam proker gitu ya. Terus aku ada lihat satu lagi yang salfok, nobar. Itu nobar apa kemarin?
2: Nah kebetulan kami itu mengadakan nobar jumbo kak.
0: Oh jumbo.
2: Jadi itu sebelum jumbo itu kami mau nonton Nawila. Ya, cuman mati lampu kemarin. Jadi dari jam 7 malam itu dia mati lampu kan di teratak gitu sampai jam 9. Nah kami inilah kita adakan gak ya gitu. Tapi pas di jam 9 itu hidup lampu.
0: Jadi sama bocil jam 9 gitu ya nobarnya ya. Ih gemes, nonton jumbo akhirnya.
2: Iya nonton jumbo.
0: Gimana perasaan mereka diajakin nonton sama kalian kemarin? Ada yang nge-spill gak kayak kak abis ini kita nonton Avengers gitu-gitu?
1: Nah kemarin tuh kami udah nge-spill dikit-dikit mau nonton. Ternyata kan mati lampu tuh. Jadi mereka pada gak sabar nungguin, pada bingung. Kami juga pada bingung mau gimana.
0: Iya bener.
1: Jadi kami di sana sama panitia yang lain mainlah sama mereka aja. Untuk ngisi
0: waktunya ya.
1: Iya ngisi waktu kekosongan. Jadi tiba-tiba pas nyala lampu, kita langsung siap-siap.
0: Wih lucu.
2: Jadi sebelum sesudah kami main sama mereka itu, mereka udah sempat pulang kak. Jadi pas lampu itu hidup, mereka langsung ke
1: lapangan
2: lagi.
0: Ya Allah.
2: lari-lari kak.
0: Emang ketahuan excited nungguin part nonton rame-rame.
2: Iya.
0: Ih berarti kedatangan kalian kemarin itu tuh bukan cuma untuk edukasinya aja ya. Iya. Tapi itu juga ngebangun ini kedekatan antara warga karena akhirnya mereka ketemu ngumpul-ngumpul.
2: Iya.
0: Ih kamu bayangin teman pro 2 dalam 7 hari mereka ngelakuin semua agenda anak KKN. Yang dilakuin mau 40 hari dilakuin dalam 7 hari. Dan ini juga for information, teman-teman ini baru banget kayak setahun setengah kuliahnya.
1: Iya.
0: Baru semester 3, rata-rata panitianya juga sama seangkatan kalian.
2: Ada semester 3, semester 4.
0: Mm-hmm.
1: 6
2: juga ada.
0: Ya. Itu kan ya. Teman pro 2 emang bubuhan-bubuhannya ini ada aja gitu energinya ya. Tapi kalau buat masyarakat mah gimana enggak ya. Effort tuh harus ada. Enggak ke pacarmu aja teman pro 2 effortnya ya. Ya udah abis ini kita bakal lanjut lagi ngobrol-ngobrol teman pro 2. So stay tune.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update.

0: Alright, masih barengan sama Veronica dan Arya, teman Pro 2 ya, nyeritain pengalaman mereka kemarin waktu lagi pengabdian di Desa Tratak. Gimana rasanya setelah akhirnya beres sama prokering satu ini?
1: Lega banget.
2: Lega banget ya.
0: Kayak mega project gitu ya, yeah. untuk sosmas ya berarti ya.
1: Apalagi kan kayak dari bulan 5.
2: Iya, dari bulan 5. Jadi kayak beban satu nih kayak udah lepas.
0: Abis ini proker masih ada enggak buat tahun ini?
1: Kalau untuk tahun ini sebenarnya untuk programnya sosmas itu udah habis.
0: Udah habis. Ya. Alhamdulillah.
2: Puji Tuhan.
0: Gimana, udah siap RPJ-an belum?
2: Kebetulan kami udah ini sih udah selesai.
1: Udah selesai juga ya.
0: Kayak,
2: ya ada sisi amannya gitu.
0: Oh, sisi amannya ya. Eval kemarin gimana emang rasanya? Aman banget. Serius?
1: Aman banget.
0: Biasanya kan kalau program udah lama banget kita rencanain, biasanya teman-temanku tuh suka nabung kayak nanti Eval aku sampaikan.
1: Nah, kebetulan dari kami tuh untuk Eval kita habis itu apa ya? Di malamnya lah.
0: Jadinya langsung
1: enggak,
0: ya?
1: Iya, langsung aja. Jadi kalau misalnya ditabung. Sekiranya nggak bakal efektif lah.
0: Oke. Benar, karena ujung-ujungnya kalau eval dilakuin lebih awal, besok kita bisa ini minimalisir masalah yang sama lagi gitu ya. Oke. Terus juga pastinya teman Pro 2 warga Tratak ini pasti gagal move on sih kata aku. Abis ini rencananya tahun depan mau kesana lagi atau ke tempat lain nih kira-kira? Kalau dari kalian nih kan kalian nanti bakal jadi SC nih.
1: Kalau dari kami sebenarnya pengen kesana lagi, tapi kalau untuk program tahun depan kan itu kembali lagi ke orang yang menjabat di sosmas tahun depan lagi.
0: Ya, harapannya.
1: Harapannya ya, ada sih.
0: Ada ya.
1: Mungkin bisa ke tempat lain kali main-mainnya.
0: Karena emang aku lihat karena programnya banyak, jadi kan kita tuh kayak bermitranya sama banyak orang juga kan kaliannya kan. Which is menurut aku kalau orang-orang lihat nanti buktinya, oh iya mereka udah pernah di sini, nanti makin maksimal lagi.
1: Iya.
0: Waktu September berarti udah nggak ada anak KKN lagi ya, udah beres ya merekanya ya.
1: Di Trataknya? Oh, di Tratak kebetulan nggak ada.
0: Kebetulan nggak ada.
2: Jadi mereka itu bersyukur banget
1: kami datang.
0: Oh, pantes.
2: Makanya adik-adik di sana itu kiranya kami ini kakak-kakak KKN.
1: Iya, jadi kami itu dipanggil kakak-kakak KKN.
0: Waduh, terus kalian apa perasaannya waktu dipanggil itu?
1: Kayak gitu.
0: Berarti teman Pro 2, teman-teman kita di daerah tuh ngerti kalau kedatangan teman-teman KKN itu kan ngebantu gitu kan ya. Buat pengabdian masyarakat ini juga terutama. And then kalau ngelihat semangatnya warga-warga di situ, ada gak pesan dari mereka yang paling kalian ingat?
2: Pesannya
1: jangan lupa main kesana lagi.
0: Waduh.
2: Iya, jangan lupa main kesana lagi. Terus selalu ingat apa yang kalian lakukan di sini.
0: Kalian kemarin berurusannya sama Pak Camat langsung berarti.
1: Sama Pak Kepala Desa.
0: Pak Kepala Desa ya. Oke. Dari Pak Kepala Desa sendiri nyambut kalian kemarin gimana tuh vibesnya?
1: Pak Kepala Desa orangnya untuk nyambut kami sih welcome banget sih.
2: Iya, welcome banget.
0: Berarti sama beliau melulu lah kalian ya.
1: Iya.
0: Tolong ini itunya.
2: Sampai-sampai pas kami udah pulang ke Samarinda pun dia sepi, enggak ada kalian.
0: Oh,
2: saya ke kantor kalian enggak ada di posko, udah bilang gitu.
0: Itu kan 7 hari kan pelaksanaannya ya. Tapi selama 5 bulan persiapan itu kalian sering bolak-balik juga berarti?
1: Iya.
2: Iya. 2 kali kalau enggak salah.
0: 2 kali ya. Berarti emang ada aja ketemu sama orang-orang sana.
1: Iya.
0: Dan pastinya teman Pro 2 karena ketemu sama banyak siswa-siswa sama masyarakat sekitar yang pas cek kesehatan aja 100-an orangnya. Artinya ini bubuhan pengmas ini bener-bener yang apa ya sebutannya sama masyarakat tuh udah kayak gini nah, udah konco.
1: Udah CS nih.
0: Terus juga setelah akhirnya beres pengabdian ini ada enggak yang kerasa berubah di diri kalian sendiri?
1: Ada sih.
0: Apa?
1: Kayak ternyata untuk masukan-masukan dari orang lain itu sangat perlu. Kita gak bisa berpegang teguh sama pendirian sendiri.
0: Gimana tuh maksudnya?
1: Misalnya kemarin saya ada kayak mending ini nanti aja deh. Kalau mau nanti lebih enak. Ternyata ada pandangan yang lain deh. Menurut saya lebih masuk akal. Ya, buang dulu lah egonya.
0: Oke. Berarti yang namanya untuk kegiatan bareng-bareng mostly kalau bisa itu himpunan suara-suara orang rame-rame gitu ya.
2: Yeah.
0: Oke. Kalau Vero?
2: Kalau saya itu kayak Oh, kita nih harus sama-sama, nggak boleh jalan sendiri gitu kak.
0: Gimana tuh maksudnya?
2: Kayak
0: kalau misalnya ini ya, kalau misalnya kita itu sadar perlu bantuan yang lain, ya udah minta tolong aja gitu-gitu ya.
2: Iya, kalau teman kita itu minta bantuan, kita juga ngebantuin. Harus sebaliknya open juga kita gitu. Jadi saya tuh ngerasain itu pas di teratak kak.
0: Karena kita tuh ternyata ujung-ujungnya saling butuh satu sama lain gitu ya. Oke, ini pakai hati lagi. Menurut kalian kemarin ada gak satu pesan yang pengen kalian sampaikan buat Desa Teratak? Nah, satu aja, jangan satu buku nih di sini nih. Satu kalimat nih, boleh
2: satu
0: nih.
2: Pesan.
0: Yes. Pesan buat teman-teman di Desa Teratak nih.
1: Terima kasih udah nyambut kami dengan sangat baik lah. Kalau ada apa-apa, kami pasti ditolong, kami kebingungan pasti ditolong. Untuk perangkat-perangkat desa, guru-guru yang ada di sana juga, terutama anak-anak yang ada di sana yang udah semangat partisipasi sama kami.
0: Pero
2: Untuk saya sih terima kasih juga udah nyambut kami, dan terima kasih juga udah mau ngebantu. Misalnya kayak kemarin itu ada bapak, ada bapak-bapak yang ngebantu kami. Pas udah sampai di posko itu dia langsung nyamperin kak. Buat bantu-bantu, terus tuh bantu gali apa, gali lubang buat pohon. Inisiatifnya
0: luar biasa banget ya, karena tahu teman-teman ternyata tetap butuh bantuan warga sekitar juga ya, sebenarnya ya, partisipasi warga, betul. And then teman Pro 2 ini tuh emang bagian dari programnya Dinas Sosial Masyarakat BEM FKIP Unmul ya, which is rutin setiap tahun sebenarnya.
1: Nah, kalau yang ini sebenarnya untuk pengabdian sebenarnya pertama di tahun ini.
0: Pertama tahun ini?
1: Iya, betul.
0: Wah, spill.
2: BEM FKIP.
0: Why? Kenapa baru tahun ini nih?
1: Yang saya dengar di tahun kemarin itu sebenarnya ada, tapi terhalang beberapa kendala yang lain.
2: Jadi ada beberapa suatu
1: terhambat.
0: Coba kasih aku alasan kenapa sih harus ada pengabdian masyarakat ini akhirnya.
1: Apa ya? Mungkin Seroh?
2: Karena ini kan kita sosial masyarakat kan kak, jadi itu kita harus berdampak ke masyarakat gitu. Itu menurut saya.
1: Sama juga. Karena apa yang udah kita dapat, apa yang udah kita capai, cobalah untuk berbaur ke masyarakat, berbagi hasilnya lah.
0: Betul, karena ternyata teman Pro 2 apapun yang kita lakuin hari ini ya, dampaknya pasti buat orang-orang sekitar kita juga ujung-ujungnya ya. Gak cuma buat diri kita sendiri aja. And then aku pengen ucapin juga thank you banget buat teman-teman Dinas Sosial Masyarakatnya BEM FKIP Unmul, karena ternyata perlu keberanian yang gede, effort yang gede ya buat ketemu sama masyarakat. Mungkin buat orang-orang kayak, hah? Seminggu emang bisa, ternyata bisa ya, dipadatin semuanya gitu ya. Terus juga buat teman-teman yang mungkin pengen nyobain untuk ngelakuin pengabdian masyarakat juga, kata aku coba belajar sama teman-teman dari Sosmas deh, karena ternyata ujung-ujungnya teman Pro 2 kalau enggak kita bareng-bareng usahain, ya siapa lagi yang bakal ketemu sama teman-teman di daerah-daerah gitu kan. Oke, kalau gitu aku pengen ucapin thank you juga buat Veronica sama Arya udah nyempatin beres kelas main-main kesini. Nanti kasih tau aku ya main ke desa mana lagi tahun depan ya. Jangan lupa lo kesini lagi ceritain ya. Dan abis ini teman Pro 2 lo masih bakal nemenin kamu di Sorry Ceria barengan sama teman-teman dari Broadcasting School, karena kita sambil live boleh sambil dadah-dadah di kamera ini, boleh ya. So, bye teman Pro 2.

0: Tuh kan.
1: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, Irian Barat.
2: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
3: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
4: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di jangka malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerin ya di RRI Pro 2.

0: 88,5 FM teman terbaik kamu.
1: Hai tuh berdua.
2: Halo semuanya.
0: Selamat sore.
1: Sore tuh
0: berdua. Ini hari Kamis, jujur aku tuh kayak udah enggak sabar hari Sabtu.
1: Aduh, iya lagi kok. Kayak pengen rebahan enggak sih?
2: Iya, capek banget soalnya.
0: Iya kan? Tapi minggu ini ya buat gitu kayak Oktober lah, Oktober okay. Tuh kerasa lambat banget buat satu minggu ini.
1: Iya, lambat banget.
0: Satu
1: iya
0: minggu sih, ini vibes itu kayak dua minggu gitu loh buatku.
1: Jujur ini relate banget, apalagi untuk para agit ya.
0: Agit.
1: Di luar sana agit.
0: Gimana kabar
1: yang
0: kamu agit?
1: TKA, aduh kayak makin hari itu kayak jam nih kayak berhenti jam 12. Kayak gak jalan-jalan gitu loh kalian.
2: Simulasi ya.
1: Iya, iya kan? Udah simulasi, kok tau?
2: Udah simulasi?
1: Iya, kok tau?
2: Iya kan aku ada kakak kelas. Waduh.
0: Oh, siapa nih ya kelasnya kalau boleh
1: aduh,
0: tahu?
1: Aduh, iya siapa tuh? Cewek? Cewek ya?
2: Cowok lah.
0: Siapa tahu.
1: Ya kan siapa tahu.
0: Ini out gimana kabarnya anak kelas 11?
2: Ya out, capek kan baru habis ulangan.
1: Slow living ya.
2: Ya slow living kita.
0: Sumpah ya, aku tuh ngerasa kalau kelas 11 itu tuh kita di posisi yang super duper santuy banget. Yang kita tuh bisa enjoy masa SMA gitu loh.
2: Itu justru kelas 10 gak sih?
0: Oh kamu kelas 10, Bren?
2: Enggak, kalau kelas 10 lebih slow living.
0: Yang ngerasa ya. Kenapa?
2: Karena lebih kayak mikirin nilai kayak ya udah mau mikirin apa-apa kayak gampang aja gitu.
0: Oh, lebih ya kan? Ini enggak ada pressure-nya.
2: Iya, enggak ada pressure-nya.
0: Emang sekarang kamu udah mulai ke pressure?
2: Kalau kelas 11 iya ada pressure-nya. Karena kan diambil dari nilai kelas 11.
0: Iya sih. Apanya yang diambil dari nilai kelas 11?
1: Masuk kuliahnya.
2: Iya, masuk kuliahnya.
1: Tapi kelas 10 juga tahu.
2: Ya, cuman kan masih gampang.
0: Oh, ini kayak ini bagian harus nutup-nutupinnya okay lagi nilai-nilai sebelumnya ya. Oh, ini udah mulai masuk minggu-minggu ujian, bulan-bulan ujian ya?
1: Iya. Padat-padatnya tau, Kak.
0: Kita masuk sekolah bulan apa sih, guys? Juni apa Mei sih?
1: Juli gak sih?
0: Juli.
2: Gak tahu.
1: Juli ya. Juli, Kak.
0: Wih, teman pro 2 enggak kerasa ya time flies. Udah mau 2027.
1: Aduh, dia lagi. Berapa bulan lagi tuh?
2: 2 bulan lagi.
1: 2 bulan lagi enggak kerasa enggak sih, Kak?
0: Aku udah gelisah banget kebayangin teman pro 2 tapi ya udahlah hari ini kita enggak usah netting-netting overthinking dulu because katanya ada yang pengen curhat hari ini.
1: Iya tuh.
0: Aisyah Hal tuh bilang teman pro 2 makin nambah umur itu circle kita makin mungil.
1: Aduh, iya makin kecil enggak sih tuh pro 2?
0: Ada apa?
1: Karena kayak makin lama tuh kerasanya kayak yang bisa dijadiin bestie dan yang bisa kayak aku percaya banget nih sama dia tuh kayak orang-orang tertentu aja, enggak semua tuh kayak bisa kita sharing cerita gitu loh.
0: Dulu ini Brian ternyata Ishakal dulu over sharing enggak?
2: Oh iya.
1: Iya deh kayaknya sempat over sharing deh kayaknya.
0: Jadi tiba-tiba mikir, "Oh, kalau ngomongin ini ternyata cuma bisa sama orang yang gini-gini aja."
1: Iya.
0: Kamu ngalamin yang sama enggak, Brian?
2: Iya,
0: Brian.
2: Aku over sharing sih orangnya.
0: Oh,
2: over
0: sharing.
2: Gampang keumbar gitu.
0: Waduh, dengar-dengar
1: agak bahaya ya, Kak ya.
0: Kita udah tahu besok Brand pakai baju apa nih.
2: Iya, dulu saya pernah ngomong, dulu saya pengen private gitu, pengen pakai baju apa.
1: Oke. Okay.
2: Terus ujung-ujungnya tetap ketahuan juga.
1: Iya, kespil juga.
2: Iya, kespil juga.
0: Coba baju apa besok?
2: Besok. Maksudnya baju apa besok?
0: Tadi katanya dia besok biasanya nge-spill gitu baju apa. Ya udah, tapi ngerasa enggak Brand kalau teman makin kesini tuh makin kecil, makin dikit
1: atau makin nambah?
2: Di aku makin nambah.
1: Makin nambah.
2: Makin nambah.
0: How? Gimana?
2: Ya mungkin dari teman les, teman-teman lingkungan.
0: Oh ini, Brian, kamu ini ya mulai explore dunia gitu ya?
2: Iya. Soalnya di sekolah kan dikit aja orangnya. Cuma dua kelas.
0: Dua kelas. Ya. Terus Brian udah kenal dua-duanya nih?
2: Udah kenal lah.
0: Ini maksudnya kalian?
2: Saya kenal satu sekolah.
1: Udah kenal akrab gitu ya berarti?
2: Iya, kenal akrab.
0: Oh iya. Karena dua kelas tadi ya?
2: Nyambung aja gitu.
0: Oh karena dua kelas tadi.
2: Iya.
0: Jujur aku tuh di sekolahku pas SMP ada 11 kelas. Satu angkatan tuh. Satu kelas isinya 36. Pas aku SMA, kelasnya ada 10. Jadi kita tuh gak bisa yang kenal banyak orang gitu loh.
1: Gak bisa akrab juga kan, Kak?
0: Iya, terus kayak pasti selalu ada guys kayak kelas yang aku tandain tuh kayak kelas hantu. Dalam tanda kutip hantu. Karena kenapa aku tuh gak pernah tahu orang-orang di kelas itu. Nih, aku dulu anak MIPA kan?
1: Okay.
0: Anak MIPA. Jadi MIPA di sekolahku tuh ada MIPA 1 sampai MIPA 6. Ini MIPA 1, 2, 3, 5, 4, 6 ini aku tahu.
1: Okay.
0: Tapi sampai hari ini aku gak tahu teman-temanku yang di MIPA 5.
1: Saking nggak sekelihatan itu, Kak?
0: Nggak tahu ya, nggak kelihatan apa emang aku nggak ada teman di situ sebenarnya. Okay. Tapi sampai aku lulus tuh, aku juga ngerasa kayak anak MIPA 5 nih sekolah, Kak.
2: Saking banyaknya
1: deh kayaknya.
0: Ibran, berarti kamu kenal sama kakak kelas, adik kelas gitu dong?
2: Iya kenal, cuman kadang aku lupa namanya.
0: Oh lupa nama?
2: Iya, aku nggak gampang ingat nama.
1: Sebenarnya itu penyakit brain sih teman Pradua, lupa
0: siapa?
1: Nama.
0: Ini siapa?
2: Aisyah. Oh,
0: okay. Dia ingat kamu.
2: Pas awal siaran aku lupa namanya.
1: Iya, itu teman Pradua. Jadi kayak, aduh. Potek dikit ya.
0: Potek dikit. Padahal Aisyah, aku ingetin Aisyah tuh kayak gini, oh dia suka bikin jeruk-jeruk.
2: Iya. Kalau iya jeruk-jeruk prestasinya.
0: Nah. itu manifest buat kita juga, yeah, ya kan? Yeah. Oke, okay, lanjutin aja, insyaallah aku suka.
1: Oh iya, yeah, iya. Yeah.
0: Aman dong. Dan di-spill sama brand.
1: Di-spill sama brand ya, sama brand.
0: Yaudah deh, abis ini coba ceritain ya kita teman produk. Kira-kira teman kamu makin gede, makin mungil apa? Ternyata makin rame juga kayak si brand. Bisa chat-chat kasih tahu kita di mana tuh brand?
2: Di RRI Pro 2 FM 0812-5848-7885.
0: Yo, itu di WhatsApp kita atau di Instagram di mana tuh?
1: Di RRI Pro 2 Samarinda.
0: Dan kita juga bakal nungguin kamu teman Pro 2 untuk gabungan di fitur live chatnya RRI Digital.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Apa kabar di sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak kareba. Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

0: Aduh, makin lama nih apa notif HP ku nih makin sepi nih.
1: Ini gara-gara hilang someone-nya apa kenapa
2: atau
1: sih?
2: Gimana
0: emang
2: tuh?
0: Emang enggak ada. Emang enggak ada bener-bener chatku bener-bener enggak ada sama sekali
1: isinya. Enggak ada yang ngechat kamu gitu.
0: Enggak ada yang ngechat orang, cuma ngechat teman ngajak ya, jalan.
1: Teman pro 2 kalau mau ngechat Brain di nomor 08 coba aku cari.
0: Ah jangan gitu dong.
2: Nomor jangan rame kan nanti yang chat.
1: Biar rame, biar rame.
0: Di chat debt collector.
1: Waduh, bisa jadi itu. Betul teman pro 2 emang kalau aku sendiri ya. Makin kesini tuh makin rame sebenarnya notifku, tapi bukan notif dari apa grup-grupku sama teman-temanku, okay. Tapi kayak notif kerjaan dan kawan-kawannya. Jadi aku tuh mulai belajar kalau nanti ya kalau Brain sama si Aishal udah mau kuliah nih.
0: Jujur okay. Udah mulai kerasa sih.
1: Nah, kalian harus pisahin tuh akun okay. WA bisa dua deh, akun WA pribadi sama akun WA bisnis. Jadi WA bisnis urusan kerjaan okay. Gitu atau satunya juga akun pribadi atau kalau kalian lagi banyak rezeki bedain HP-nya.
2: Karena itu ngebantu.
1: Iya overwhelm. Kamu bayangin ya, lagi pengen healing, okay. Me time, scrolling TikTok, terus notif kerjaan tuh nongol
2: terus ya kak.
1: Jadi kayak under pressure. Dah nanti kalian beli HP lagi aja lah ya. Buat HP, buat urusan kerja sama kuliah itu paling penting. Ini saran dari orang yang pernah ngelakuin ya. And btw, kalau ngomongin tentang notifikasi HP, aku tuh satu geng dari aku SD itu tuh selalu kayak berdelapan bersembilan orang.
2: Rame ya kak?
1: Iya sampai aku kuliah pun teman-teman aku yang satu geng itu tuh pasti segitu jumlahnya.
2: Segitu.
1: Jadi isi grup chat itu teman pro 2 udah kayak ini. Tahu enggak sih grup rumahan yang bapak ibunya berisik karena airnya enggak nyala-nyala, tiba-tiba mati lampu. Seberisik itu isi grupnya.
2: Tapi seru.
1: Iya seru, tapi ujung-ujungnya karena sekarang kita udah mulai punya kesibukan masing-masing kayak ya udahlah, kamu tahu aku hidup, aku tahu kamu hidup. Semangat dah gitu aja isinya kalau udah chat.
2: Ih, tapi sama tahu kalau dulu juga Syahal punya grup yang isinya juga ada berdelapan, bersembilan. Dan itu ya isinya juga teman-teman SD yang rumahnya itu deketan. Jadi
1: udah rumah deket,
2: udah rumah deketan, ada grupnya.
0: Iya udah deketan, ada grupnya lagi.
2: Dan teman ngaji juga yang hampir kayak setiap hari ketemu, setiap sore main gitu. Dan waktu itu waktu SMP kita coba buat grup kan. Makin hari itu ya rame sih. Kita kayak ngebahas, eh nanti main lagi yuk, eh kita mabar yuk, gitu-gitu. Dan sama kayak Kalun, kayak mati lampu nih, kita langsung ngechat. Misal nih kayak ada air bocor, langsung ngechat semuanya di grup. Tapi pas makin SMA, kita tuh kayak ya udahlah, yang penting aku tahu kamu hidup, aku tahu kamu jalanin hidup, ya udah masing-masing aja.
1: Selama
2: gitu.
1: Selama second account masih aktif teman pro 2, berarti dunia baik-baik saja.
2: Oke, okay, benar.
1: Aku tuh pernah lihat HP-nya sepupuku. Sepupuku cowok BTW.
2: Oke. Okay.
1: Dia tuh selalu ngelarang aku buat buka HP-nya. Sebenarnya bukan bukan ngelarangnya kayak jangan buka HP-ku, bukan, tapi maksud dia kalau mau buka itu bareng-bareng sama dia. Ada satu hari, baru-baru banget, notif WA dia tuh masuk ke ininya, ke lock screen-nya.
2: Oke.
0: Okay. Oh, tembus, ya. Yeah.
1: Aku enggak tahu kenapa, tapi Brain emang nama grup cowok tuh aneh-aneh ya.
0: Iya, lumayan
2: aneh-aneh. Lumayan aneh-aneh. Apa tuh?
1: Pokoknya aduh, aku sampai gak bisa ngomong ini di on air.
2: Oke. Okay.
1: Karena saking aku kayak, ini kalau kamu dilihat sama orang lain bakal ngira kamu itu
2: saking anehnya ya kak.
1: Isinya, Brain, grup kamu
0: tapi,
1: apa enggak, namanya?
0: Aku gak seaneh itu. Oh, okay. Itu. Isinya juga gak seaneh itu.
2: Tapi aku mau nanya, tapi kenapa sih grupnya tuh harus namanya tuh se-absurd itu?
0: Iya. Ya, gak tahu.
2: Mungkin bisa yang pasti-pasti aja kan kak ya?
0: Ya kesenangan mereka kali ya, aku gak tahu.
1: Kamu gak ikutan.
0: Aku gak terlalu ngechat-ngechat banget soalnya. Aku cuma kayak ngabarin, ngasih tahu apa-apa.
1: Terus,
0: gitu.
1: Terus foto profil grupnya juga.
0: Aduh
2: ya ampun.
1: Brain, kamu harus akui
0: ini. Iya benar, foto profil grupnya kayak
1: kayak temennya tengah-tengah tuh dijadiin foto profil. Aduh, heran tau.
0: Orang lagi tidur jadiin foto profil.
1: Iya.
2: Iya, tapi iya tau kan, setuju. Aku juga kan sempet gak sengaja ngelihat waktu minjem laptopnya kakak aku.
1: Nah,
2: kakak aku cowok sama pro 2. Nah, di situ WhatsApp dia tuh masih telokin. Nah, kan ada kayak notifnya kan, sempatlah aku buka dan emang ada satu grup yang emang namanya tuh aneh banget sampai kayak ini grup apa sih? Dan foto profilnya tuh foto temennya yang lagi tidur. Maksud saya tuh kayak ih, kenapa ini dijadiin foto profil gitu loh.
1: Ya. Kalian tuh kalau di sekolah ada presentasi gitu enggak sih?
0: Ada.
1: Itu pakai laptop sendiri.
0: Iya.
1: Nah, itu kan biasa ada notif WA tuh. Kalian sembunyiin
2: nah, gitu.
0: Aku sih enggak.
1: Enggak ya, karena enggak aneh-aneh gitu namanya.
0: Karena ya cuma profil WA doang. Iya, jadi ya udah aja.
1: Aman ya?
0: Aman
1: jadi
0: aja.
1: Jadi temanku waktu kuliah, teman pro 2 kayaknya dia tuh lupa nge-hide notifnya. Nah, terus ini di luar konteks yang grup chat ya. Terus ternyata dia itu nge-save kontak kita pakai kategori-kategori gitu loh. Contoh, misalnya nih aku sama si Jacin nih di sebelahku.
2: Oke. Okay.
1: Baru kenal, baru deket. Berarti dia itu masuk di tag friend level C. Nah, oh jadi makin deket, makin deket itu tuh naik kayak friend level A, oh gitu. Sumpah. Jadi kami semua tuh kayak awalnya kami shark it off aja kayak oh ya udahlah mungkin ada inside jokesnya lah sama temennya, makanya namanya gitu. Tapi pas giliran teman-teman sekelas kami ngechat, okay, kan biasa minimal tulis aja misalnya nih Aisyah Hal 12-1 gitu-gitu, okay, kan bisa lah. Yeah. Ini ditulis kayak gini teman pro 2. Lun, friend level F. Oh, kita bingung. My God. Ada level F juga nih. Turns out abis itu dia lagi ngebuka home chat WA-nya.
2: Okay.
1: Kamu bisa lihat semua teman-teman itu yang semua mana yang level A, level B, level C.
2: Oh
1: D,
2: my
1: F.
2: God.
0: Oh my God, lagi just main game.
2: Serem ya.
1: Cuma kita nggak ada yang mention itu sampai hari ini. Cuma kita kayak cukup tahu kayak, ya, kira-kira aku masuk friend level berapa ya?
0: Ada ya orang begitu ya. Ada.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.
2: Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
3: Teman terbaik kamu,
2: Produa FM.
4: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik, dan sekarang kulitku sobek. Tapi dia pura-pura gak lihat.
5: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering liat yang kayak gitu.
4: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
6: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
4: Nanti, kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
7: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.

0: ketemu Pro 2. Jadi sebelum kita semua lanjut ngobrolin tentang per circle-circlean itu yang kadang lambat laun makin besar atau mungkin makin kecil dan makin membingungkan.
1: Membingung.
2: Ini si Aisyahal teman Pro 2 udah
3: lagi tipe.
2: Iya, baru saja dia habis minum. Jadi kayak ini masih takut agak kesedek-kesedek sedikit.
0: Tapi teman Pro 2 habis ini kita bakal lanjut tebak-tebakan.
2: Yoi, ada tebak suara teman Pro 2, kamu wajib ikutan ya.
0: Betul, buat tebak-tebakan.
2: Kita juga bakal ikut tebak bareng kamu. So, let's go.

0: bareng aku Syahal dan di sini aku bakal ngasih challenge ke orang random untuk tebak-tebakan suara nih. Dan di sini aku lagi pengen cari kira-kira siapa yang bisa aku ajak buat tebak-tebakan. Oh, hai. Kak, kalau boleh tahu dengan kakak siapa?
1: Dengan kakak Cantika.
0: Oke, kakak Cantika. Nah, di sini aku nanti bakal kasih satu audio. Nanti kakak tebak ya itu suaranya siapa?
1: Oke.
2: Cari kado untuk temen aku Bimantara Tour and Travel karena dia ulang tahun. Bantu aku pilih-pilih kira-kira yang mana yang oke ya, sepatu gunung ya.
0: Nah, tadi kan kakak udah denger nih audionya. Coba deh kakak tebak itu kira-kira suaranya siapa?
1: Saya juga kurang tahu sih, Kak. Itu suara siapa?
0: Oh, nggak tahu, Kak.
1: Iya.
0: Coba deh, aku mau kasih clue boleh nggak?
1: Boleh, boleh.
0: Dia itu YouTuber terkenal. TikTokers juga sih. Kontennya itu kalau nggak salah yang awal-awal tuh dia tuh suka bikin squishy gitu.
1: Oh, tahu.
0: Siapa tuh?
1: Ria Ricis ya?
0: Nah iya, betul. Ria Ricis, Kak. Kamu kenal Ria Ricis dari mana?
1: Dari YouTube sih, Kak. Dari tahun berapa? Udah lama sih itu.
0: Pas waktu kecil kan?
1: Iya.
0: Sama deh kalau gitu aku juga. Yaudah, makasih ya Kak Cantika.
1: Iya, sama-sama.
0: Oke teman Pro 2, kalau gitu aku akan cari orang random berikutnya. Oke teman Pro 2, jadi langsung aja kita cari orang random berikutnya. Oke, hai.
3: Hai.
0: Oh, rame banget ya ini. Boleh kali ya kenalan satu-satu?
3: Halo, aku Jenny.
4: Halo, aku Ros.
5: Halo, aku Lisa.
6: Hai, aku Jiso.
0: Oke, jadi di sini ada berempat ya. Jadi di sini aku boleh nggak nanti aku mau ngasih satu audio. Nanti kakak-kakak tebak suaranya siapa?
7: Boleh banget.
0: Oke.
2: Cari kado untuk temen aku Bimantara Tour and Travel karena dia ulang tahun. Bantu aku pilih-pilih kira-kira yang mana yang oke ya, sepatu gunung ya.
0: Nah, tadi kan kalian udah denger nih itu suaranya. Kira-kira ada yang bisa tebak nggak itu suaranya siapa?
1: Siapa
5: ini
1: ya?
5: Ini nggak
1: sih?
5: Ya? Kayak tahu.
8: Kaya tahu, tapi kayak nggak tahu gitu. Kayak kenal, tahu, tapi nggak kenal tahu. Gitu.
5: Gimana tuh, Kak?
1: Familiar gitu loh suaranya. Tapi nggak tahu kayak...
5: Kayak YouTuber.
1: Siapa ya?
5: Iya, YouTuber. Dari Ricis nggak sih? Dari Ricis nggak sih?
1: Iya deh.
5: Iya nggak?
1: Iya. Iya.
5: Betul, itu Ria Ricis.
0: Tapi kalian semua tahu Ria Ricis?
5: Tahu banget.
8: Siapa sih yang enggak tahu
5: yang
8: terkenal banget? Iya,
5: gitu.
1: Dari Squishy, koleksi Squishy-nya
8: kan. Suka kontennya yang waktu masih kecil.
0: Iya kan? Tapi kalian semua masih nonton enggak sampai sekarang?
8: Masih sih kalau aku, tapi enggak terlalu ngikutin.
1: Iya. Sama sih.
0: Iya, sama. Aku juga dulu tuh tahunya waktu yang konten Squishy itu, ya kan?
5: Iya, itu lucu banget.
0: Oke, ya udah, terima kasih ya kakak-kakak semuanya.
5: Sama-sama. Makasih juga, Kak.
0: Oke teman Pro 2, jadi segitanya dari aku dan aku Aisyah Hal kembali ke studio.

0: Aku itu ya teman pro 2 kalau udah ngomongin Ria Ricis, okay. Aku selalu kebayang ayam fire chicken gitu-gitu loh. Sumpah, tapi aku ingat pertama kali liatin si Ria Ricis ini kayak gara-gara konten squishy-nya dia deh.
1: Itu bener-bener boom dan viral banget tau. Yang nge-review itu loh.
2: Ya review squishy.
0: Karena dia kan juga ada yang mahal-mahal gitu kan ya. Jadi bocil-bocil yang nonton kayak kita tuh bisanya cuma win ya. Boleh enggak ya beli begini?
2: Kapan ya aku punya ya? Ada juga yang dia jadi ini mermaid.
0: Iya, iya, mermaid. Aku paling ingat juga, Kayaknya itu emang boomingnya pas banget untuk bocil-bocil ya di awal teman-teman berdua.
1: Dulu tuh sampai kayak saya mohon-mohon ke mama kayak pengen beli squishy, dan akhirnya saya ngoleksi karena Karicis itu.
0: Oh, kamu masih tapi masih ada enggak squishy-nya?
1: Kalau squishy-nya masih ada, cuman sekarang udah enggak.
2: Dulu sempat enggak buat video yang kayak apa jualan squishy gitu.
1: Sempet.
2: Itu kan trennya.
0: Iya, cu. Kalau aku dulu tuh squishy aku gak terlalu main. Tapi kalian tahu ini gak? Lumbens.
2: Lumbens?
0: Lumbens itu tuh gelang karet.
1: Oke.
0: Jadi gelang karet. Gelang itu karetnya kita bikin sendiri. Kita coba deh ya, aku cariin ya.
1: Oke.
0: Sumpah. Yang warna-warni.
2: Oh, iya,
0: terus
2: ada yang
0: bilang kayak tahu. Kalau main itu nanti gelang, katanya kalau main itu nanti kamu kena kanker katanya gitu-gitu.
2: Bisa jadi lompat tali ya.
0: Ini nah.
2: Iya.
1: Tahu.
0: Aku suka banget
2: itu bisa jadi lompat tali juga.
0: Serius?
2: Iya,
0: berapa panjang?
1: Capek banget deh.
2: Iya, tapi capek.
1: Panjang.
2: Kan bisa pakai yang ini yang karet yang gede.
0: Iya, oh, iya benar-benar bisa. Jadi teman pro 2 aku waktu bikin ini tuh bener-bener dibeliin sama orang tuaku, ada papannya gitu. Terus kayak ada congkel-congkelannya, dibeliin lumbensnya yang warna-warni. Aku suka karena dia tuh wanginya manis.
1: Oh, ada wanginya.
2: Oh, ada wanginya. Seingatku dulu warnanya kayak karet gitu.
0: Iya karet, tapi karet yang wangi gitu loh, Bre.
2: Oh, iya.
1: Jadi penasaran sih ya.
0: Nah, kalau squishy aku gak dibeliin, tau gak kenapa?
1: Kenapa?
0: Aku tuh adalah bocil geranggasan hyperaktif, guys. Jadi, karena squishy itu roti bentuknya, ku gigitin.
1: Serius, Kak?
2: Oh my God.
0: Jadi, karena aku pikir roti, coba kita lihat isinya dalamnya apa. Atau fla atau selai coklat.
1: Kak, sumpah?
0: Sumpah, kayak mamaku tuh kayak, jangan Kak, jangan itu bukan gak ada isinya. Emang iya, namanya bocil kepo ya, suatu malam aku kayak, mama bapak aku gak lihat, aku gunting. Terus aku kecewa sendiri kayak, kok gak ada isinya?
2: Kalau slime gitu, slime.
1: Iya, kalau kakak main slime gak?
0: Slime, aku gak main karena merasa berantakan. Tapi waktu SMP, teman yang duduk di belakang kursiku itu, dia jualan slime.
2: Terus
0: teman pro 2 itu SMP kita kelas 7 BTW kelas 1 SMP. Nah, masalahnya dia jualan slime ini ke teman-temanku juga yang di kelas, ada juga di kelas lain. Terus aku gak tahu kenapa tapi dia tuh suka bereksperimen dengan menyampur-nyampur slime-nya. Jadi kami satu kelas itu seragamnya pasti kena slime.
2: Iya.
0: Gak bisa ilang,
1: tapi enggak bisa hilang tahu kalau slime
2: bisa.
1: Itu
2: lengket. Oh iya, kan enggak
1: bisa hilang.
2: Bukannya cuma nempel doang, tapi hilang.
1: Tapi enggak bisa hilang.
0: Susah hilang.
1: Susah hilang apalagi di kain.
0: Warna
2: dulu
0: gitu
2: saya
0: kan.
2: Dulu saya pernah ini, enggak sengaja ketumpahan slime gitu karena lagi main.
0: Di bajumu?
2: Iya.
1: Hilang enggak?
0: Di sekolah? Itu di sekolah enggak?
2: Dari sekolah di rumah. Iya punya adikku.
1: Oke.
2: Sengaja ketumpah iya. Marah dia.
0: Ya iyalah
1: marah Brain.
0: Karena biasanya tuh Brain kalau misalnya udah nempel dia jadi enggak lengket lagi gitu loh.
2: Iya
1: enggak
2: lengket. Iya.
0: Aku inget aku tuh lumayan picky urusan slime gara-gara aku enggak suka kalau wanginya sabun banget. Oh enggak sih? Minimal itu emang harus dikasihin sabun wangi-wangi gitu.
1: Iya.
2: Teksturnya enggak sih aku?
0: Oh, kamu enggak suka teksturnya?
2: Aku lebih milih teksturnya sih. Ada yang kayak terlalu
1: kayak cair
2: lengket.
1: Banget dan terlalu lengket.
2: Iya.
1: Tapi ada juga yang kayak
2: enaknya kayak
1: jelly gitu loh.
2: Klek-klek gitu.
0: Oh, yang suaranya itu.
2: Yeah.
0: Aku tuh kepo banget ya sampai hari ini sering lihat di TikTokku aja ada yang water slime namanya.
1: Oh iya.
0: Jadi dia tuh kalau kamu masukin gini loh, Brain,
1: langsung aja gitu.
0: Langsung loh. Kayak air gitu aja bener-bener enggak karena saya basah cuma kayak
1: cekel kayak enggak perlu effortless untuk
2: dulu
1: kayak
2: dulu pernah beli kayak gitu cuman kayaknya ketipu deh. Kayak dia lengket banget.
1: Ya ketipu, Brain.
0: Karena orangnya, "Wah, ini lime-nya aja buatmu, sisanya kamu mau bikin
2: kayak
0: sendiri."
2: Kayak enggak dikasih activator-nya. Jadi kayak bener-bener langsung blok masuk tanganku nempel semua.
0: Tuh kan teman pro 2 emang influencer itu kalau udah mulainya itu dari mainan-mainan dulu, boomingnya langsung cepet.
1: Bener.
0: Apalagi ya kalau cowok tuh aku dulu suka banget main kartu Yu-Gi-Oh.
1: Yu-Gi-Oh.
0: Bakugan, tau Bakugan enggak?
2: Tahu aku Bakugan.
0: Nah, aku mainnya Bakugan, Tamiya, gitu-gitu aku suka. Tapi yang bongkar bapakku. Jadi aku suka kayak nonton Oh iya, udah bisa gerak. Kamu gak main, Brain?
2: Aku dulu ada main Bakugan, cuman kayak Tamiya itu beda zaman lah.
0: Beda zaman. Apa berarti ya kalau yang cowok-cowok pas angkatanmu itu, Brain?
2: Angkatanku sih, aku cuman kayak koleksi-koleksi aja gak bener-bener main gitu.
0: Koleksi apa?
2: Aku koleksi Hot Wheels.
0: Hot Wheels? Iya. Sumpah aku tuh bingung tau, apa gitu?
1: Ya kan,
0: itu kan kecil banget
1: kan, itu kan beli doang kan, harus beli baru kayak ada yang gak dibuka, iya, kayak yang udah ditempel aja.
0: Sumpah,
1: baru
0: ditinggal. Ditaruh di dinding doang. Iya.
1: Itu kenapa? Iya, itu kenapa?
2: Gitu. Itu namanya hiasan, kesenangan pribadi lah. Yes. Kesenangan
0: tapi
2: pribadi.
0: Itu bisa dimainin gak sih?
2: Bisa, maksudnya bisa.
0: Roda itu bisa gerak?
2: Ada track-tracknya.
1: Kamu mainin, pernah kamu mainin?
2: Ada yang kumainin, ada yang enggak.
1: Oh, kenapa?
0: Kalau di track itu dia bisa kayak non-stop bolak-balik gitu?
2: Iya, bisa non-stop bolak-balik. Asal tracknya naik turun, karena kan dia gak ada baterainya.
0: Oh iya.
1: Yeah. Oh gitu ya?
2: Iya.
0: Akhirnya kita, the more you know, teman-teman.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan

0: mitos atau fakta?
1: Lupa deh, ini kan udah lewat jam 6, harusnya berhenti makan.
2: Seringkali nih, kita mendengar anggapan ini. Jangan makan selepas jam 6 malam. Ternyata itu hanya mitos. Yang benar itu adalah, jangan makan dalam jumlah yang banyak pada 3-4 jam sebelum tidur.
0: Mitos atau fakta?

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, apa hukumnya bohong untuk kebaikan?
2: Pada dasarnya, berbohong dalam Islam adalah haram. Kejujuran menjadi pondasi akhlak dari seorang muslim, dan dusta adalah pintu bagi banyaknya dosa. Namun di dalam Islam sendiri, agama menjadi yang penuh dengan hikmah. Dalam kondisi tertentu dan sangat terbatas, berkata tidak sebenarnya dibolehkan, tetapi bukan untuk kepentingan pribadi. Ini demi kemaslahatan yang lebih besar. Rasulullah juga pernah menjelaskan ada 3 keadaan di mana hal tersebut dibolehkan. Pertama, untuk mendamaikan 2 orang yang sedang berselisih. Kedua, dalam hubungan suami istri untuk menjaga keharmonisan.

keharmonisan dan kasih sayang sesama. Dan yang terakhir, dalam strategi perang, demi melindungi kaum muslimin. Namun ingat ini, wahai saudaraku, yang dibolehkan adalah ucapan yang membawa kebaikan, bukan kebohongan yang melukai, merugikan, atau bahkan bisa menzolimi orang lain. Jika kebaikan masih bisa dicapai dengan berkata jujur, maka kejujuran itulah yang lebih utama. Karena sejatinya, kebaikan yang dibangun di atas kejujuran akan membawakan keberkahan daripada kebaikan yang lahir dari

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
2: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
1: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
2: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
1: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
2: Not banget, sabar sama dengan kuat.
3: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjaga kebersihan mulut, salah satunya dengan cara bersiwak, yakni menyikat gigi dengan dahan atau akar pohon yang dilembutkan ujungnya seperti sikat gigi. Menyikat gigi sangat dianjurkan, terlebih sebelum sholat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Seandainya aku tidak ingin terlalu membebani pengikutku, aku akan memerintahkan mereka menggunakan siwak atau sikat gigi setiap sebelum melakukan ibadah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuah soto bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
1: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
0: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
2: Astaga, baunya dari mana sih?
0: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
3: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

0: aku di mana dari Oslo Ibrahim, teman Pro 2. Kira-kira salahnya di mana, Aisyah?
1: Aduh, salahnya di mana ya?
0: Kaget deh kitanya. BTW, balik lagi ya barengan sama Lun, Aisyah Hal dan juga
2: Brain.
0: Nah, biasa kalau cowok sendiri kita suruh aja dia ngomong sendiri.
2: Okay. Lah kok begitu?
0: Oke, okay, silakan waktu dan tempat.
2: Iya. Gak ada kesetaraan gendernya dong.
0: Waduh. Hidup. Hidup mahasiswa ini kamu udah siap jadi mahasiswa nih Brain. Kalau udah ngobrolnya ke situ tuh.
2: Oh, jadi mahasiswa tuh harus apa? Kesetaraan gender.
0: Yes, kita mengejar itu. Udah, lanjut lagi. Udah, enggak usah serius-serius banget teman Pro 2 ya. BTW, kita tuh dari tadi kan lagi ngobrolin tentang kok teman makin kesini tuh makin sedikit gitu kan ya. Yeah, and turns out kita tuh justru kalau kontak-kontakan ternyata pas ada butuhnya aja.
1: Aduh, iya enggak sih makin banyak lama orang sekarang. Gitu.
0: Pernah gak kalian ngalamin ini?
2: Pernah.
0: Gimana ceritanya, gimana?
2: Gimana ya, kayak benar-benar dia datang pas ada maunya aja gitu. Mm-mm. Tiba-tiba dia datang minta duit.
0: Aduh. Ya paling sering memang minta duit
2: ya,
0: sih.
2: Iya minta duit, tiba-tiba minta dibeliin makan. Bahkan kayak ngobrol itu kayak gak niat gitu loh. Ngapain ngobrol tapi gak niat, tiba-tiba minta-minta ya, begituan.
0: Bener sih, setuju.
1: Padahal ya, kemarin-kemarin kan? Dia hilang-hilangan gitu.
2: Iya orangnya hilang-hilangan. Baru tiba-tiba minta-minta begituan pas ada maunya. Mm-hmm. Pas tiba-tiba aku ulang tahun. Kan itu.
0: Oh berarti awalnya ngucapin gitu Brand ya?
2: Iya awalnya ngucapin tiba-tiba kenapa minta-minta begini
1: dulu ya.
0: Aku pernah kayaknya baru-baru aja deh teman Pro 2. Ini orang tuh sebenarnya kalau dia baik aja aku masih gak apa-apa. Mungkin dia sampai minta tolong tuh karena kepepet kan. Uangnya waktu itu kayaknya dia cuma pengen pinjam 300 ribu gitu. Okay. Tapi ada kayak backstory yang bikin aku berat buat bahkan buka chatnya aja. Jadi aku cuma baca di notif. Kayak dulu tuh dia tuh paling-paling hindarin aku banget. Ingat gak sih aku pernah cerita teman Pro 2 kalau teman sekelas itu ngejauhin aku karena aku suka senyum. Aku pernah cerita gak ya ke Aisyah?
1: Aku gak pernah kak.
0: Atau ke Brand gak pernah ya?
2: Gak pernah
0: ya. Jadi waktu aku kelas 10, teman-temanku tuh sebenarnya satu aja awalnya. Dia tuh ngerasa sarik kayak, kenapa sih Lun ini senyum terus?
2: Emangnya
0: senyum terus kenapa sih? Dia tuh bilang kayak gini, dia bilang gini, kayaknya gak mungkin deh orang tuh bahagia tiap hari.
1: Sirik banget sih.
0: Nah, ujung-ujungnya karena emang kayak di kelas itu tuh maksudnya anak-anak itu kayak naik kelas gitu, paham gak sih? Misalnya dia tuh anak SMP 1 terus sekolahnya ke Semansa lagi. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi teman Pro 2 sama yang lain juga akhirnya akunya dijauhin dan termasuk sama si cewek ini. Kayak aku pernah ngajak dia ngobrol karena urusan tugas aja dia udah ogah-ogahan kayak oh yaudah nggak apa-apa gitu-gitu doang. Jadi aku kayak aduh nggak enak hati tapi aku tahu dia butuh. Cuma kayak keinget lagi tuh kayak patah hati gitu loh.
2: Kalau gue goblok gitu.
1: Iya kan, iya, karena ngapain?
2: Ngapain coba tiba-tiba minta begitu? Maksudnya iya kan? Apa?
0: Kayaknya emang kepepet banget. Cuma maksud aku, kok kamu lupa sih kemarin aku pernah kamu giniin?
1: Kok ada orang begitu ya?
2: Iya, mana ada orang begitu?
0: Ada juga teman Pro 2, temanku ini sebenarnya teman dekat aslinya, tapi kayak dia tuh sempat bertingkah sama temanku yang lain. Jadi kita ujung-ujungnya sama dia lumayan renggang karena dia ngejauhin kita gitu kan. Okay. Terus tiba-tiba dia ngechat aku lagi. Tahu nggak dia minta duitnya berapa dan harus ada malam itu juga katanya.
1: Ih. Berapa?
0: 2 juta rupiah.
1: 2 juta harus ada malam itu.
0: Iya, terus aku tanya buat apa? Dia bilang butuh buat orang rumahnya. Tapi menurut aku orang rumahnya itu enggak isi gitunya. Terus ternyata teman Pro 2 abis itu enggak lama teman dekat kita tuh ngeviralin dia.
1: Okay.
0: Gara-gara ternyata duit-duit itu tuh dipakai buat dia ini, buat dia hedon.
1: Ih.
2: Gak jelas ada ya orang itu ya?
0: Ada, guys.
2: Ada orang itu ya?
1: Kok malu gitu sih?
0: Makanya.
2: Jadi terus kalau waktu itu kasih?
0: Enggak, aku buka juga. Jadi kalau ada yang ngechat gitu teman Pro 2 karena enggak aku buka.
2: Iya,
0: karena
2: iya.
0: Aku ngerasa, aduh aku jawab apa ya?
2: Kadang aku buka tapi aku hapus WA. Jadi kalau ditanya, enggak ada.
0: Oh, kayak kepencet, pernah kepencet aja
2: iya,
0: gitu.
2: Iya.
0: Sumpah kalau yang udah uang tuh aku rasa itu perkara serius ya. Tapi ada juga yang sepele-sepele aja kayak, Lun bisa enggak sih aku jadi narsum di RRI? Gitu-gitu itu masih ada juga walaupun kayak, kamu enggak nanya kabarku dulu kah? Ada aja yang
1: gitu. Iya, padahal kemarin-kemarin. Gak ada nanya-nanyain, udah lama gak akrab juga tapi tiba-tiba kayak gitu.
0: Ada gak kalian pernah digituin orang?
1: Kalau aku jujur sih kak, alhamdulillah gak ada sih. Tapi
0: tuh.
1: Jujur jangan sampai gitu loh. Karena kayak gitu-gitu tuh kayak bikin bingung juga gak sih ngeresponnya. Iya kan?
0: Iya, yes, betul.
2: Mungkin belum masanya, mungkin pertemanan kita masih terlalu kecil buat begitu.
0: Wah gak juga kayaknya.
1: Tapi jangan sampai sih Brain.
0: Nah itu serba salah gitu loh guys. Kayak kalian tahu pinjol gak sih?
1: Nah,
0: tahu
1: iya,
0: kan pinjol?
1: Tahu.
0: Nah ada temanku tuh yang teman dekat yang sama yang 2 juta tadi itu. Ternyata dia tuh make nama temanku buat nama ini orang yang bisa bantu dia mempertanggungjawabkan utangnya itu. Jadi temanku kayak lah gak ada chattingan, gak ada apa-apa kok tiba-tiba aku ditagi-tagiin orang.
1: Sumpah kak.
0: Ada.
1: Kalau kata aku itu benar-benar harus dihindarin sih kak. Orang itu maksudnya soalnya
2: orang kayak itu harus dihindari.
1: Bahaya banget.
0: Ada juga yang modus itu gini teman pro 2, ya kayak aduh kangen banget ya lamanya kita enggak ketemu gitu kan. Ya udah giliran ketemu dia tuh langsung biasanya minta kasih tahu, "Oh, aku tuh ada perlu ini, kamu bisa bantu enggak?" Padahal mungkin kalau jujur aja dari awal enggak apa-apa kita bakal bantu ya. Apalagi kalau sama-sama baik, tapi kalau ada basa-basinya di awal tuh juga lumayan kayak Kenapa ya?
1: Foto main banget gitu ya.
0: Ya alhamdulillah berarti Brand sama Aisyah Hal gak pernah dijahatin orang kan. Pokoknya kalau misalnya nanti ngadepin itu berarti kalian tuh udah saatnya kayak gini. Tahu kapan harus bilang enggak, kapan harus bilang iya. Karena ada orang yang gak enakan juga kayak gitu tuh.
1: Iya itu.
2: Jangan jadi orang yang gak enakan.
0: Nah itu juga sih poinnya teman pro juga. Bukan berarti kita tuh gak bisa minta tolong orang ya. Cuma kadang tuh kamu harus throwback sedikit kemarin-kemarin. Bahaya gak sama nih orang.

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.

0: putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
1: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

0: Oke, teman pro 2. Jadi tadi ngomongin soal circle nih ya. Menurut aku semakin kecil circle-nya tuh kayak semakin bikin kita hemat energi gak sih?
1: Benar. Aku setuju, karena aku punya satu circle teman pro 2 yang kita itu tuh kalau mainan, aku gak ngerti ya. Ya baju seadanya, terus juga makan apa? Nanti ajalah makannya, terus kita malah tidur bertiga. Bener-bener yang kayak bukan segabut itu sih teman pro 2, tapi lebih ke ya udah kita ngincar yang penting kita ketemunya aja deh.
0: Iya bener. Bahkan aku pernah kayak sama teman aku juga, kita nih main ke rumah teman aku, salah satu teman aku. Terus ya kesana sebenarnya kita enggak ngapa-ngapain. Kita kayak scroll masing-masing gitu, tapi kayak at least kita ketemu gitu loh.
2: Kebiasaan, sudah kebiasaan
0: iya kan?
2: Gitu. Kadang di sofa tiba-tiba scroll.
1: Itu sama teman-teman aja
2: sama
1: kan?
2: Iya.
1: Apa ya, kalau sama mereka tuh teman produk aku gak ngerasa gak enak, paham gak sih?
0: Kayak
1: yaudah guys, aku cuma pengen doom scrolling hari ini, biarin aku. Terus mereka gak ada yang ngejudge dan kawan-kawannya juga. Paling ya, teman-temanku tuh cuma rewel kalau udah kayak, kita makan apa? Kita makan apa?
2: Giliran makan mereka teriak-teriak.
0: Iya.
1: Aku tuh suka banget masak-masak sama teman-temanku.
0: Iya, seru banget itu.
1: Kayak masaknya tuh gak perlu yang mahal teman pro 2, kayak kamu masak mie instan juga karena bareng-bareng jadinya enak aja.
0: Bener. Ya, dan kan? Ribuhnya itu loh yang kita cari. Iya kan?
2: Iya, kayak buka-buka micinnya itu.
0: Iya.
2: Buka-buka minyaknya itu.
0: Iya.
1: Anukah adu-adu yang paling bersih siapa ini?
2: Iya, adu yang paling bersih. Kadang licin-licinnya itu loh. Licin-licin minyaknya disebar-sebarin.
1: Sebarin gimana? Oh, ke temannya.
2: Iya, ke temannya biar
0: kayak itu mah kamu kayak nyebreng.
1: Jahat. Emang kalau cowok nongkrong-nongkrong sama teman deket tuh ngapain sih, Brin?
2: Biasa doom scrolling gitu, tapi benar iya.
0: Masak juga.
2: Masak kadang-kadang.
1: Oh, kalau cowok-cowok tuh suka bakar-bakar, Nas.
0: Oh iya.
2: Cuman enggak pernah bakar-bakar.
1: Hah, kenapa?
2: Karena enggak ada alat bakarannya itu.
1: Ya, kasihan. Nanti beli ya, Brin, biar bisa bakar-bakar. Iya. Minimal nge-grill deh, nge-grill.
2: Iya, pernah nge-grill.
0: Oh, nge-grill.
2: Sama minyaknya terbang-terbang waktu itu.
0: Oh iya.
1: Kok
0: iya.
1: Bisa terbang?
2: Karena ya kan dituangin pas lagi panas-panasnya, baru di, kayak dilempar mungkin sama teman saya.
0: Ya Allah. Wah, agak geragas. Kenapa juga sih, ya kak ya?
1: Aneh ya. Aku kalau di situ teman pro 2, ini skincare ku mahal nih. Ini temanmu kayaknya naruh daging kayak.
2: Iya, dilempar iya. Karena panas kan.
1: Ya Allah.
2: Biasa buat cari lempar.
1: Iya bener-bener.
0: Iya, gitu. Kamu gak ikutan?
2: Enggak.
1: Tapi kemarin tuh kalau di tongkrongan tipenya yang ya udah mandet-mandet aja temanku ngapain aku ikut gitu ya. Gitu.
2: Iya, aku kayak gitu. Ikut-ikut aja.
1: Kalau aku tuh tim yang merencanakan agenda.
0: Sama.
1: Ya kan?
0: Iya.
1: Karena kalau kita yang ngerencanain teman pro 2 pasti jadi. Nah, beda kalau teman kita yang ngerencanain, mungkin bisa jadi kayak Brand kemarin malah colet-coletan ini, bekas-bekas minyak-minyak kejar.

0: mitos atau fakta?
1: Lah, gimana gak gemuk? Minum susu terus tiap hari.
0: Kata siapa minum susu bikin gemuk? Minum susu tidak menyebabkan gemuk. Bahkan, ada orang yang tidak mengkonsumsi susu pun sudah gemuk. Semua tergantung bagaimana seseorang mengatur asupan kalorinya. Jika kalori yang masuk melebihi apa yang diperlukan oleh tubuh, maka bisa menyebabkan kegemukan. Mitos atau fakta?
2: Katanya sih dia dipecat. Katanya lagi dia lagi terjerat pinjol. Tapi katanya siapa?
3: Gosip memang terdengar sepele, ringan dibicarakan, mudah disebarkan. Tapi pernahkah kita mikir gimana rasanya jadi yang digosipkan?
4: Saring sebelum sharing. Kita nggak harus tahu semua hal, dan kalau belum pasti, lebih baik diam.
0: Gosip mungkin cuma omongan, tapi dampaknya bisa jadi kehancuran. Berhenti jadi bagian dari lingkaran gosip.

0: Ya karena ngerasa teman itu udah mulai sedikit, teman pro 2, artinya kita juga nono mucil-mucil ya. Harus bener, baik sama teman-temannya.
1: Bener.
0: Dijaga gitu kalau kata orang-orang mah. Aku gak tahu ya, kalian yang mana? Tim kuantitas daripada kualitas atau kualitas dulu yang utama?
2: Kualitas dulu yang utama.
1: Kualitas sih.
0: Yoi, artinya kita setuju lah ya kalau ngejaga teman kita yang sisa sedikit ini, teman pro 2. Ya at least dengan ngabar-ngabarin sebulan sekali, kita masih aman-aman aja, itu udah cukup sebenarnya.
1: Iya benar. Ya, jadi nggak apa-apa teman pro 2 kalau misalnya kamu nih punya circle atau temennya tuh ya udah sedikit, mungkin kamu ngerasa kayak ih kok teman aku ini aja, tapi nggak apa-apa, yang penting kamu nyaman dan kamu happy sama mereka daripada ya, kayak
2: nyaman happy.
1: Iya kan, daripada punya teman banyak ya mungkin kamu nggak percaya, nggak bisa percaya sama satu orang gitu.
2: Nggak have fun gitu loh.
1: Iya nggak have fun, nggak enjoy gitu.
0: Makanya teman pro 2 pastiin kalau emang punya teman, cari teman tuh yang benar-benar baik buat kamu.
1: Bener.
0: Jadi kalau misalnya nanti dia itu gak bisa sama kamu melulu, kamu tuh udah kayak nerima sisi-sisi baiknya dia di sisi di diri kamu. Paham gak sih?
2: Paham.
0: Oke deh kalau gitu teman pro 2 sekarang udah mulai merapat di jam 7 nih, which mean Lun, Aisyahal, sama Rain udah beres nemenin kamu di sore ceria. Abis ini Lun masih bakal balik lagi dengan English Corner pastinya. So kita bye-bye dulu.
1: Bye-bye teman pro 2.
0: Kok bisa gak anggap sih?

0: sisa kopi. Tapi dicuci, bahkan dicium pun udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
1: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
0: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
2: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Hudok adalah upacara adat yang super seru dan penuh warna, yang biasanya diadakan untuk menyambut panen raya. Di pesta hudok, para peserta akan memakai topeng kayu berukir, gabungan antara citra hama tanaman dan satwa-satwa berbahaya. Seluruh tubuh penari tertutup busana yang terbuat dari kulit pohon, dihiasi rumbai daun pisang, dan ada pula yang menggunakan daun kelapa. Topeng besar ini dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan buat hasil panen. Yang unik, dalam upacara ini ada banyak tarian, nyanyian, dan tentu saja para peserta akan menari bersama dalam gerakan yang energik. Orang-orang yang mengikuti upacara ini percaya bahwa hudok bisa memberikan perlindungan dan kelimpahan. Tarian dan semangat pesta hudok ini nggak cuma sekedar acara, tapi juga simbol dari rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seru banget kan?
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

Asia. Tari Tortor, tarian tradisional khas Batak dari Sumatera Utara yang menjadi simbol kebersamaan dan penghormatan. Tari Tortor biasanya ditarikan dalam berbagai upacara adat Batak, mulai dari pesta pernikahan, penyambutan tamu, hingga ritual keagamaan. Gerakannya sederhana namun penuh makna, dengan hentakan kaki yang disebut manortor, disertai gerakan tangan yang anggun. Para penari tidak bergerak sendiri, melainkan berbaris atau melingkar mengikuti irama gondang, dan setiap gerakannya melambangkan doa, penghormatan, serta harapan akan kesejahteraan. Tahukah kamu, nama tortor sendiri berasal dari bunyi hentakan kaki penari di lantai kayu rumah adat Batak yang berbunyi tor-tor. Fakta unik lainnya, tari tortor tidak bisa dilepaskan dari gondang. Musik pengiringnya dan penari baru akan bergerak setelah gondang dimainkan. Sebaliknya, gondang bisa berhenti jika diminta melalui simbol gerakan penari. Pada tahun 2013, tari tortor bersama gondang Batak resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Sebuah pengakuan akan kekayaan tradisi Batak yang tetap hidup hingga kini. Tari tortor adalah wujud kebersamaan, doa, dan penghormatan yang diwariskan dari leluhur Batak. Dengan hentakan kaki sederhana, tersimpan filosofi mendalam tentang kehidupan dan persaudaraan.

0: Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.
1: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah, kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya, karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku. Aku pasti...
2: Hah? Ada yang cekot aku? Senangnya!
3: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.
4: Loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
5: Itu yang di atas kepalamu apa?
4: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
5: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
4: Aku loh gak pelupa.
5: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
4: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
5: Itu tuh beda, nah.
6: Lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
7: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
6: Hah? Serius?
7: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
6: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
7: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
6: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
7: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
8: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

Pernah gak sih kalian dengar istilah bahasa ibu? Bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali kita pelajari sejak kecil secara alami. Bahasa yang jadi dasar buat kita berkomunikasi. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Indonesia, Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Keren banget kan? Makanya pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat punya kewajiban untuk melindungi bahasa daerah. Karena ini merupakan bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Penetapan ini penting banget loh, karena bisa jadi pengingat buat kita semua agar terus menjaga dan mewariskan bahasa ibu kepada generasi penerus. So, jangan malu buat berbahasa ibu ya!

0: Hai hai, yes, Nur Pro 2 back again ya di English Corner with me, Aulia Lun, and also
1: Habibi.
0: How are you?
1: I'm good, actually.
0: Just a little bit of anxious sih, jujur. Karena teman Pro 2, tadi itu kita sempat harus terbang dulu ke New Jersey.
1: Betul.
0: Iya, and then akhirnya kita balik lagi ke Indonesia.
1: Bener.
0: Biasa Habibi tuh gak pengen guys, kalau misalnya dia mau ke toilet di Indonesia juga dia gak mau.
1: Betul, dia harus gitu. Ke Hogwarts.
0: Kok beda lagi sih? Lebih jauh. Itu mah kejauhan teman Pro 2 ya. And anyway, special for today. Well, every day is special sih. Dan teman Pro 2, kamu boleh banget nih gabung challenge kita ya.
1: Betul.
0: Ada pertanyaan buat kamu. Coba ceritain, which Marvel Cinematic Universe movie is your favorite?
1: Yes.
0: Kamu apa?
1: Aku banyak lagi.
0: Banyak ya?
1: Ini deh, Avengers. Berat lagi.
0: Lama lagi.
1: Berat lagi.
0: Age
1: of Ultron. Age of Ultron.
0: Oh, oke. Okay. Oh, itu yang ada si Wanda lagi debut itu ya?
1: Yes, Wanda sama
0: sekembarannya. Nah, kalau aku kayaknya aku tuh karena paling banyak ngikutin franchise-nya si Ant-Man. Jadi di Ant-Man doang aku sukanya.
1: Oh, Ant-Man ya, yang pertama.
0: Yang pertama banget teman Pro 2. Dah, itu challenge buat kamu. Kamu boleh kirim lewat WhatsApp kita di 0812-5848-7885 atau kemana tuh?
1: Atau ke Instagram @rerypro2 sama
0: Rima. Yes, langsung VN aja ya teman Pro 2 ya, biar kita bisa langsung puterin buat kamu.
1: Gitu, ya.
0: BTW, this evening kita ada word of the day buat kamu teman Pro 2 dan kita bakal bahas tentang weather. Apa tuh weather, habai-bai?
1: Cuaca.
0: Kok kamu gitu sih ngikutin?
1: Kan English.
0: Iya bener juga sih. Ini BTW logat Bengkuring ya kayak gitu. English Bengkuring, bener. Apa nih weather?
1: Yang pertama, kita akan masuk ke berkabut. Ini berkabut. Biasanya sering ditemukan di game-game gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Salah satu mungkin game-game open world.
0: Open
1: yang
0: world.
1: Biasanya karakternya bisa jalan-jalan tuh teman Pro 2 ya. Itu ada yang namanya foggy.
0: Foggy alias berkabut ya teman Pro 2. Sampai kamu tuh kayak bingung ngeliat ini apa sebenarnya lagi aku tatap. Nah,
1: sekarang gak sih?
0: Ya sekarang, kalau sekarang itu tuh bukan foggy maksudnya. Jadi buat sekarang itu teman Pro 2 kita tuh lagi ngeliat ada bukan smoke juga sih. Dia itu haze.
1: Oh.
0: Haze itu kabut asap gara-gara polusi, especially kalau ngomongin tentang kebakaran lahan. Ada juga nih bestinya dia, namanya smoke. Kalau smoke ini tuh campurannya asap sama kabut juga iya. Kalau biasanya kamu lihat smoke ini tuh ada di wilayah-wilayah industri, like di pabrik. Dan memang itu gabungan dari dua kata, ada smoke alias asap sama fog alias kabut.
1: Jadi tulisannya
0: smoke.
1: S-M-O-G.
0: S-M-O-G. Oh di eja ya.
1: Iya.
0: Yeah. Pakai bahasa Inggris lagi. Oh,
1: yeah. S-M-O-G.
0: Yo I. Moving on. Ini ada satu cuaca yang paling aku suka banget kalau udah malam-malam teman Pro 2. Ada Stormy. Tau gak Stormy ini siapa?
1: Aku pernah dengar lagi.
0: Ini anaknya Kylie Jenner. Anaknya Kylie Jenner namanya Stormy.
1: Aku tanya nih, salah satu karakter gitu.
0: Bukan, ini kamu gak ngikutin western. Anu ya, gue sebutin western ya. Nah teman Pro 2 buat kamu yang ngikutin, nih Stormy itu artinya badai. Dia tuh badai yang anginnya tuh kenceng banget, hujan deras banget, petir kalau di Samarinda 5 menit badai teman Pro 2 udah semata kaki banjirnya. Nah ini nih Stormy. Jadi kalau misalnya kamu pengen bilang, eh hari ini badai ya, kamu bisa langsung bilang juga, the weather is stormy today.
1: Lanjut?
0: Lanjut dah.
1: Lanjut. Ini ada gerimis.
0: Yang lagi kita kangenin.
1: Iya, gerimis mengundang. Bukan ya?
0: Itu lagu ya?
1: Iya.
0: Sumpah ya, aku sama Habibie itu teman Pro 2. Dia itu kayak zaman tahun dia tuh berhenti di 2010 ke bawah.
1: Bener.
0: Nah, meanwhile kalau aku tuh doyannya kayak 2015, 2016 ke atas. Boleh deh Kai, silakan.
1: Kalau kata Yasmin, opung.
0: Opung, bukan opa ya.
1: Selanjutnya ini ada drizzly.
0: Drizzly.
1: Drizzly, ini gerimis ya. Biasanya digunain pas hujan-hujan kecil tuh, yang biasanya kita melihat, kok seger ya, adem ya gitu. Nah,
0: terus ini juga grimis, biasa kalau aku kuliah teman Pro 2 gerimis gini aja temanku udah kayak, ah pak mohon izin telat hujan. Padahal mah hujannya juga sedikit banget. Banjir. Tapi kalau drizzly gak terlalu banjir sih kalau di Samarinda ya. Untungnya, untungnya. Terus ada lagi nih satu sama-sama ZZ juga, breezy. Breezy itu kayak angin sepoi-sepoi yang teman Pro 2 kamu tuh kalau udah kepanasan banget keringatan, terus tiba-tiba anginnya tuh kayak
1: biasanya kalau orang-orang selalu bersiul tuh.
0: Teman pura.
1: Gitu. Itu biasanya buat manggil angin.
0: Terus biasanya kalau manggil hujan apa?
2: Kulu.
0: Nah, ini ketahuan kan teman pura dua, cuaca kamu dipengaruhi sama Habibi selama ini.
1: Kan kamu jagoan.
0: Boleh. Yang neon enggak?
1: Dokter. Itu merek kok.
0: Beda ya. Bukan. Nih, kalau Breezy contoh kalimatnya ada it's nice and breezy today. Enggak jauh-jauh dari ngomongin tentang hari ini sih teman pura dua, karena kalau ngomongin cuaca ya kita bahkan enggak tahu abis ini tuh bakal hujan apa enggak. Bahkan mungkin di ramalan cuaca tuh kayak, oh hari ini besok hujan, turns out enggak gitu kan. And anyway, ada satu idiom yang biasanya tuh ada kata weather-nya juga.
1: Apa tuh? Kamu
0: pernah denger ini gak sih? Under the weather.
1: Pernah.
0: Apa tuh?
1: Di bawah hujan.
0: Bukan di bawah hujan ya. Ini teman pro 2, kamu kalau pengen yang asbun-asbun sama Habibi ya. Tapi tenang, hari ini ada translatornya.
1: Tapi itu gak serius loh ya.
0: Enggak bercanda. Ya, nih, kalau ada the weather itu teman pro 2, itu tuh kayak a professional way to say kamu tuh sakit. Nah, kamu tuh kan enggak mungkin bilang, "Pak, izin saya hari ini enggak masuk kerja karena sakit." Kayak kerasa itu, "Hah? Kamu sakit enggak kerja?" kerja rodi banget ya. Enggak teman pro 2, tapi biasanya kalau memang ini biasa dipakai kalau lagi kerja gitu. Kita tinggal bilang aja, "I cannot come to work today. I'm feeling a bit under the weather." Ini kayak kamu tuh enggak dalam kondisi terbaik, lagi demam kek, lagi masuk angin, lagi pusing, lagi capek gitu.
1: Dan itu lebih keren sih.
0: Lebih keren
1: daripada
0: ya?
1: Kita kayak, "Pak, I'm sick.
0: I'm seven," katanya. Dong, sick seven. Ya udah, abis ini tuan produk kita bakal balik lagi ya buat temenin kamu. Pastinya abis ini ada Song of the Day. Coba tebak kira-kira ya? Ini lagu kesukaan kamu apa? Bukan.
3: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
4: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
5: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
3: Kupegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
4: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
5: Aku bagian mimpi.
6: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Nah, itu tadi nih lagunya Stacey Ryan yang judulnya Fall in Love Alone. Tahu enggak? Nggak. Lagu ini please deh.
1: Oh, belum.
0: Dengerin dulu dong. Okay, ini lagu tahun 2025 2024 gitu boomingnya teman Pro 2 and it's talking about kamu yang takut jatuh cinta sendirian. Nah. Ini cocok karena teman Pro 2 di lagu ini Stacey Ryan itu tuh kayak naksir temannya sendiri.
1: Oke.
0: Terus dia tuh kayak takut ih kira-kira dia juga ngerasain yang sama enggak ya?
1: Tadi ada yang cerita kayak gitu.
0: Oh iya serius. Aduh ini kalau orangnya yeah, denger teman yeah, Pro 2 ya.
1: Iya kayaknya dia malu.
0: Iya kayaknya malu gak apa-apa. Tapi jujur ya, ini satu lagu yang menurut aku kalau ngomongin konteks falling in love, dia tuh nyampeinnya tuh sweet walaupun dia tuh sebenarnya ragu-ragu atut-atut gitu. Okay. Makanya ini ada beberapa kata yang bisa kita coba bahas hari ini buat nambah-nambah vocab kita teman Pro 2. First ada unrequited. Okay. Ini tuh adjective yang biasanya dipakai untuk perasaan atau cinta tuh yang gak dapat balasan. Kayak okay, literally, aduh dia, aku naksir dia tapi ternyata dia gak naksir aku ya gitu.
1: Oke, okay. Jadi kayak kalimat sedih tapi
0: sedih,
1: keren.
0: Sedih tapi keren. Kayak kan tapi ribet gitu ya. Tapi ribet gitu ya. Well ini kurang lebih tuh kayak kata-kata di dalam bahasa Indonesia yang sebenarnya tuh bisa dijadiin satu tapi kita milih buat ribet pakai dua kata.
1: Betul.
0: Biasanya sering dimarahin guru-guru nih kayak kamu mending pakai kata ini aja.
1: Boros kata. Kata.
0: Boros kata. Boros kata. Nah kok aku gak kepikiran kata boros kata ya. Nah ini sama nih kayak lu nih teman Bro. Moving on, apa lagi tuh?
1: Lanjut, ada it's electric.
0: It's electric, metafor ya.
1: Ini secara literal gitu ya, kan ini berkaitan sama listrik. Gitu. Apakah ini musuhnya Spider-Man?
0: Apakah kesetrum?
1: Spider-Man Amazing yang kedua?
0: Emang dia kenapa?
1: Listrik. Kena belut listrik.
0: Oh iya. Aku malah ingatnya di versi kartunnya dia. Ada tuh pemain. Enggak, gitu aku kemarin nonton Wednesday. Nah, adiknya Wednesday itu teman produk kekuatan itu listrik.
1: Oke. Okay. Tapi boleh. Yang ini
0: beda ya.
1: Ini digunakan buat menggambarkan hubungan atau chemistry, gitu ya. Jadi elektrik ini tuh artinya energi, chemistry atau ketegangan yang sangat kuat
0: di antara dua orang. Gitu. Makanya ini biasanya dipakai buat kayak in poetic ways ya menurut aku ya. Kayak the chemistry between them was electric. Ada juga satu lagu yang dulu sempat booming kayak di tahun 2020-2021 judulnya Electric Love.
1: Okay.
0: Jadi dia tuh kayak ngasih tahu kalau ternyata jatuh cinta itu se-excited ini ya. Kayak kesangat listrik yang kayak tiba-tiba gitu. Yaudah itu song of the day buat hari ini teman Pro 2 ya. Abis ini kita juga masih lanjut lagi. Kira-kira kamu udah ngirim challenge-nya belum? Karena ini kita pengen langsung puterin aja.
2: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
3: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.
4: Pro2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Pro2. Back again teman Pro 2 ya. Now it's time to liatin challenge-challenge challenge. Apa yang kamu ceritain hari ini sama kita. Langsung aja cus yang pertama
5: ya. Hi everyone, my name is Honey. I'm gonna tell you about how addicted I am to Marvel series and movie. Honestly, I'm not really addicted to Marvel because there are usually a lot of fighting and action scene, and that scene make me so nervous. Of course, I get nervous not only because they are handsome, yeah, but also because of the fighting scene. But I really like one Marvel character, and that's it, Spider-Man. I like Spider-Man because he's handsome, he's funny, he's fun, and his story is interesting. I also enjoy watching his movies. So I wouldn't say I'm a Marvel addict. I'm just a Spider-Man fan who likes watching Marvel movies.
6: Good afternoon everyone, my name is Akramani and I wanna share a little bit about my Marvel obsession. Honestly, I'm not really a hardcore Marvel fan and I don't follow every movie or series, but I still think Marvel is super fun, especially when the scenes get edited into TikTok content. Like, I see one cool edit and suddenly I'm like, okay, I need to watch this movie. And then somehow, I end up scrolling through Marvel edits for hours. So yeah, maybe I'm not addicted to Marvel movies, but I'm addicted to Marvel TikTok edits. Okay, maybe that's all from me, guys. Thank you. And what do you think?
0: Not gonna lie, aku tuh juga tipe yang ngerasa sinematiknya Marvel tuh se-oke itu. Okay. Kayak apa sih sebutannya, green screen dia tuh ke teman pro 2, CGI-nya, itu tuh gitu. Bener-bener another level. Uh-huh. Apalagi aku kan suka banget ya nontonin film-film yang emang dia tuh fantasi, tapi dari novel. So, okay, kalau kamu lagi nonton itu teman pro 2, kita tuh kayak udah enggak peduli sama gimana penampilan filmnya, mm-hmm, gitu, mm-hmm, outputnya gimana, animasinya, tapi yang paling utama tuh storyline-nya.
1: Ah, benar.
0: Ini akurat enggak sama bukunya? Mm-hmm. Gitu-gitu biasanya perhatiin.
1: Jadi beberapa fans Marvel, mm-hmm, yang sangat-sangat fans gitu.
0: Oke. Okay.
1: mereka yang sangat membaca komiknya dan yang lain-lain, itu akan selalu ada kritikan di sebuah film mereka.
0: Because
1: Ada yang kurang cocok, ada yang kurang ini, ada yang kurang itu.
0: BTW, tapi Marvel itu tuh berarti based on komiknya mereka?
1: Yes.
0: Oh, itu yang bikin orang-orang
1: nyampur,
0: protes ya?
1: Bahkan kayaknya volumenya tuh kayak ada berapa ribu.
0: Oh, wow. Komiknya. It's quite a lot.
1: Jadi makanya ya, ketika ada sebuah trailer kayak, mm-hmm, yang terbaru Doomsday itu, semua akan mengaitkan, oh ini di komik yang volume 1000 segini, okay, ada begini nih scene-nya. Oh ternyata di 1000 yang segini ada begini scene-nya.
0: Oh turns out jadi ada yang mencari lebih old daripada One Piece ya berarti.
1: Yeah. Oh,
0: jauh banget ya, jauh dia banget, berarti ya.
1: Jauh banget.
0: Oh wow. Banget. Ini itu baru namanya opung. Dari tadi.
1: Bener.
0: And maybe if I want to watch some Marvel movies, aku tuh paling bakal pilih yang dia itu serinya yang Avengers. Like okay, literally semua hero-nya tuh nyampur. Mm-hmm. Oh gitu ya ngomongnya.
1: Assemble.
0: Ya. Assemble. Oh,
1: because itu Chris Evans,
0: is which Captain is America.
1: Captain America, he say Avengers Assemble.
0: Assemble.
1: So sebagai fans Marvel kita harus menyebut Assemble.
0: Oh oke. Okay. Assemble.
1: Assemble
0: sambal bawang.
1: Ijo. Sambal korek?
0: Sambal mata?
1: Sambal. Kenapa ngomongin sambal?
0: Ya udah, BTW abis ini teman produk kita enggak bakal ngobrol berdua ya.
1: Just
0: because we also have some friends for you, a new friend especially. Ini teman-teman dari SL Unmul, kita bakal lihat kira-kira mereka se-addict apa sih sama Marvel Cinematic Universe. Kamu kan ahlinya tuh.
1: Aha.
0: Berarti ini udah saatnya kamu untuk menguji mereka ya.
1: Kita uji.
0: Oke, okay, let's go. So, teman produk stay tune di 88.5 FM, teman terbaik kamu.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update di jam 8 malam bersama Aja Cinta. Informasi pertama, Kementerian Pariwisata menargetkan produk UMKM di 1.500 desa wisata mendapatkan sertifikasi halal tahun ini. Hingga 31 Juli 2026, sebanyak 31.729 sertifikat halal telah diterbitkan di 1.120 desa wisata yang tersebar di 34 provinsi. Informasi selanjutnya, pembalap Gresini Racing Fermin Aldeguer menarik perhatian saat tiba di Lombok pada Kamis ini dengan mengenakan jersey Timnas Indonesia. Aldeguer mengatakan jersey tersebut dipakainya sebagai bentuk ucapan selamat kepada Timnas Indonesia yang baru menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. Aksinya ini dilakukan menjelang MotoGP Mandalika 2026 yang akan berlangsung 9-11 Oktober di sirkuit Mandalika. Informasi terakhir, film pendek Anak Macan My Plastic Mother mendaftarkan diri berlaga di ajang Piala Oscar 2027 untuk kategori Best Live Action Short Film. Keputusan ini diambil setelah film karya Amar Haikal tersebut sudah mengantongi kemenangan Filmfare Fest Award ke-35 untuk kategori Best International Short Film di Sydney, Australia pada awal 2026. Itu tadi teman Pro 2 Update kali ini.

0: Bukan, beda.
1: Siapa tuh?
0: Kita bakal ngobrol sama Ali Sadira.
1: Betul banget. Lurus
0: aja udah lurus.
1: Gue nungguin loh padahal. Yes, Ali Sadira baru aja merilis sebuah single teman perdua. Nanti kita akan tanya-tanya dan kita akan kupas habis seputar single terbarunya ini.
0: Yoi, jadi buat kamu semua teman perdua yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen bertanya, pengen absen aja juga boleh banget. Langsung bisa drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Atau kamu mungkin fansnya Ali Sadira yang pengen ngepoin lebih dekat lagi, langsung aja merapat ke YouTube-nya atau WhatsApp ya.
0: Yes, betul. Itu dia, jadi pastiin kamu tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: All right, masih di MLC
3: Music Live Chat. Sesuai janji kita tadi, teman bro dua.
2: Yes.
3: Kalau udah malam, nggak mungkin cuma Ellen sama Edit doang di malam hari ini.
2: Betul. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan seorang wanita.
4: Asik, aku wanita yang sedang jatuh cinta.
3: Okay. Alisa Dira.
5: Halo. Kabarnya kakak-kakak gimana?
3: Alhamdulillah. Tumin gak di Blok M, Alisa.
5: Tumin ya, teman-teman biasanya suka nemuin aku di Blok M, tapi kali ini aku ada di RRI.
2: Wow. Gokil. Ini kayak lagi produktif banget ya.
3: Iya.
5: Alhamdulillah. Berkat Allah ya, jadi bisa diberikan energi buat tetap produktif. Masih kuliah. Buat teman-teman yang nggak tahu, aku terakhir kesini banyak cerita tentang kuliah.
3: Betul. Waktu itu kamu baru semester 1, terus juga baru banget masuk.
5: Nggak selebay itu sih.
3: Karena waktu itu lagi cedera kebetulan kakinya kesini.
5: Iya, waktu itu lagi cedera kakinya. Bener. Dan sekarang alhamdulillah udah sembuh gitu ya.
3: Iya.
2: Katanya bisa salto katanya.
3: Nggak usah.
5: Aku yoga.
2: Oh iya beneran.
3: Yeah.
2: Oh,
3: wow. Bisa yoga. Kamu sering yoga berarti sekarang?
5: Sering. Biar tetap waras kak katanya.
3: Paham.
5: Kantongnya jadi gak waras ya.
3: Tapi kamu selain yoga apa lagi? Lagi padel atau pilates
5: mungkin? Aku yoga, padel, gym.
3: Oh.
5: Pickleball.
3: Oh iya? Yeah.
2: Okay.
3: Keren.
5: Karena di kampus aku kalau main pickleball gratis.
3: Memanfaatkan fasilitas.
2: Bener.
3: Kalau padel di mana padel?
5: Kalau padel biasanya keliling-keliling sih, tergantung hosri klubnya. Asai.
3: Ini anak padel nih baru nih. Ini baru anak padel nih.
2: Reclub ya. Gen Z.
3: Jujur gue sampai ke Blok M tuh nyari Alisa kok enggak ada-ada.
5: Berarti kalau misalnya kakak lagi di Blok M Square nih, misal berarti akunya lagi taman literasi.
3: Oh iya benar.
5: Kalau kakak lagi di taman literasi, aku lagi di pasar raya. Kayak gitu aja pokoknya.
2: Emang enggak mau ketemu lu.
3: Dia itu sebenarnya ya. Padahal gue udah ditanya pakai apa lagu galau kamu tuh, gue pengen ditanya.
2: Oh lagi galau lah.
3: Enggak juga. Udah enggak usah kesitu-situ. Jadi kita Alisa hari ini, kita kedatangan Alisa, senang sekali.
2: Betul.
3: Dengan single terbarunya.
5: Yes.
2: Ini berjudul Strategi Memilikimu.
5: Iya, betul sekali kakak-kakak.
2: Ini yang kali ini lebih ke lagu-lagu apa ya, romansa ya.
5: Roman-romannya romansa nih.
3: Lagi merilis lagu yang bernuansa romansa sekarang.
5: Betul, karena ini adalah salah satu perjalanan di EP aku ya. Jadi aku kan mau bikin EP nih kakak-kakak. Dan ya aku meskipun signature aku adalah lagu galau gitu ya. Karena lagu yang ngata-ngatain orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan itu.
3: Wow.
5: Tapi menurut aku ya segala sisi itu pasti dimiliki lah sama satu orang. Mau dia segala apapun, pasti dia juga punya sifat romansanya. Bener. Gitu. Mau dia sejahat apapun, pasti ada sisi baiknya dan sebagainya gitu.
3: Bener. Luar biasa. Emang Alisa Dira tuh selalu mengambil POV yang tidak biasa deh.
2: Betul.
3: Iya gak sih?
2: Betul.
3: Selalu
2: ya.
5: Alhamdulillah ya.
2: Bener. Psikologi cuy.
5: Masih
2: inget dong.
3: Inget dong.
2: Masih inget
3: kita
2: dong.
3: Kita tahu UKT kamu berapa.
5: Oh, enggak dong.
2: Terlalu.
3: Kok jadinya serem ya? Orang dekanat ya. Takutnya orang dekanat ya. Iya.
2: Alright. Ini kenapa akhirnya memilih lagu yang buat dirilis sekarang ini bertema romansa nih akhirnya?
5: Karena nanti EP aku itu pokoknya perjalanan gimana dari awalnya aku bisa suka sama satu orang ini dan nantinya aku menjalin hubungan dengan dia. Dan habis itu diakhiri juga hubungannya, ada fase-fase galaunya dan lain-lain, dan akhirnya nanti bangkit mencari versi diriku lagi gitu. Jadi ya ini adalah kenapa akhirnya aku bikin ini, karena menurut aku harus ada bagian di mana memang akunya berbunga-bunga gitu ya. Wih, kayak sebelum orang tersakiti kan biasanya mereka denial dulu. Nah, ini fasenya nih.
3: Ini saatnya nih.
5: Ini saatnya nih.
2: Bener.
3: Ini waktu gue.
5: Ini saatnya gue. Ini waktu gue belum sadar nih.
3: Nah.
5: Jadi lebih ke situ sih.
3: Oh gitu.
5: Iya, dan menurut aku emang jatuh cinta itu pasti pada awalnya kerasa fun ya.
3: Iya. Yeah.
5: Aku pengen bikin lagunya juga ya fun gitu.
3: Oh gitu. Oh, okay. Berarti aku bisa narik kesimpulan kalau ini ditulis oleh kamu sendiri dengan pengalaman pribadi.
5: Betul, dan ini dibantu sama satu teman aku lagi, jadi nulisnya berdua. Tapi dia tuh lebih kayak ke fasilitator gitu ya. Aku udah punya cerita gini. Nah, dia tuh jago bikin nadanya, jadi kita garap. Tapi untuk ceritanya emang dari aku.
3: Berarti asli real kejadian sama kamu.
5: Judulnya strategi memilikimu.
3: Betul.
5: Kan aku tuh kalau misalnya suka sama seseorang, kalau misalnya dilihat dari masa lalunya maksudnya ya, aku tuh kayak punya ya, strategi tuh sebenarnya bahasa sehari-harinya tuh modus lah. Cuma kan kita bikin ini lebih keren lagi. Modus kan kayak kuring ya.
3: Kita bikin lebih classy ya.
5: Iya, kalau modus takutnya kayak dikira modus telpon.
3: Penipuan ya.
5: Jangan ya.
3: Jadi judulnya adalah kamu putuskan strategi memilikimu.
2: Betul.
3: Tapi kamu adalah tipe yang ini gak sih, yang kayak untuk mendapatkan seseorang kamu udah mikirin strateginya?
5: Udah, biasanya tau gak strateginya buat apa?
2: Apa tuh?
5: Buat first date-nya, biasanya strateginya.
2: Oke.
5: Kayak kalau misalnya perempuan kan gak mungkin gak sih? Bukan gak mungkin, aku gak mau bilang gak mungkin ya. In this era mungkin-mungkin aja, cuman biasanya kan lebih enak kalau cowok yang ngajak duluan nih.
3: Iya, gitu. Jelas.
5: Nah itu pasti ada strateginya gimana kita mau mengajak dia gitu.
2: Oke.
5: Kayak aku pernah waktu itu kayak pengen ngedate sama orang gitu. Tapi ini udah lama banget ya.
3: Disclaimer dulu ya.
5: Pas aku SMA lagi. Dia jago ngedit gini-gini. Terus aku kayak, ajarin gue ngedit dong. Jadi kayak maksudnya gitu. Jadi aku gak mau kayak ngedate itu tuh kelihatannya aku pengen, enggak. Aku pengen kayak bawa pulang sesuatu juga gitu. Maksudnya kayak bawa pulang ilmu kah, atau kayak apa yang bisa diulik dari dia gitu.
3: Berarti gak sesimpel kamu kayak ngekode, tempat ini lagi lucu nih.
5: I want to make it valuable gitu kan. Dan biasanya aku kalau first date BTW ajak temen aku biasanya.
3: Jadi bertiga atau berempat atau ramean
5: gitu. Biar dia gak kayak kelihatan kalau gue mupeng gitu. Maksudnya kayak enggak, gue gak sepengen itu sama lo gitu.
2: Biar gak kelihatan ngebet banget ya.
3: Strategi.
2: Jujur. Alus bro.
3: Alus pisan. Oke.
2: Jadi itu salah satu strategi yang dipakai Alisa Dira buat ngajak ngedate ya.
3: Mungkin teman berdua kalau ada yang mau ngedate bisa pakai cara Alisa Dira nih.
2: Boleh. Pokoknya nanti kita bakal ngobrol lagi soal strategi memilikimu. Apakah strateginya sama dengan John Hartman?
3: Salah. Sintayong.
2: Pokoknya nanti kita bakal bahas. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget teman bro dua. Langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
3: So jangan kemana-mana, masih di MLC
2: Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Masih di MLC
2: Music Live Chat. Dan masih bersama Alicia Dira.
1: Alright. Tadi kita udah ngebahas sedikit ya soal strategi memilikimu ya. Jadi kalau strateginya Alicia Dira buat ngajak first date ya, itu adalah cara yang halus ya, mulus.
2: Halus gitu. Banget, nggak kelihatan ya.
1: Nggak kelihatan, kalau emang ngebet banget gitu kan.
3: Tapi
1: takutnya kalau gitu malah jadi temen dong gimana?
3: Nah itu menurut aku ya, menurut aku tuh kalau misalnya cowok nggak beneran suka sama orang ini, dia cenderung nggak tahu harus apa. Jadi itu justru seleksi alamnya kalau misalnya dia make a move yang menyatakan bahwa dia emang suka sama aku, baru dia suka sama aku. Karena kalau dia adalah orang yang bingung, bingung itu artinya dia enggak suka.
1: Enggak
3: suka artinya enggak suka, bingung artinya enggak suka. Kalau dia jelas baru dia suka kalau menurut aku.
1: Oke, tapi gimana bisa dikatakan kalau si cowok ini kayak kena nih gitu.
3: Ya kalau dia kayak lama-lama gue nyaman. Tapi kalau sekarang kalau misalnya dia ngomong gitu ke gue, mungkin gue kayak ntar ya, tunggu ya, nanti aja kita nikah aja ya.
1: Aduh.
2: Tiba-tiba dari diseleksi mau ngedate tiba-tiba langsung nikah. Kaget juga.
3: Kalau sekarang mungkin gue udah kayak males kali ya untuk main-main something.
1: Bener, iya ya, kayak buang-buang waktu ya jatuhnya ya.
3: Iya, kalau emang mau serius, lu mau nikahin gue enggak nantinya gitu.
2: Zar. Seorang Alicia Dira langsung ya.
3: Tapi ngomong-ngomong IP ya, gue tuh cukup apa ya? Ini adalah salah satu lagu yang gue cukup deg-degan sih waktu rilis.
1: Kenapa tuh?
3: Ya karena sebenarnya gue kan jiwanya tuh galau.
1: Iya, oke.
3: Gue bisa nggak ya kira-kira rilis lagu ini dan tulus gitu loh, genuine gitu. Karena kan kayak pasti audiens zaman sekarang makin pinter dong. Mereka bisa membedakan mana musisi yang emang jujur sama karyanya, mana yang pura-pura atau mungkin maybe di luar sana ada yang kayak bisa ngedetect, bisa ngerasain kalau ini mah musisi cuma nyari duit doang gitu loh. Dan gue gak mau dicap kayak gitu. Jadi kayak emang ini tantangan banget gimana membawa rasa-rasa bahagia ke dalam lagu ini dan lain-lain. Tapi untungnya dibantu juga ya sama tim-tim dari label aku, Indosemar gitu. Terus habis itu ada vocal directornya juga.
1: Benar-benar.
3: Sangat menjaga barrier banget.
1: Tapi apa maksudnya hal-hal yang diterapin, treatment yang dilakukan buat menjaga kejujuran itu apa di lagu ini?
3: Ya pastinya ketika nyanyi nih misal take vokal gitu ya. Ya berarti kalau hari itu emang lagi galau atau hari itu lagi tidak bahagia, ketika nyanyi tapi ingat aja masa-masa di mana kamu bahagia misalnya. Kayak gitu. Jadi emang rasanya itu enggak boleh bohong gitu ya. Terus kayak misalnya dengan, kita kan ada foto artwork juga, fotonya, fotonya harus senuansa gitu. Dan emang waktu lagi, waktu lagi foto untuk artworknya atau buat, atau lagi syuting buat videonya ya emang harus dalam mood yang happy, entah abis ngopi atau apa kita jadi happy, bener, gitu. Jangan, yang penting sebagai pelaku seni ya jangan bohong aja gitu ya.
2: Benar-benar. Artworknya bahagia sekali dengan bunganya ya. Sedang berbunga-bunga kayaknya.
3: Dan alhamdulillah di Spotify jadi cover buat musik akhir pekan ini.
1: Jadi
3: kampanye gak sia-sia nih. Spotify.
2: Dipakai di Spotify ya.
1: Ada
2: bunga matahari gitu ya. Dia lucu sih,
1: Bener. Dan belakangnya tuh kayak ini ya, ya kayak bikin strategi gitu.
3: Betul,
1: kan, penyelidikan gitu kan.
3: Betul, iya itu yang bikin dari timnya Indosemar.
2: Ipan keren banget, Ipan.
3: Ipan dan teman-temannya ada
1: Ipan. Bener.
2: Iya sih, kelihatan sih ini adalah karya yang emang terkonsep dan jujur pada penyampaiannya akhirnya.
3: No AI ya.
2: Pastinya. Oke, tapi kalau dari strategi memilikimu sebenarnya emang dari awal kamu udah mikir untuk kayak emang pengen dibikin genre ini berarti fun upbeat gitu ya?
3: Sebenarnya dia bukan yang kayak fun yang kayak yang semangat
2: banget enggak ya?
3: Enggak, tapi dia tuh lebih kayak pop, tapi gitar bass dan kayak dia ngalun, medium tempo lah.
2: Bukan yang mewakili dalam butterfly yang lagi tinggi-tingginya gitu.
3: Enggak sih.
2: Biasanya kan ada yang kayak gitu kan.
3: Enggak, dia kayak lebih ke ih seneng banget deh akhirnya kita bareng.
2: Lebih ke situ ya. Wow. Jadi lagi happy tapi tetap mindful.
3: Betul.
2: Wah, itu keren tuh. Jarang soalnya biasanya orang lagi kasmaran masih mindful tuh jarang banget sekarang gitu.
1: Benar.
3: Kayak gitu sih kakak.
1: Alright. Tapi berarti POV di lagu ini adalah yang benar lagi ngejar atau apa nih posisinya?
3: Jadi kalau misalnya bisa dibedah ya lirik lagu Strategi Memilikimu tuh, kalau di awal-awalnya aku bilang nih ke orang ini kayak, hey, kita bisa bareng itu bukan karena kebetulan loh, karena sebenarnya banyak yang diam-diam tuh aku lakuin. Banyak yang diam-diam kulakukan kayak gitu. Salah satunya misalnya nih, kalau dia ulang tahun tuh aku catat di kalender aku biar aku jadi yang kayak pertama kali ucapin. Dan yang lainnya jadi kayak terus aku juga ngomong, ini tuh hanya salah satu strategi dan masih ada banyak lagi. Karena kan di dalam lagu itu emang ruangnya gak banyak untuk cerita. Kalau misalnya gue sebutin semuanya, lagunya sampai besok dong. Jangan.
2: Lebih ke podcast jadinya kalau begitu daripada lagu ya.
3: Gak ada nih, lu siaran radio.
2: Gak cukup. Pasti gak cukup.
3: Iya, jadi lebih ke ngasih tahu kalau banyak strategi. Tapi akhirnya aku senang banget karena yang kita yang tadinya nggak pasti ini akhirnya jadi kejadian nih, kita jadi bareng. Dan ketika lo udah punya gue, semua dunia gue buat lo.
2: SMA yang ngomong itu waktu itu ya. Waktu itu SMA kan.
3: Nulisnya. Tapi merasakannya itu SMA. Ya? SMA. Aku terakhir merasakan jatuh cinta. Yang kayak.
1: Yang kayak apa?
3: Mau diketawain ya?
2: Enggak diketawain. Parah banget. Enggak diketawain. Pensa Lisa serang edit.
1: Dari gitu.
3: Enggak. Aku pertama kali yang merasakan aku pertama kali dan terakhir kali merasakan jatuh cinta yang beneran kayak jatuh cinta tuh pas aku SMA. Iya, emang terdengar lucu sih ya SMA. Cuman aku kayak merasa umur gak bisa diremehin sih.
1: Iya, bener-bener.
3: Iya, dan gak boleh denial kalau itu rasa cinta, itu gak tabu kok.
1: Benar.
3: Selama apa yang kita lakuin itu kita kontrol. Maksudnya gimana boundaries dalam kamu saat menyukai orang dan lain-lain itu bisa dikontrol. Tapi kalau rasa tuh gak bisa. Betul, gitu.
2: Mungkin kamu punya kemampuan nulis lagu, itu jadi lagu baru sekarang kan?
3: Baru sekarang, dan butuhnya maksudnya gitu.
2: Iya.
3: Kayak penulis lagu tuh biasanya mereka punya stok memori ya, kan yang disimpan lewat foto atau lewat diary-nya mereka. Dan ketika mereka baru butuh untuk nulis lagu tentang suasana itu, dia udah punya banking stok. Jadi kayak tinggal gue lihat lagi, gue udah inget ya rasanya gimana.
2: Jadi nih cerita nih.
3: Gokil.
2: Gue jadi penasaran deh.
1: Yes.
2: Kita dengerin dulu kali ya.
1: Ini single terbaru dari Alisa ya.
2: Betul.
1: Strategi Memilikimu. Tetap di MLC.
2: Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLZ.
1: Music Live Chat dan masih bersama Alisa Dira. Dan Alisa, malam ini kamu mau live TikTok gak?
0: Jujur sering lewat.
1: Jujur sering lewat.
2: Serius gak sih? Serius. Kok gak pernah mampir kayak halo?
1: Halo.
2: Nanti
1: kapan-kapan mampir ya. Oh. Kita ikut donet bro. Kita ikut donet.
0: Iya, waktu itu pas lagi nonton, lagi rame sama penontonnya.
1: Iya. Kayak, aduh sungkan nih.
2: Lagi asik ya, asik sendiri ya.
0: Ya kan begitu, kalau live kan emang kita cuma ngeliat ke HP gitu kan.
1: Tapi kamu emang spesialis live malam ya?
2: Iya, karena aku emang baru sempat baru sempat untuk nge-live tuh malam-malam. Kan aku pagi sampai siang kuliah.
1: Iya. Yeah.
2: Siang sampai malam tuh aku antara ke Blok M, konten ya kan, atau enggak ke kantor label gitu, atau aku olahraga atau aku ngerjain hal lain.
1: Yeah.
2: Baru malam tuh kayak waktu aku untuk
1: bebas pengen ngobrol sama orang-orang.
2: Iya.
1: Sampai malam banget kadang-kadang ya, jam
2: kadang
1: jam 12 ya.
2: Kadang-kadang. Iya lagi. Terciduk nih. Terciduk.
1: Enggak apa-apa kan, interaksi sama orang seru kan?
2: Seru
1: dong.
0: Alright, anyway, balik lagi ngomongin soal strategi memilikimu. Jadi kita udah dengerin juga lagunya. Kalau kalau gue dengerin sih mungkin vibesnya kayak ini ngangkat nuansa romantisnya, meromantisasikan hal itu ya.
2: Jujur.
1: Iya. Dan ternyata emang soft gitu ya, lembut banget
0: gitu. Gue kerasanya sih ada kayak hangatnya tuh.
2: Menyelimuti.
0: Asik. Permainan kata-kata.
1: Iya, benar. Tapi ini apa sih? Gua menganggapnya emang kayak ini nganterin perasaan yang lagi fell in love-nya nyantai gitu.
2: Benar.
1: Bukan orang yang kayak aduh buruan dong tembak gue dong gitu.
2: Enggak. Kureng. Untuk aku ya, aku.
0: Betul.
2: Kan tiap orang punya preferensi masing-masing.
1: Iya. Berarti kamu enggak gemesan ya? Tembak gue sekarang
2: karena masa PDKT kan juga seru gitu.
1: Iya bener.
2: Gak bisa keulang lagi loh.
1: Iya bener. Tapi ini kita belum nanya nih.
0: Apa tuh?
1: Dari kita strategi untuk mendekati.
2: Oh iya.
1: Tadi Alisa udah cerita kan.
2: Sebutin tiga strategi buat memiliki. Boleh gantian. 1, 2, 3 gitu.
1: Oh iya. Abis itu Ipan ya. Iman katanya beli obat tetes mata.
0: Gak usah. Matanya lagi sakit soalnya. Iya,
1: kelilipan.
0: Iya. Bener. Masa kalo gua sapuin ini.
1: Kalau gue tuh paling riset paling basic ya.
0: Iya. Pastilah.
1: LinkedIn.
2: Hah, itu too much sih.
0: Itu cari kerja apa gimana?
1: Karir
0: pegawai sih. Oh. Pegawai itu doang.
1: Kayak achievement lu apa ya selama kuliah ya?
2: Ini lagi nyari anak magang ya.
1: Nyari intern probation ya kayaknya. Ya paling riset simple sih. Maksudnya emang hal-hal yang kira-kira apa yang relate sama dia dan relate sama gue gitu.
2: Mencari tahu ya.
1: Mencari tahu dan kesamaan yang sama.
2: Oh,
1: itu paling basic sih.
0: Betul.
1: Baru mungkin kayak ngajarin ngedit orangnya gitu yang mau diajarin
0: gitu. Itu tadi dia.
2: Sesuai skill aja sih kak. Sesuai skill aja sih.
1: Pakai CapCut.
0: Jangan ceduk loh.
1: Jangan dong.
2: Oke, kedua boleh nih dari kakaknya.
0: Kalau gue sebenarnya balik lagi tadi benar sih riset. Kita tahu apa yang dia suka. Kita banyak ngebahas soal yang dia suka sih sebenarnya sih.
2: Buat memulai obrolan. Bahas yang dia suka ya. Oke.
0: Dan kalau misal kita udah berhasil ngajak first date nih, kita harus bisa membuat gimana caranya kita bisa second date.
1: Ada lainnya, yang ini bayar tiket kan?
0: Oh iya,
1: bayar something.
2: Iya terus kayak nanti gini ya? Iya, lanjut.
0: Kalau misal kita nonton nih, ya kita aja yang bayar.
1: Iya.
0: Kita dulu yang bayar.
1: Terus kan nanti gak enak kan?
2: Gak enak.
0: Mau bayarin, gak usah nanti besok aja.
1: Gila. Belut listrik emang susah nih emang nih.
0: Nyengat tuh.
1: Oh tadi edit berarti lo lebih ke nyari hal yang dia suka ya?
0: Benar.
1: Kalau dia suka videoin bis lewat gitu, misalkan ceweknya bis mania, tetap lu akan bahas Itu juga berarti.
2: Enggak,
0: iya. Gak usah, yuk nonton aja.
2: tadi temuin satu lagi dong.
0: Boleh.
2: Enggak, kalian yang temuin satu lagi. Dari cowok.
1: Selain tadi riset, bener. Terus juga bahas hal yang sama. Mm-hmm. Biasanya kita masuk ke hal-hal yang mulai care sama hal-hal cewek.
0: Benar.
2: Oh.
1: Karena kan cowok kayak cuek banget gitu.
2: Misalnya
1: kan.
2: Kayak dia lagi PMS.
1: Iya. Gitu. Terus kayak yogurt atau es krim gitu kan bisa ngurangin sakitnya.
0: Kita bikin ala-ala kit-kitnya gitu loh.
2: Iya,
0: ada jajannya.
2: Emang kalian pernah kayak gitu?
1: Pernah
0: dong.
2: Serius gak sih?
0: Iya dong.
1: Tenang aja, tenang bro.
2: Ini aku nanyanya ke cowok-cowok karena kemarin aku kan ngonten 3 tips buat dapetin cewek gitu. Dari POV cewek, bukan dapetin, maksudnya menaklukkan hati cewek. Komen-komennya gini katanya.
0: Apa tuh?
2: Komen-komennya, nelayan tidak belajar pada ikan yang dipancing.
1: Keren.
2: Jadi yaudah nih, sekarang coba deh belajar sama nelayan. Yaudah deh.
1: Iya.
0: Bener.
1: Sayangnya mereka mancing, kita kan pakai jala nih.
0: Aduh.
1: Enggak, maksudnya biar lebih ke kurasi lagi.
2: Nah, ini buat teman-teman cewek aku gitu ya, buat kesayangan-kesayangan aku, jangan percaya, jangan terlalu percaya juga sama cowok karena mereka nebar jala juga gitu loh.
1: Kamu ya kan diseleksi dulu gitu.
2: Nah, ya kan mereka seleksi dulu, kalian juga seleksi.
1: Harus dong.
2: Oke.
1: Okay. Ilmu mancing.
0: Jangan lupa pakai essence.
1: Nah. Bukan.
0: Bukan ya.
2: Terus apa
1: ya, lagi? Kalau lo apa nih tambahan nih?
0: Apa lagi ya kalau gue?
1: Strategi-strategi yang centil.
0: Asik.
1: Apa dia?
0: Apa ya kalau gue ya? Kalau bisa sih jangan matiin chat sih. Menurut gue sih itu yang penting.
2: Jangan matiin chat ya. Jadi kayak misal kayak good night, terus kayak good night, kamu deh.
0: Ya kayak gitu, tetap tahu dong. Kan tahu harus tahu boundaries juga.
2: Oh, kalau gini good night kan dia jawab good night nih. Yeah. Kita kayak baru balas besok kan.
1: Baca.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Jadi jangan terlalu ngebet, bener.
2: Jangan terlalu ngebet, main
0: smooth aja.
2: Smooth, slow but steady.
0: Nah,
1: ini nelayan tidak.
2: Tapi orang
1: lucu.
2: Tapi itu sebenarnya kayak sebenarnya kalau dimasukin ke hati tuh sebagai perempuan agak tersinggung ya dibilang ikan yang dipancing ya.
1: Tapi kalau konteksnya jadi lucu gitu. Iya, benar.
2: Tahu ya, ikan yang dipancing juga nggak mau kalau nelayannya jelek, kan? Gituin.
1: Kalau umpannya jelek, kalau umpannya jelek,
0: harus pilih-pilih kan.
2: Benar.
0: Ini perumpamaan aja.
2: Kalau di sosmed tuh ya satu atau dua orang komen gitu, langsung 100 komen lah ini.
1: Aduh, aneh-aneh banget sih komen. Emang ajaib, warga TikTok tuh ajaib banget ya.
0: Jujur.
1: Tapi kita juga ngomong-ngomong tentang komen, kita mau bacain yang udah masuk kali
2: silakan.
1: Di sini.
2: Bener.
0: Ini tadi ngomongin soal apa, percetetan ya. Ini ada Oktadian yang bilang, jadi harus slow respon ya Kak Ica, katanya.
2: Nah, itu enggak sih. Okay. Jadi ya, kita jangan kelihatan kayak orang yang online terus.
1: Oke. Okay.
2: Tapi ya kalau slow respon tuh kelihatan juga sih terlalu jual mahal. Jadi ya biasa aja kayak. Ya kalau kadang-kadang mau ngebales 10 menit kemudian gak apa-apa. Tapi kalau emang lagi, pokoknya jangan buka HP demi balas chat dia gitu. Jangan yang kayak kita bela-belain. Sesuai aja sama
1: jangan
2: gimana.
1: Jangan too much ya.
2: Jangan kelihatan kayak direncanain gitu.
1: Iya benar.
0: Walaupun udah punya strategi.
2: Strategi masuk.
1: Ini kata Oktadian, nelayan tidak pernah belajar dari ikan yang dipancing.
0: Kelas.
1: Beneran lagi.
0: Kelas.
2: Kelas.
0: Karena bongkar rahasia.
1: Katanya ada yang bilang bongkar rahasia nih.
2: Oh, siapa yang bilang itu?
1: Ada
0: Seth Stickman.
2: Oh ya, Kak Seth Stickman. Hai Kak Seth.
0: Bener-bener ya.
2: Siapa lagi
0: nih Lan?
1: Ada dari Ilham kali ya.
0: Bener.
1: Ini nih Ilham. Kalau misalkan Alisa diberi kesempatan untuk kolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen kolab sama siapa? Oh, menarik.
2: Menarik ya. Sangat menarik. Kalau misalnya ditanya aku pengen kolab sama siapa, dari dalam negeri dong ya. Kalau misalnya
1: dalam negeri boleh, luar negeri boleh.
2: kalau misalnya ditanya mau collab sama siapa, aku sebenarnya paling pengen tuh sama, gak tau ya, aku lagi suka banget Ari Lesmana.
1: Oh iya?
2: Iya, wow, karena kayak, iya, kemarin dia juga abis ini kan ngerilis lagu bareng Lava Pratomo sama White Chorus gitu kan. Jadi kayak aku suka ciri khas suaranya, terus cara penulisan lagunya juga gitu ya. Terus tapi kalau misalnya itu emang terlalu kurang sejalan banget, mungkin aku pengen sama Perunggu sih.
0: Wah, ini.
2: Tapi bikinnya lagu-lagunya kayak Ini Abadi gitu. Bukan sih, bukan yang kayak
1: gitu. Tapi asik sih Perunggu, kalau bayanginnya asik
0: bisa sih. Bisa,
1: Perunggu bisa tuh.
0: Seru.
1: Wih deh.
0: Alright.
1: Terus ada lagi nggak, Dit? Siapa nih?
0: Ada Ujang Kedu.
2: Ada Ujang Kedu. Hai Ujang. Hai.
1: Katanya hai Kak Alisa, penyanyi favoritku.
2: Terima kasih Ujang. Ujang penonton live aku.
1: Oh iya. Malam ini join nih.
2: Malam ini jangan lupa join ya.
0: Ada juga
1: Sasnil Naura. Sasnil Naura katanya semangat Ica.
2: Okay. Makasih.
1: Oke.
2: Siapa namanya siapa?
0: Sachi.
2: Sachi. Itu Kayuan. Hai Kayuan.
1: Oh wow. Wah, banyak ya. Oke.
2: Makasih.
0: Oke, sekarang kita geser ke WhatsApp dulu.
1: WhatsApp
0: ada Lara yang udah nanya nih. Nah, ini sebenarnya cukup dalam sih pertanyaannya.
2: Aduh, benar.
0: Ini kalau ada nggak satu momen dalam perjalanan Kak Alisa sebagai musisi mungkin ngerasa benar-benar lelah, capek, ragu gitu sebagai musisi gitu, dan mungkin sampai bahkan mempertanyakan terkait jalan musik ini emang pilihan yang tepat atau enggak? Gitu. Pernah ngalamin hal kayak gitu?
2: Sebenarnya pernah banget sih Kak. Jadi aku tuh pernah ngerasa kayak gitu malah akhir-akhir ini gitu, karena kayak aku kan besar dengan ngelihat orang tuh kalau dulu jadi penyanyi tuh kayak tinggal exist dengan lagu-lagunya.
0: Betul.
2: Nanti biarkanlah misalnya media-media yang nyebarin gitu kan. Aku tinggal
1: asik. Iya, dengan tampil ya.
2: Iya, tapi kalau sekarang ternyata emang harus terima fakta bahwa kalau emang aku ngeliatnya sih setelah COVID ya, setelah COVID lo emang belum naik sebagai musisi. Ya, unfortunately lu juga harus ngerangkap sebagai content creator juga gitu ya. Iya, jadi itu sih yang bikin aku kayak susah banget ya sekarang, apalagi aku sebenarnya di satu sisi senang banget karena banyak teman-teman lainnya yang emang bisa dengan mudah untuk nge-upload ke digital streaming platform gitu ya. Aku enggak mau saing-saingan banget maksudnya. Ya, aku senang lah kalau misalnya teman-teman yang lain juga bisa mengekspresikan karya mereka gitu. Cuman kan emang sebagai musisi kita juga kayak oh berarti saingan makin banyak dan lain-lain. Cuman ya kalau masalah itu sih kita gak bisa kontrol ya gitu. Jadi emang usahanya yang harus digetolin. Tapi kan dari sini aku jadi belajar bahwa karena aku ternyata harus belajar, terpaksa belajar ngonten, akhirnya aku enjoy gitu loh. Dan itu ternyata bisa jadi opportunity baru juga ya. Kayak gitu loh. Jadi ya ada lelahnya pasti ada banget, mempertanyakannya pasti ada banget. Cuman emang balik lagi sih menurut aku kalau jadi pekerja seni tuh kita jangan lihat duitnya dan lain-lain, karena emang apa ya, kalau orientasinya ke situ sih gak bisa sih. Menurut aku emang harus kejujuran hati sih.
0: Benar-benar.
2: Jadi ketika kita merasa lelah, kita balik lagi ke motivasi awal kita gitu.
0: Oke, benar-benar. Gitu. Jadi melihat kayak pertama kali memilih hal ini tuh karena apa?
2: Karena gitu apa ya? Gitu, dan betapa dulu kamu inginnya punya single sendiri misalnya. Benar-benar, betapa benar-benar kamu pengen ada di Spotify misalnya. Kayak sekarang kan alhamdulillah aku ada di radar ya Kak. Alhamdulillah banget gitu.
1: Alhamdulillah banget dong.
2: Itu kan adalah mimpi yang sebenarnya aku gak pernah expect gitu ya. Mungkin kalau dimasukin ke playlist atau apa adalah doanya gitu. Maksudnya kayak bisa lah, bisa lah ini dengan bantuan labelku dan lain-lain. Maksudnya bantuan untuk kayak ini ya, maksudnya untuk kayak oh kalau di label kan lebih profitable lah ya, dan kayak lagunya juga lebih di blast kemana-mana gitu. Cuman maksudnya ya bisa lah gitu. Bisa, cuman kalau misalnya bisa jadi radar terus ada di billboard, muka aku tuh kayak aku gak pernah menyangka itu gitu loh. Jadi kalau misalnya capek ya ingat aja bahwa kemarin-kemarin aja sama Allah tuh aku udah dikasih kejutan gitu kan. Mungkin kedepannya juga pasti ada gitu.
1: Amin.
0: Wah, benar-benar. Dan ini juga kedepannya katanya bakal ada mini album ya.
2: Betul.
0: Ini jadi debutnya Alisa Dira berarti ya.
2: Iya.
0: Mini album pertama.
2: Betul.
0: Ya.
2: Pertama banget nih setelah lagu pertama aku tuh 2023. Itu 3 tahun.
1: Aduh, seru banget ini, seru banget.
2: Seru banget.
1: Berisi berapa lagu ini?
2: 6, Kak.
0: 6 lagu ya?
2: 6 lagu.
0: Garis garis merahnya apa? Benang merahnya apa nih? Dia
2: saya.
0: Oh, ini.
1: Dira.
2: Nah, garis benang merahnya adalah ini semua lagu aku yang ciptain.
0: Oke.
2: Itu sih sebenarnya. Jadi DNA-nya ada di liriknya sih.
0: Oh.
2: Karena genrenya beda-beda ya, maksudnya. Oh. Jadi dari 1 sampai 5 sebenarnya tracknya sama-sama kayak tadi lah, kayak lagu Strategi Memilikimu, sama ada yang udah rilis 17 sudah bisa tertawa. Jadi
0: iya,
2: kayak
0: iya.
2: Simple music, enak. Tapi buat yang keenam ini genrenya nanti bakal di-spill ya.
0: Asik.
2: Pokoknya genrenya lebih joget, bisa buat joget.
0: Joget Brazil.
1: Gue joget berhasil. Boleh.
0: Berarti targetnya kapan ini? EP-nya akan dirilis?
2: Iya, targetnya tahun depan sih.
0: Tahun depan ya?
1: Oh.
0: Jadi ditunggu nanti ya.
1: Ditunggu ya.
2: Ditunggu ya.
0: Kira-kira kapan, pokoknya kepoin aja Alisa Dira.
1: Yes, bener banget.
0: Spam terus kapan.
2: Kalau teman-teman RRI Pro apa namanya, Kak?
1: Apanya?
2: Sapaannya.
1: Teman Pro 2.
2: Teman Pro 2, ditunggu ya.
0: Asik. Alright, terakhir deh mungkin dari Alisa Dira yang bisa disampaikan gak ke teman Pro 2 seluruh Indonesia.

0: bikin aku semangat terus.
1: Yes. Yes.
0: Kalian yang bikin aku semangat terus.
1: Let's go. Jadi jangan lupa ya buat selalu dengerin lagu-lagunya Alisa Dira.
2: Betul.
1: Di semua di SB, terutama lagu yep. Strategi Memilikimu ada ya?
0: Ada dong.
1: MV-nya sudah ada?
0: Lirik video lirik tapi video. Semi-semi lah sebenarnya. MV juga sih.
1: Iya, oh, bisa dibilang gitu ya. Yeah. Alright, bisa dicek di mana berarti itu?
0: Di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
1: Nah. Oh. Yes. Dan tentunya bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Yay. Indonesia.
0: Let's go.
2: Ada yang nanyain merchandise nih. Merchandise sudah ada belum tuh?
0: Oh, merchandise sudah. Nanti aku mau bikin.
1: Nah. Oh. Aku mau bikin. Pokoknya nanti ditungguin aja ya yes. Semuanya
0: yes.
1: Ya.
0: Yeah.
1: Thank you so much Alisa.
2: Thank you banget Alisa.
0: Terima kasih kakak-kakak.
1: Sukses selalu. Ditunggu Amin. Nanti EP mini albumnya ya.
0: Amin. Ya. Yes. Ditunggu aja semoga lancar-lancar.
2: Amin. Ya. Jangan bosan untuk main kesini lagi pastinya.
0: Nggak bosan ya. Dong. Mau tiap hari.
2: Waduh. Jangan dong.
1: Aduh.
2: Jangan dong.
1: Tanda tangan kontrak benar ya.
2: Iya, bener juga ya.
1: Bener,
2: bener juga ya.
1: Oh, terima kasih teman-teman produser seluruh Indonesia juga udah seru-seruan satu jam terakhir ini barengan sama Alisa Dira.
2: Abis ini bakal lanjutin sama penyiar Produ FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Elanda pamit.
1: Eri tambah pamit.
0: Alisa Dira pamit.
1: Bye-bye.

0: Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.
1: Buku adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia.

0: Dari kawasan Siar M Yamin nomor 8 Samarinda. Hai hai hai teman Pro 2, balik lagi bareng aku Habibie. Dan di malam ini agak spesial teman Pro 2, karena biasanya kan berdua nih. Kali ini kita bertiga. Ini ada seperti biasa, dia lagi. Siapa nih di depanku nih?
1: Siapakah dia? Siapakah diriku? Aku adalah Amai.
0: Hai Amai. Apa kabar?
1: Ya.
0: Males. Kenapa? Sudah keluar begitu dia suaranya. Tolong. BTW, Mai, kita kan enggak berdua aja nih hari ini. Ada siapa sih sebenarnya di samping kamu itu?
1: Ada seorang supermodel.
0: Coba kita dengar dulu kan ya suaranya. Halo.
1: Yow. Oh my god.
0: Sama kayak Amai. Ya setipe sama Amai. Dia begitu. Ada jatuh cinta nih teman Pro 2.
1: Halo
0: ya.
1: Teman Pro 2, balik lagi.
0: Kemarin sudah sempat on air gak sih?
1: Iya, barusan juga kan.
0: Lagi ya?
1: Barusan aku ini aja sih.
0: Pro 2 update.
1: Seperti biasa kalau Pro 2 update kadang bareng jatuh cinta.
0: Ngeri banget.
1: Aduh.
0: Penyiar ternama gitu. Belum. Tapi soon gitu ya.
1: Soon, segera.
0: BTW hari ini kita ngobrolin apa nih Mai?
1: Hari ini kita ngobrolin ya, karena ini sudah masuk sesi akhir tahun ya. Jadi pastikan kita sudah mungkin memperkirakan apa yang terjadi di akhir tahun ini. Jadi untuk plot twist akhir tahun ini sebenarnya teman Prodo udah pada siap belum?
0: Udah siap belum? Jalan-jalan bukan ya. Jadi kalau kita ngomongin soal plot twist, aku jujur gak terlalu ini ya kalau ngomongin soal plot twist. Tapi berdua ini relate dari tadi teman Prodo. Kalau kita ngomong pas di off air tadi.
1: Oh, off the recordnya ya.
0: Beliau-beliau pada relate. Coba dari Amai dulu deh, kenapa sih bisa relate begitu Mai?
1: Kenapa sih Mai? Waduh. Kenapa? Ini teman Prodo harus menyimak ini ya, karena ini
0: apa tuh?
1: Biasa aja.
0: kenapa?
1: Tapi kenapa ya teman Prodo setiap akhir tahun, walaupun aku gak terlalu ingat sih apa aja yang terjadi gitu ya di tahun-tahun kemarin, tapi pasti ada aja kejadian yang aku rasa kayaknya itu titik balik atau apa ya, ada pelajaran yang pengaruhi aku banget soal self developmentku gitu. Kayak tiba-tiba deg gitu. Iya kayak deg, ternyata seperti ini kehidupan.
0: Kalau Jacinta sendiri?
2: Banyak hal yang kayak di luar ekspektasi ya sebenarnya. Apalagi kalau 3 bulan terakhir di akhir tahun gitu kan, biasanya banyak di media sosial tuh ada yang ngomongin kayak canon event in October, September gitu-gitu kayak. Ya ternyata tuh bener juga sebenarnya ya. Kayak beberapa hal yang di luar prediksi dan juga beberapa hal yang kayak oh ternyata emang harus dilewatin ya supaya kita sampai di titik ini.
0: Tapi jujur sih setuju, karena di tahun lalu, which is di Oktober. Di Oktober ini gitu ya, di tahun lalu aku juga dihadapkan dengan kayak ini ada dua opsi nih gitu, kayak kamu mau lulus cepat atau mau kerjaanmu bagus gitu aja. Jadi itu awal-awal aku masih baru kerja di sini. Aku mulai di Agustus dan di Oktober itu kita lagi ada acara kebetulan.
1: Acara di sini?
0: Yes, waktu itu di teras.
1: Acara apa itu?
0: Kita ada acara Echo of Star waktu itu. Jadi ada nyanyi-nyanyi, mungkin Amai pernah dengar juga waktu itu. Jadi kayak aku menjadi salah satu panitia gitu.
1: Oh jadi panitia, kirain yang audisi kak.
0: Enggak. Kebetulan. Ah enggak lah, males gitu kan. Nanti menang. Serem. Tapi ya gitu. Jadi kayak aku dihadapkan dengan dua pilihan. Kayak aku gak bisa menjadikan itu apa ya kalau kita gabungkan kedua hal itu gak mungkin gitu. Karena waktunya semuanya bertabrakan. Dua hal yang berbeda gitu ya. Karena skripsi kita tahu skripsi jurusannya apa, ini kerjaan jurusannya apa gitu. Jadi mau gak mau waktu itu dihadapkan dengan keputusan yang sangat berat sebenarnya. Karena ngelihat teman-teman, waduh kok sudah lulus gitu, aku belum gitu. Cuman waktu itu kalau aku milih lulus di tahun itu, kayaknya mungkin kerjaanku tidak se-oke sekarang.
1: Tidak sestabil sekarang. Dan juga sebenarnya gak apa-apa sih kak untuk kayak take different routes gitu kan. Karena kita gak
2: bukan untuk apa ya, bukan untuk berlomba-lomba sama orang lain, tapi yeah, berlomba-lomba sama diri kita yang lalu gitu kan.
0: Benar-benar setuju. Jadi buat kamu teman Pro 2, mungkin ada yang ngerasain kayak kami nih, bisa banget gabungan di WhatsApp kami. Di mana aja cinta?
2: Di Pro 2 FM 0812-5848-7885.
0: Atau di mana Mai?
1: Atau bisa gabungan melalui Instagram story kita di RRI Pro 2 Samarinda, yes. Atau bisa juga di RRI Digital.
0: Let's go.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

0: plus isi bensin 25.000 ya.
1: Sudah unduh aplikasinya, Bu?
0: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kentang.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

0: makin
1: kok hilang suaranya coba.
2: Dan mana? Kentang
1: makin. Oh salah. Oke okay, baiklah. Lanjut Mai.
2: Aduh. Jadi kita tuh apa ya, makin kesini tuh makin ngeliat kan, misalnya di awal tahun 2026 kemarin kita itu sempat mungkin list goals gitu kan, pokoknya nanti 2026 aku sudah harus begini, gini, gini, ABC gitu kan. Mm-hmm. Tapi kok makin masuk ya 3 bulan terakhir ini kayaknya ada yang perlu dikurangin atau ada yang perlu di-adjust sedikit gitu.
3: Atau ada yang melenceng malah ya.
2: Bener banget.
1: Ada hal yang gak sesuai gitu kali ya. Oke.
3: Tapi kalau aku sendiri di setiap awal tahun sih aku gak pernah yang set goal gitu sih. Karena aku takut kayak terbebani sama ekspektasi aku. Jujur ya, jadi kayak ya udah ngalir aja gimana nanti kedepannya berjalan gitu kan. Tapi emang kayak kalau untuk apa ya, kayak hal yang dipengenin tuh ada, cuma bukan yang kayak tanggal segini harus sudah gini gitu. Aku belum sampai ke tahap itu, belum sepede itu untuk bikin list-list hal yang akan aku capai di tahun tersebut. Kalau aku gitu sih ya.
1: Berarti Jajin bukan tipe orang yang kayak, oh dicatat nih tahun depan pokoknya bulan Januari aku sudah harus bisa ini, bulan Februari aku begini-begini. Berarti bukan tipe yang begitu ya?
3: Untuk beberapa case begitu, tapi kebanyakan sih enggak ya, karena takut terbebani sendiri kan kak. Jujur kayak takut terbebani gitu.
0: Mengalir
3: jujur,
0: seperti jujur. Air
1: males. Keluar lagi suara
3: menjadi
1: itunya.
3: Menjadi air yang menyesuaikan wadahnya.
1: Tapi memang itu sih aku juga tipe orang yang gak suka. Bukannya apa ya, bukan bilang orang-orang salah bikin gitu, enggak. Cuman ya balik lagi kan orang beda-beda gitu ya. Kayak tadi Jacin juga tipe yang tidak seperti itu. Aku pun juga kayak benar terbebani gitu loh jatuhnya. Kalau ih bulan Januari aku pokoknya harus gini. Ternyata pas sudah akhir Januari, ih kok belum tercapai juga ya. Itu malah sedih jatuhnya. Makanya kalau orang-orang yang punya ambisi yang akan agak lebih tinggi gitu ya, kadang memang harus punya mental yang kuat sih jujur. Karena kalau aku sendiri, aku tipe orang yang slow living banget. Kayak kalau bisa santai, ah nanti ya udah nanti aja lah gitu. Bahkan kemarin itu aku sempat ngobrol-ngobrol sama siapa ya? Anak BS atau anak AA ya? Aku lupa. Pokoknya soal ini deh, soal mereka. Oh anak BS. Jadi mereka ngomongin anak-anak sekolah kan. Tahu aja kan anak kelas 12 zaman sekarang itu kan ada tes-tes TKA. Ada gitu-gitu kan. Sedangkan di zaman kita mungkin belum gitu. Enggak tahu ya di zaman kalian masih dong. Kita enggak jauh kan umurnya. Tolong
3: kayaknya
1: deh.
3: Di zaman aku enggak ada ujian yang TKA deh.
1: Sama kan
3: ya,
1: enggak?
3: UN masih.
1: Mas.
3: UN.
1: Bukan UN juga namanya
3: bukan
1: waktu
3: UN
1: itu.
3: Apa ya namanya? Ujian sekolah aja enggak sih?
1: Ujian akhir.
3: Iya, karena waktu itu kan lagi masa transisi Covid ya, 2022 betul. Kan.
1: Nah, dari situ tuh jadi aku bilang ke mereka, kan mereka nanya, "Kak, tipsnya, Kak?" Jadi aku kayak, "Kalian mau tips apa nih? Tips menenangkan diri kah atau tips mau dapat nilai bagus?" Karena kalau dapat nilai bagus, enggak kaku bilang gitu. Karena aku tipe orang yang seperti itu. Aku bukan tipe yang kayak, aduh pokoknya aku harus belajar ini, harus. Kan mereka les terus ya. Jadi kayak pulang sekolah, les jam 8 baru pulang gitu. Kayak capek kan. Maksudku kayak ya mungkin ada yang pas belajar seperti itu mungkin mereka bisa lebih masuk gitu. Tapi kalau aku bukan tipe yang justru malah gak masuk sama sekali mata pelajarannya kalau dipus begitu.
3: Sama
1: gitu.
3: Lagi kalau misalnya kayak udah terlalu capek gitu kan, dipaksain tetap ngerjain sesuatu, aku malah gak masuk-masuk. Gak masuk-masuk ke otak. Jadi setiap aku, mamaku juga ini sih gak pernah nge-push yang gimana-gimana. Jadi kayak misalnya waktu pas masih sekolah, kayak lagi ujian atau segala macam, aku tuh gak pernah yang kayak kapan belajar itu gak pernah digituin. Jadi kayak kesadaran diri aku aja kayak, ih ini kayaknya perlu deh dipelajarin atau enggak, ntar subuh aja deh.
1: Betul, jadi memang jadi gak maksimal gitu
3: lah. Gak maksimal kalau dipaksain.
1: Kalau kamu tipenya gimana Mai?
2: Kalau aku ya itu sama sih, kalau misalnya aku makin kerasa pressure-nya, pasti nanti pressure nanti cemas. Cemas, nanti kalau cemas pasti ada dua pilihan. Kalau aku gak belajar sekarang, kalau nanti sama nyantai. Aja bang-bang waktu oh, gitu enggak. Kan itu mah Habibie ya.
1: Iya lagi.
2: tapi tetap aja kalaupun naksain belajar ya gak bakal masuk gitu. Paling cuman ya kalau baca ya baca aja, bukan paham gitu ya.
1: Betul.
2: Dan kalau udah kayak gitu tuh biasanya aku perlu mengeluarkan dulu apa yang dipendam nih. Salah satunya adalah dengan cara menangis. Jadi mengalirlah.
3: mengalir lagi
1: air matanya sebenarnya mengalir.
2: Bukan semua ini pendam ini dengan air mata, pokoknya sudahlah lepaskan saja. Okay. Menangis pusing, ngantuk, tidur.
1: Makanya katanya Gaya Indrawari kan menangislah. Kan kau iya kan Gaya kan itu ya?
3: Oh iya kali ya.
1: Nah, kalian enggak tahu lagunya. Makasih Rindri, cuma Rindri yang tahu lagunya ya, teman pro 2. Ya udahlah, daripada itu kita dengerin lagu yang lain aja deh.
3: Wow,

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

Buku adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan rasakan manfaat.

0: Yeay, masih lanjut teman Pro 2 ya, barengan sama aku, Amai dan Jacinta. Sebelum kita lanjut ngobrolin yang tadi nih, kita dengerin dulu ada satu curhatan. Wih, ini ada suara rasa nih teman Pro 2.
1: Dari
0: teman Pro 2. Dari siapa, Mai?
2: Inilah dia.
0: Nah, inilah dia. Kita tebak-tebakan dulu kali ya teman Pro 2, tapi ya udahlah, kita dengerin dulu.
3: Teman terbaik kamu Pro 2 FM.
4: Halo teman Pro 2, kenalin nama aku Raja. Jujur akhir-akhir ini aku ngerasa overthinking sama plot twist akhir tahun. Mungkin aku bisa sharing sedikit cerita aku di sini, kenapa aku bisa ngerasa overthinking sama plot twist ini. Jadi semua itu bermula dari September. Aku tuh ngerasa kalau misalnya aku tuh udah beda banget sama diriku yang sebelumnya, yang dimana aku itu orang yang bisa dibilang ceria, banyak teman, terus kalau misalnya ada masalah diobrolin secara rame-ramean. Tapi entah kenapa mulai dari September ini aku tuh cenderung tertutup. Aku cenderung menutup diriku dari orang-orang lain, terus aku menjauh menyelesaikan masalah sendiri. Jadi kadang kalau misalnya diingat-ingat lagi, jujur ini gak nyaman sebetulnya dari aku. Karena kayak aku tuh ninggalin kepribadian aku yang seharusnya ceria jadi yang tertutup. Tapi di sisi lain menurutku ini ada poin plusnya, yang dimana aku tuh bisa jauh lebih mandiri, lebih bisa ngandelin diriku sendiri, lebih berani buat ngambil keputusan dan lain sebagainya. Dan kalau dibilang nyesel sih enggak ya. Mungkin ini salah satu pelajaran yang bisa aku ambil di akhir tahun ini untuk jadi pribadi yang lebih baik terus ke depannya. Oke, mungkin sekian dulu teman Pro 2 dari sharing-sharing ceritaku. Mudahan bisa jadi pengalaman buat kita semua. Saya Raja, pamit undur diri.

0: Ya. Sebenarnya ini aku sempat ngerasain juga, aku relate juga nih apa dengan itu? Apa yang diceritakan tadi. Mungkin kita biasanya udah terbiasa ketemu dengan banyak orang gitu kan, Kak. Baru tiba-tiba ya dengan satu dan lain hal mungkin pindah tempat gitu kan. Akhirnya adaptasi lagi dan kita rasa kayaknya di tempat baru ini tuh kayaknya untuk
1: bersuara
0: dan berbaur tuh kayaknya nggak semudah
2: ya.
0: Itu deh.
2: Susah. Mungkin karena emang beda frekuensinya dan juga beda budaya di kelompok tersebut gitu nggak sih, beda beda berbagai halnya lah ya.
0: Bener, apalagi beda gaya candaan sih.
1: Iya,
2: susah
1: itu,
2: banget kalau udah beda humor.
1: Susah banget, jujur susah banget. Kadang tuh apa ya, kita harus menyamakan humor. Bahkan kita nggak usah ngomongin ini deh, umur. Kadang tuh sama orang yang lebih jauh. Muda atau jauh lebih tua dari kita gitu. Kadang kita bisa aja masuk.
0: Iya.
1: Bahkan yang seumuran malah gak masuk sama sekali.
2: Nah kalau mungkin jokesnya yang masih kayak bisa diterima-terima gitu, aku masih apa ya, masih bisa lah yang ngikutin. Tapi bahkan ada kayak beberapa jenis jokes yang aku ngerasanya tuh agak melenceng gitu loh. Lebih kayak ya ada paham lah gitu. Iya ya. Batasnya gimana, paham lah, kayak mungkin kayak merendahkan yang sana sini, itu aku kayak
1: yang kasar, kayak yang jorok
2: gimana
1: gitu
2: ya, yang jorok gitu, kayak aduh ini harus beneran bertahan di lingkungan seperti ini nih, aduh kayak pusing banget.
1: Tapi jujur kalau di lingkungan yang seperti itu menurutku juga itu salah satu lingkungan toksik tuh yang seperti itu.
2: Benar-benar.
1: Gini deh, sebaik-baiknya kita gitu ya teman Pro 2, sebaik-baiknya kita ngomong tidak kasar, kita tidak ngomong jorok dan lain-lainnya gitu. Tapi setiap malam kita menongkrong dengan orang-orang yang ngomongnya seperti itu terus gitu. Tanpa sadar nanti ketika kita kaget atau kita apa, tak keluar gitu. Karena terbiasa mendengar itu.
2: Benar-benar.
1: Itu yang membuat kenapa sih anak kecil gak boleh main HP. Harus diajarin nih tontonnya. Kenapa sih anak kecil harus nonton yang baik? Karena itu tadi, streamer-streamer dan yang lain-lain kan kita tidak bisa mengontrol omongannya dia. Dan kita tahu semua ada apa ya, oh ini umurnya buat yang ini, ini umurnya buat ini. Makanya dengerin Pro 2, teman Pro 2 ya.
2: Benar, dengerin teman, dengerin Pro 2 pokoknya.
1: Bisa bridging ya, bagus kan? Udah jago kan?
2: Jago nih promosinya, jago boleh kali ya.
1: Boleh ya, buat iklan-iklan boleh langsung masuk aja tuh.

0: beli burger, spaghetti, beli pizza, dan...
1: Mau kemana? Banyak banget yang dibeli.
0: Ke luar negeri lah, mau dikasih buat keluarga aku.
1: Kalau ke luar negeri belinya makanan tradisional Indonesia dong, biar mereka tahu gimana cita rasanya, cintai makanan Indonesia.
0: Oh gitu ya? Ya udah, saya nggak jadi beli ya, mau beli makanan Indonesia aja.
2: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
5: Masak-masak sendiri, ngerasain sendiri. Rasanya kurang asin, beli garam dulu ah.
1: Biar aja kali ya, nyala kan bentar aja. Masa sih?
6: Iya,
1: oh gitu ah. Loh, kok bau gosong? Loh, kebakaran.
7: Masih mau main-main dengan api? Cegah sebelum terlambat.

0: Iya, iya. Kak, dia emang serunya, selalu ya-ya-ya ya, Kak?
1: Enggak, itu karena aku tembak aja tiba-tiba.
0: Oh, kayak, okay.
1: Buka. Okay.
2: Lirikan Kak Bibi itu membuat aku iya.
1: Kaget ya. Sorry deh. Lanjut teman produa ya. Sorry, tadi agak ini apa? Mengerjai Amai lagi. Seru soalnya dia suka kaget-kaget gitu. Jadi kalau kita ngomongin soal ini deh, karena kan kita menjalani apa ya? Kayak tahun-tahun di akhir-akhir tahun gitu ya, di bulan-bulan akhir tahun. Nah, itu kalian ada ngerasa ini nggak, kayak oh ternyata aku di tahun ini aku tipe orang yang kayak gini ya di tahun ini gitu. Itu ada ngerasain kayak gitu nggak?
2: Ada sejauh ini.
1: Dari apa sejauh nih? Apa di itu? Tahun ini ya, di tahun ini 2026
0: tahun
1: ya. Ini,
0: apa itu?
2: Tahun 2026 ya. Aku
1: semakin
2: merasa,
1: jadi Syahrini.
2: Kubrak cing.
0: Capek banget, Mai.
1: Capek kan? Aku capek banget.
0: Aku capek sama ketawa Amai. Sama Mai. Sumpah.
2: Ada jadi aku merasa kayak 2026 ini nih aku lebih fokus yang kayak mungkin cari freelance aja gitu kan ya.
1: Okay.
2: Kalau untuk kayak kegiatan organisasi gitu kan aku tuh kayaknya udah enggak lagi, udah capek gitu. Tapi ternyata ya ada beberapa event yang aku dapat posisi di situ gitu.
1: Okay.
2: Gitu, jadi kayak koor acara atau sekretaris gitu, yang awalnya aku pikir kayaknya udah cukup deh gitu. Kayak udah cukup deh, kayak mungkin aku dulu suka untuk berkontribusi balik layar gitu lah, Kak. Jadi pas aku pikir kayaknya udah capek deh, apalagi kalau nyiapin event kan acara gitu kan pasti kayak 3 bulan sebelum acaranya. Lebih banyak ambil waktu, ambil tenaga, ambil pikiran gitu. Dan aku rasa kayak aku udah sanggup deh, gak sanggup gitu untuk hal-hal seperti itu gitu.
1: Okay.
2: Tapi ternyata takdir membawaku seperti air mengalir lagi.
0: Yang menyesuaikan wadahnya ya.
1: Okay.
2: Gitu, jadi kayak kesempatan itu datang dan akhirnya oh ternyata mungkin sebelumnya aku merasa udah cukup karena aku merasa aku sudah banyak belajar gitu.
1: Aha.
2: Tapi ternyata dengan kegiatan-kegiatan yang baru, acara-acara yang baru, makin nyadarkan aku kayaknya masih banyak hal yang perlu aku pelajari.
1: Oke, okay. Kalau Jacin di tahun ini
0: apa ya, mungkin kayak beberapa hal yang harus aku lepasin di tahun ini. Terus aku ngerasa kayak sebenarnya ini bisa deh kayaknya ditahan-tahanin, kayaknya bisa deh aku cari celahnya di sini, aku bisa deh kayaknya berpegangan ke sisi ini aja gitu loh buat nggak ngelepas hal tersebut. Tapi ternyata ya aku nggak sanggup melakukan hal itu ya teman-teman. Okay. Akhirnya ya udahlah, aku surrender dan ya ternyata membawa aku ke berbagai kesempatan baru gitu. Salah satunya adalah dengan di sini.
1: Asik.
0: Bertemu teman pro 2 yang
1: aku harus gitu juga enggak?
0: Enggak usah, enggak okay. Usah ngomong aja.
1: Mukanya Rindri. Kenapa sih, Kak? Karena berarti kan kita apa ya, semakin tahun tuh pasti ada rasa kayak kita jadi makin kenal sama diri kita sendiri. Bahkan aku pun juga ngerasain kayak oh ternyata memang fix aku bukan orang yang multitasking. Jadi aku tidak bisa yang namanya tuh disuruh dua hal di
0: satu
1: hari
0: waktu
1: yang bersama. Gitu kayak aku nggak bisa, aku pasti aduh kemana ya, yang mana dulu ya. Itu aku, konsenku hancur banget. Jadi kayak oh ternyata begini nih gitu. Jadi semakin tahun itu semakin kita tahu kayak oh ternyata kita nih orangnya tipe yang begini nih, tipe yang begini nih. Makanya setiap orang yang sudah menemukan akhir tahun gitu ya, biasanya sudah di akhir-akhir tahun tuh pasti kayak aduh aku maunya nanti lebih baik deh di bagian ini, mau lebih baik deh di bagian itu gitu. Cuma ya itu balik lagi ke orangnya masing-masing. Kalau kita tadi belum tentu, kayak aku sama Jacin bukan tipe orang yang harus mencatat semuanya, kayak kita harus oh aku harus lebih baik dari sini gitu. Tapi kita lebih ke arah ya udah alirin aja. Gimana Maya tadi ngalirinnya?
2: Mengalir seperti air.
1: Iya.
2: Yang menyesuaikan wadah. Udah 3 kali loh kita sebut
1: Amai 2026.

0: 15 detik berharga.
1: Jangan buru-buru sedih dan berburuk sangka. Sakit yang datang mengajarkan bagaimana cara

0: Ed, lihat story kamu kemarin seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman.

0: Apa cuman aku ya, cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok. Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up, tapi tetap kelihatan cantik. Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.
2: Adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan

0: Rapat di jam 10, teman Pro 2 masih barengan sama kami bertiga. Gitu ya. Rame ya malam ini ya.
1: Iya.
0: Dan kita bakal lanjut lagi teman Pro 2. Tapi tadi aku sudah ada bikin ini kan yang di Instagram tadi. Sudah ada sih.
2: Ada sih kak.
0: Ada beberapa yang sudah nge-polling katanya ready.
1: Ready.
0: Sudah okay. Siap dengan
1: udah
0: plot twist.
1: Udah mempersiapkan mental plot twist ya teman-teman. Teman Pro 2.
0: Nah kalau kalian berdua sudah siap belum?
1: Sudah siap belum?
2: Sudah siap belum?
0: Coba siap belum Mai?
2: Kalau aku sih sudah siapin vitamin ya.
0: Karena tau bakal drop dan menangis ya.
1: Jangan lupa vitamin B1-nya, B kompleks, jangan lupa.
0: B apa lagi?
1: B
0: B2, B, B3,
1: B, apa?
0: B4, B4. Enggak dong itu P.
1: Oh P ya.
0: P. Ini kita kemana sih arahnya? Jujur nggak tahu ya
1: ayah ini arahnya kemana
0: ini arahnya kemana gitu ya tapi memang sering banget kayak di mana orang-orang tuh selalu kayak wah targetku adalah akhir tahun ini aku harus sudah bisa ini
1: akhir tahun udah bisa ini
0: aku harus sudah bisa ini gitu. Justru dengan hal yang seperti itu menurutku kayak nyapain diri sendiri nggak sih
1: itu nggak sehat sih menurutku nggak ya kan? Sehat
0: agak nge-pressure diri gitu kalau gini mungkin di akhir tahun aku pengen nambah skill ini. Mungkin itu oke.
1: Okay, itu oke. Okay.
0: Tapi kalau misalnya kayak wah akhir tahun ini duitku harus 3 digit kan kayak gimana ya?
2: Tiga kita
0: digit
2: lihat dulu ya sekarang ini di saldo kita.
0: Indis ekonomi gitu ya.
1: Boleh dibuka dulu yang bankingnya teman-teman.
0: Indis ekonomi kalau kita buka ojol aja kita cari yang promo.
1: Iya lagi.
0: Iya kan kita carinya yang flash sale.
1: Yang ada vouchernya toh.
0: Betul, yang beli satu gratis satu gitu.
1: Itu aku banget sih.
0: Tapi ngomongin soal plot twist ini kan kan yang pasti ada hal-hal yang tidak terduga gitu. Nah, di tahun lalu apa nih hal yang menurut kalian kayak kenapa sih ini terjadi gitu? Selain yang itu ya, yang di off air itu ya.
1: Yang off air itu ya.
0: Off air itu aman. Itu secret buat kita berempat saja di sini.
1: Off the record.
2: Aduh.
0: Apa Mai? Apa Mai? Ada enggak Mai?
2: Aduh, kalau tahun lalu ya, tahun lalu sih sebenarnya banyak ya. Tapi salah satu yang menggetarkan jiwa ini jiwa raga pokoknya langsung kayak sadar gitu.
1: Apa itu?
2: Adalah waduh, aku gak yakin mau cerita ini. Ini sedikit romance.
0: Oke.
2: Semoga orang yang gak denger ya. Jadi aku tuh sempat ada
0: tiba-tiba dipanggil. Tiba-tiba dipanggil. Kenapa?
2: Jangan. Sempat ada kayak mungkin merasa ini ya disayangkan gitu. Karena ada seseorang yang datang.
0: Okay.
2: Ya, dengan niat baik tapi bukan anu ya, bukan langsung yang kayak jenjang serius gitu ya. Pokoknya baik-baik aja. Tapi karena aku merasa kayak oh, aku enggak terbiasa nih dengan treatment atau diperhatikan sebegitu rupanya gitu.
1: Oh, jadi kamu avoidant ya. Oh, ini dia pelakunya teman Pro 2. Oke, okay, avoidant ya.
2: Aku sampai kehilangan kata-kata pembelaan diri. Aku mengaku.
0: Okay. Aku mengaku. Kenapa Mai?
2: Ya begitulah pokoknya intinya karena aku kalau misalnya ada beberapa hal yang buat aku risih aku langsung frontal ya aku katakan bahwa ya aku nggak nyaman untuk berlakon seperti ini gitu.
0: Okay.
2: Kalau kamu memang mau seperti ini terus ya udah cari orang lain aja gitu mungkin ada beberapa kata gitu kan yang mungkin menyakiti hati beliau
1: menyakiti egonya
0: coba minta maaf dulu sorry.
1: boleh siapa tahu kamu kayak mau ngebayangin kan ternyata dia lagi dengerin RRI lagi dengerin Pro 2 gitu
0: kata
1: kan
0: kata Mai sih semoga tidak
2: ya.
1: Bayangkan kalau dia ada di depan kamu
0: tiba-tiba kayak acara ini acara tali kasih
1: iya lagi
0: tapi kalau kamu Jasin ada nggak selain ya itu tadi
1: kalau aku malah tahun lalu aku ngerasa sangat-sangat bahagia karena banyak banget pencapaian yang aku dapetin.
0: Okay.
1: Iya kayak ya seperti yang bisa dilihat di Instagram. Wis promosi. Aku kayak gak nyangka aja gitu. Tahun lalu tuh aku apa ya punya experience sebanyak itu, terus bertemu orang sebanyak itu, terus juga apa ya makin dikenal, bukan dikenal banyak orang sih. Maksudnya kayak makin banyak hal yang membawa aku ke kesempatan lebih besar. Malah di tahun ini aku sebenarnya ngerasa kayak performaku agak menurun gitu. Tapi gak apa-apa, seperti yang tadi udah disampaikan ya, gak usah set the goal.
2: Bener.
1: Yang penting apa Amai?
2: Mengalir seperti air yang mengikuti wadah.
0: Udah 4 kali, nanti kita sampai 10 kali. 10 kali.

0: 15 detik berharga.
1: Membuat sulit jalan orang lain sama dengan menyebar ranjau untuk jalan cerita hidupmu sendiri.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kalau mau belok, kasih kode dong. Ini bukan kode perasaan, tapi lampu sein.
3: Mau belok kiri, sein. Mau belok kanan, sein. Mau mutusin gebetan, itu sih jangan dadakan juga ya.
2: Jangan bikin pengendara lain bingung. Lampu sein itu bukan hiasan, tapi peringatan.
4: Sein nyala, semua selamat. Yuk jadi pengendara yang sopan dan aman.

0: Tapi ya kembali lagi ya, segubrak-gubrak apapun.
1: Tapi kembali lagi.
2: Salah lah. Kok tidak bersuara lah.
3: Kenapa Rindri?
1: Saya dibungkam.
2: Kayaknya Rindri memang tidak suka sama Mai. Ya kan Mai? Siapa Mai? Coba Mai.
3: Ada just dendam pribadi gimana sepertinya Rindri? Ya, teman Pro 2.
4: Aduh. Enggak gitu teman Pro 2. Ini berjarak aja.
2: Klarifikasi.
4: Tangan aku mungil.
2: Males.
4: Mungil banget. Mungil banget Rindri.
2: Lanjut Mai. Kenapa Mai?
0: Tapi apa ya, segubrak-gubrak apapun akhir tahun, entah itu yang kayak membuat kita mungkin ragu gitu ya. Bisa gak ya ngejalanin akhir tahun ini? Tapi tetap ya, kita harus ya positive
2: kita
0: thinking.
2: Semangat.
0: Benar.
2: Coba juga. coba keluarkan suara-suara itu.
3: Suara-suara manja
2: suara-suara voice itu. Voice overnya itu. Dia pun geli gitu ya sama suaranya di mic.
0: Gelai.
2: Gak suka.
0: Gelai, gak suka.
2: Itu bahasa kapan ya? 2000 berapa itu ya?
0: Sebelum COVID.
2: Sebelum COVID.
0: Oh, ya? Saat dunia masih normal.
2: Oh iya. Oh sekarang tidak normal ya.
3: Jangan agak, gitu dong. Harus manifestasiin hal-hal yang baik dong.
0: Benar.
3: Gimana sih Amai?
2: Coba jelaskan. Kenapa sih kita harus manifestasi itu?
0: Kenapa kita harus manifestasi? Mm-hmm. Tentu ya, karena kita manusia hidup dengan harapan.
2: Kenapa sih suaranya dia? Aduh, tolong. Tolong dengan Amai yang biasa.
0: Ya, seperti itu ya.
2: Nah, ini Amai.
0: Kedua, jadi bahkan ya. Untuk mengawali hari maupun menutup hari sebelum kita tidur, kita harus memikirkan hal-hal yang baik, bersyukur. Apa sih kenikmatan-kenikmatan yang kita terima hari ini?
2: Sesuatu
3: banget.
2: Keluar lagi hari ininya dia.
4: Gubrak-gubrak.
0: Gubrak-gubrak, cing-cing-cing.
2: Tolong. Tapi memang kalau ngomongin manifestasi sendiri, itu satu hal yang membuat kita lebih tenang sih menurutku. Karena kita akan selalu berpositive thinking. Dan manifestasi ini bukan sebuah hal yang membuat kita kayak apa ya, kadang ada orang yang bilang Allah sombong, Allah ini. Enggak, sebenarnya manifestasi ini bukannya kita menghayal, tapi kita berharap sebenarnya.
3: Dan aku malah mikirnya kayak apa yang kita pikirin itu akan menjadi reality kita.
2: Bener.
3: Iya, jadi kayak mungkin kayak sebelum tidur gitu kan, aku tuh suka kayak mikir kayak oh tomorrow's gonna be a really good day gitu loh. Jadi kayak ada semangat sendiri untuk menjalani hari esok. Betul. Gitu. Bukan yang kayak udah apa ya, hilang semangat duluan gitu loh. Kayak bener. Kepikir kayak aduh besok masih kerja gitu kan. Padahal kayak bisa aja pas lagi kerja tiba-tiba kan dikasih ini kan waktu off atau apa kek gitu. Jadi kita harus selalu positive thinking teman-teman. Bener. Supaya bisa manifest.
2: Karena memang sometimes ada beberapa orang yang lupa. Kalau ada yang bilang gini, ah besok pasti ada kemungkinan tidak menyenangkan. Nah, kadang mereka lupa dengan POV lain. Kalau dia bilang ada kemungkinan tidak menyenangkan, berarti ada kemungkinan untuk menyenangkan.
3: Bener.
2: Dong.
3: Benar.
2: Gitu. Jadi kita harus melihat dari dua sisi sebenarnya.
3: Kayak di setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan.
2: Sih. Inilah dua orang yang akan memberikan seluruh kata-kata di malam hari. Karena memang apa ya? Kayak kita tuh sering banget lupa dengan POV lain gitu. Orang selalu berpikiran kayak ya gimana kalau tiba-tiba dia begini gimana? Ya kalau, kan baru kata kalau. Iya. Berarti kalau kalau kan berarti ada persentasenya dong. Ada iya atau tidak gitu. Jadi belum tentu iya dan juga belum tentu tidak gitu. Jadi jangan pernah kita ngerasa kayak aduh besok kerjaan berat lagi.
3: Kayak aku pernah ya lagi, teman Pro 2 gitu. Waktu itu kan mau perpanjang SIM. Kebetulan KTP aku tuh masih di Kutai Kartanegara. Jadi perpanjang SIM per 5 tahunnya itu harus ke Samsat Kukar. Jadi aku kesana bareng teman aku. Dan ternyata motor aku itu aku gak ngerti ya, fun belt atau apanya itu tiba-tiba putus. Dan itu
2: berarti
3: lagi itu lagi di jalur 2 kak. Pas naikkan gunung. Pas naikkan gunung. Iya. Terus aku kayak aduh kenapa ya kayak gini banget. Terus udah mepet kan, udah mau siang kan. Biasanya rame kan kalau udah siang. Terus aku kayak aduh kayak it's such a bad day. Terus tiba-tiba ini ada bapak-bapak lewat dan nolongin kami sampai kayak di apa sih, digotong gitu ya. Digotong itu jauh banget.
2: Di step.
3: Iya di giniin apa sih namanya? Di step ya namanya. Itu jauh banget. Ada kali kayak 1,5 km lah, lebih lah. Dan itu tahu kan, ini jalur 2 Tenggarong Samarinda kayak berkelok-kelok gitu kan. Itu beliau bantuin, jadi aku kayak mikir kayak emang bener kayak harus tetap positive thinking situasi apapun itu, karena pasti akan ada POV lain gitu kan. Kayak aku mendapat kesulitan motorku mogok, tapi aku dapat kemudahan juga di situ, aku ada teman aku yang nemenin dan juga ada orang baik yang bantuin.
2: Bener, karena gitu. Memang segalanya ada hikmahnya.
3: Ada hikmahnya.
2: Ngeri banget malam ini pokoknya ya. Tapi memang hal-hal yang seperti itu yang kadang kita lupa gitu teman Pro 2 untuk melihat sebuah sesuatu tuh kayak gak mungkin ini, kemungkinan pasti kita akan buruk hasilnya gitu. Ya kemungkinan juga kan pasti ada A dan B gitu.
3: 50-50.
2: Kita gak bisa dengan kemungkinan ini pasti buruk nih, gak juga gitu. Makanya kita harus manifesting. Bukan berarti dengan manifesting sendiri kita jadi kayak menghayal gitu. Enggak, justru manifesting ini yang bikin kita lebih tenang teman-teman.

0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.

0: Ed, lihat story kamu kemarin seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: Memang realita hidup, ya betul.
1: Iya. Yeah. dia masih bingung. Yang mana sih mic-nya Amai? Sorry ya Mai. Memang kayaknya kamu tidak boleh ngomong Mai. Nah, yang ini loh. Nah, coba Mai.
2: Apakah terdengar suara menjelitahku?
3: Ya, Rindri udah ini ya, enak denger Amai nih kayaknya nih.
1: Iya, kata Rindri kayak pasti Amai ini gitu. Kok panjang banget Mai? kayak motor gitu ya. Tapi ngomongin soal ini, kan tadi kita ya di off air tadi aku udah ngomongin soal perbedaan seseorang gitu. Jadi kita ngomongin soal kehidupan yang apa ya? Setiap orang punya kehidupan yang berbeda nih ya, gitu. Jadi kalian pernah nggak ngerasain dimana kayak apa ya? Kalian sih tidak membandingin, cuma maksudnya melihat teman kalian lagi berprestasi gitu. Ada nggak sesuatu yang mengganjal di hati? Ini bukan iri dengki ya teman Pro 2, tapi gimana nih?
2: Kalau aku sih, transpirasi pertama iya, betul. Yang kedua kayak mungkin kalau makin dipikirin kayaknya kan kalau misalnya kita belajar di tempat yang sama, berteman dengan orang yang sama, ibaratkan pengajar kita juga sama, kayaknya rasanya mungkin diriku bisa juga deh kalau misalnya nyoba gitu kan. Tapi kan kembali lagi ya, apakah mungkin kalau misalnya kembali lagi kita lihat mungkin dia sudah melalui banyak hal gitu kan. Betul. Yang mungkin tentu aja kalau kayaknya kalau misalnya aku di posisi itu kayaknya gak sanggup gitu. Makanya aku lebih baik dengan ritme hidupku yang seperti ini saja. Gitu. Bukan berarti jadi tim hore juga kan ya. Betul. Tapi tapi intinya ya lakukan yang terbaik untuk diri sendiri lah gitu.
1: Oke, Jo Cinta?
3: Kalau aku pernah satu kesempatan itu aku kayak apa ya, ngerasa I gave them the chance that they had. Tapi lebih ke kayak harusnya aku deh yang di situ, karena waktu itu pernah di satu kesempatan aku kayak ditawarin sesuatu lah pokoknya kan. Terus aku posisinya lagi enggak bisa, lagi sakit, and then I was like sini aja gitu. And then ya udah si orang itulah yang kayak dikasih kesempatan yang awalnya buat aku. Terus ya They did it. Pokoknya gitu. Ya gitulah pokoknya ya. Gak boleh spesifik nih teman-teman. Takutnya ada yang denger nih ntar. Ya kan?
2: Teori nanti.
3: Iya, terus kayak aku ngerasa kayak nyesel gitu kan. Kenapa ya kemarin harusnya aku tunggu dulu, siapa tahu aku besokannya sembuh atau gimana gitu kan. Terus kayak aku dikasih tahu kan sama ini, dikasih tahu sama orang tua aku kayak jangan pernah nyesalin apa yang udah dilakuin. Karena itu pasti akan apa ya, kayak tadi domino efek. Iya kan, domino efek. Kalau misal aja aku gak nolak hal tersebut, mungkin aja aku gak bisa mendapatkan hal-hal baik selanjutnya gitu. Pasti ada kok, pasti ada kok kedepannya itu hal lebih besar yang menunggu.
1: Benar banget, namanya juga kehidupan ya teman Pro 2. Jadi kita tuh selalu dihadapkan dengan keputusan. Jadi jangan pernah menyesali keputusan, karena biasanya keputusan kita itu itulah yang terbaik buat jalan kita ke depan.
2: Setuju.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

0: Oke, teman Pro 2, enggak terasa ini sudah di jam 10.53, hampir aja ada yang melakukan kesalahan lagi, Mai.
1: Jadi siapakah itu? Ya, saya hampir dibungkam kembali.
2: Punya aku udah ya itu ya?
0: Sudah. Oke. Okay. Alhamdulillahnya sudah ya.
1: Aman.
0: Berarti bisa disimpulkan Rindri bermasalah dengan aku. Serem banget.
1: Rindri, nanti tiba-tiba kita berbicara setelah ini ya. Off the record.
0: Tiba-tiba rapat gitu ya, teman Pro 2 ya. Nah, akhirnya kayaknya kita akan masuk kepada kesimpilin pada malam hari ini gitu ya. Dan mungkin apakah Maya ada kesimpulan?
1: Singkat saja.
0: Apa tuh? Singkat saja.
1: Aduh,
0: singkat saja.
1: Izin. Aku enggak bakal mengulang kata-kata yang seperti tadi.
0: Malu ya. Malu ya kalau yang tadi lagi malu sih jujur.
1: Aduh. Pokoknya intinya ya, makin akhir tahun kadang tuh kita ngerasa semua kegiatan tuh kayak tabrakan gitu.
0: Betul.
1: Entah itu organisasi, segala macam tugas kuliah, kerjaan, ya itulah pokoknya ngejar, kayak ngejar target gitu ya. Kalau secara profesional gitu. Tapi intinya adalah teman Pro 2, ya pesanku jaga kesehatan. Apa ya, jangan, kadang tuh kita tuh terlalu maksain gitu. Dipaksain bergadang berhari-hari walaupun kita udah tahu nih kayaknya udah kelingan deh ini, udah kok kayaknya bangun tidur tuh rasanya semua dunia tuh berputar gitu. Gitu. Jadi intinya prepare lebih awal, entah itu untuk kesehatan atau untuk diri sendiri juga, ya lebih bijak untuk menakar inilah ya, porsi gitu, apa yang sanggup kita jalani.
0: Yes. Gitu. Dari
2: pasti kan cinta. Udah bisa. Tapi kan udah bisa ini kan ya, kayak dilihat-lihat sebenarnya tuh kita sanggup atau enggak. Makanya kayak kata Mai tadi harus ditakar dulu.
0: Betul, harus kalo tahu emang, kemampuan.
2: Benar, kalau emang dilihat-lihat, aduh kayaknya enggak sanggup deh kalau tahun ini harus mencapai target ini gitu. Ya udah enggak usah dilakuin.
0: Kayak jangan dipaksa.
2: Dibiarin apa Mai? Dibiarin apa?
0: Mengalir.
1: Seperti air. Apa lanjutin teman Pro 2?
0: Dia aja lupa.
2: Seperti wadahnya ya.
1: Ya, mengikuti wadahnya.
2: Mengikuti wadahnya.
0: Oke, baiklah. Kesimpulan Cinta, ada enggak?
2: Mengalir seperti air.
0: Kenapa sih? Ini teman Pro 2 yang mau tidur kayak, apa sih ini ngomong apa lagi mereka ini?
1: Memimpikan air nanti.
0: Iya, mimpinya air. Mimpinya mereka turun ini dari apa namanya? Air terjun.
2: Ya, intinya apapun. Apapun yang lagi dijalanin pada tahun ini, pada 3 bulan terakhir di tahun ini ya, siap-siap aja sama plot twistnya. Nggak harus kayak hal yang buruk bakal terjadi, tapi kita harus bisa lihat dari sudut pandang yang lain, POV yang lain. Hal yang baik juga pasti bisa terjadi. Setuju, teman Pro 2. Jangan
0: banget
2: fokus sama hal negatifnya aja gitu. Nah, ingat itu. Your mind creates reality.
0: Yes.
1: Agree.
0: Aku harus gitu juga. Enggak. Enggak dong. Ini aduh Mas Pendi. Oke, jadi teman Pro 2 ya, kalau dari aku mungkin lebih ke arah jangan pernah kamu mematok dirimu harus seperti orang-orang lain gitu. Jadi kalau misalnya di umuran kamu mungkin di umur 23, 22, 21 gitu ya, terus ngelihat ada teman yang sudah punya rumah, udah punya mobil, udah nikah, pokoknya sudah dengan segala yang dia dapatkan gitu ya, jangan mematok hanya kayak kayaknya aku belum sukses karena aku tidak seperti dia. Beda, semua orang mulainya dari nol yang berbeda, teman Pro 2. Gak bisa kita bilang apakah semuanya dari nol, benar dari nol, tapi privilege kan beda-beda gitu.
1: Benar.
0: So, yuk, mungkin itu aja teman Pro 2 yang bisa kami bagi bertiga hari ini. Memang agak rame di malam
2: agak
0: hari
2: rame,
0: ya.
2: Di malam Jumat yang merinding ini.
0: Merindingnya
2: kita ramaikan.
0: Karena dingin, jujur dingin banget
2: jujur,
0: gitu
2: dingin
0: ya
2: banget.
0: Di studio ya teman Pro 2. Jadi waktunya aku Habib pamit undur diri.
1: Juga Amai
2: dan Jacinto.
0: Yes, dan terima kasih buat Rindri yang sudah menjadi pengarah acara pada malam hari ini, yang sudah membuka Amai.
1: Terima kasih ya Rindri.
0: Kita tidak mendengarkan suara air-air itu lagi karena sudah dibungkam duluan sama Rindri. So, setelah ini ada Pro 2 Just Music, teman Pro 2. Jadi kalau kamu mau tidur dengan mendengarkan lagu, bisa banget sampai kita merapati jam 12. So, kami pamit. See you and bye-bye.
1: Bye-bye. Good night.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.
2: Bosan, playlist laguku itu semua.
3: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

RRI Samarinda dalam esensi buku. Hukum tarik menarik, mengubah pikiran, mengubah hidup adalah karya revolusioner yang membahas prinsip dasar dari hukum tarik menarik. Yang menjadi dasar dari banyak ajaran pengembangan diri dan spiritualitas. Buku ini ditulis oleh John A. Dew, seorang ahli dalam bidang psikologi dan pengembangan diri yang berhasil menggabungkan pengetahuan ilmiah dengan filosofi spiritual dan membuka rahasia kekuatan pikiran dalam mencapai tujuan hidup. Ketika membaca buku ini, kita diajak untuk memahami betapa kuatnya pengaruh pikiran terhadap realitas kita. Ia membuka dengan konsep dasar dari hukum tarik-menarik. Apa yang kita pikirkan, kita tarik ke dalam hidup kita. Dengan bahasa yang sederhana namun penuh daya, ia menguraikan bagaimana pikiran positif mampu menciptakan perubahan besar dalam kehidupan seseorang. Pendekatan praktis yang ditawarkan oleh penulis adalah salah satu keunggulan buku ini. Dew memberikan serangkaian latihan dan teknik untuk membantu memahami dan mengimplementasikan konsep ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari meditasi sederhana hingga teknik visualisasi yang lebih mendalam, kita akan merasa didampingi oleh penulis dalam perjalanan mereka menuju transformasi positif. Buku ini membedah mitos-mitos seputar hukum tarik-menarik. Dew membuktikan bahwa tidak hanya sekedar memikirkan sesuatu dengan positif, tetapi juga perlu dilengkapi dengan tindakan nyata dan keyakinan yang kuat. Dengan memberikan contoh nyata dan studi kasus yang menginspirasi, ia membantu pembaca mengatasi rintangan mental dan emosional yang mungkin muncul dalam perjalanan kita. Penyajian informasi dalam buku ini sangat terstruktur dan mudah dipahami. Dew menghindari bahasa teknis yang sulit dicerna untuk lebih memilih bahasa yang akrab, namun tetap mengena. Ia menggunakan analogi yang kuat dan cerita inspiratif untuk mengilustrasikan konsep-konsep yang dibahas, sehingga membuat materi menjadi lebih hidup dan relevan. Seiring dengan hal-hal positif, buku ini juga tidak mengabaikan tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi dalam mengimplementasikan hukum tarik-menarik. Dew dengan jujur berbagi strategi untuk mengatasi kegagalan dan kekecewaan, sehingga tidak hanya merasa terinspirasi, tetapi juga terpimpin dan didukung dalam perjalanannya. Buku Hukum Tarik-Menarik, Mengubah Pikiran, Mengubah Hidup adalah sebuah panduan yang menginspirasi dan memberdayakan. John A. Dew berhasil menggabungkan pengetahuan ilmiah dan spiritualitas dalam karya yang dapat membawa perubahan positif yang signifikan dalam kehidupan kita. Bagi siapa saja yang ingin memahami dan menguasai kekuatan pikiran untuk mencapai tujuan hidup, dengan membaca dan mengimplementasikan ajaran dalam buku ini, kita akan membuka pintu menuju kebahagiaan yang lebih bermakna dan memuaskan. Demikian esensi buku berjudul Hukum Tarik Menarik, Mengubah Pikiran, Mengubah Hidup, karya John A. Dew. Dari RRI untuk Indonesia.

0: 15 detik berharga.
1: Ketika liburan tak lagi menjadi hiburan. Malas bicara dengan orang lain. Pengen menghilang dan berhenti pura-pura baik-baik aja.
2: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa.
3: Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

0: Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan, membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.
1: Pro 2 FM Jazz Music.
2: Listen terbaik.
1: Pro 2.
3: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: untuk kamu.
1: Kita ini siapa? Kita apa? Kok sok-sokan paling tahu? Paling ribut, paling ribet, paling heboh ngatur hidup dan bilang.

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia. Bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.
1: Follow Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Masak-masak sendiri, ngerasain sendiri. Rasanya kurang asin, beli garam dulu ah.
5: Biar aja kali ya, nyala kan bentar aja.
6: Eh, masa sih?
5: Iya,
6: gitu ah.
5: Loh, kok bau gosong? Loh, kebakaran!
7: Masih mau main-main dengan api? Cegah sebelum terlambat.

0: Capek banget ya hari ini, Nom.
1: Iya, Lun. Rasanya udah gak kehitung berapa kali aku kirim lamaran kerja. Tes udah, interview juga udah, tapi ujung-ujungnya gagal lagi.
0: Aku ngerti banget sih rasanya, tapi jangan nyerah dulu ya. Kadang yang kita tunggu itu tuh datangnya pas kita udah hampir nyerah, tahu?
1: Aku tuh cuman ngerasa capek banget, Lun. Kayak semua usaha aku tuh gak ada hasilnya. Teman-teman udah pada kerja, udah mandiri, sementara aku masih berjuang di titik yang sama.
0: Tapi kamu tahu gak, Nom? Semua orang punya waktunya sendiri-sendiri. Kadang yang lambat tuh bukan berarti gagal. Bisa jadi nih, Tuhan lagi nyiapin sesuatu yang lebih pas buat kamu.
1: Mungkin aku terlalu sibuk nyalahin diri sendiri kali ya. Padahal aku udah berusaha sekuat itu.
0: Nah, itu dia. Kadang kita cuma perlu percaya sama proses. Tuhan tuh gak pernah tidur, Nom. Dia cuma nunggu waktu terbaik aja buat bilang, sekarang giliran kamu.
1: Bentar Lun, kok ada chat masuk? Selamat, Anda diterima sebagai bagian dari tim kami. Lun, aku keterima kerja, Lun.
0: Serius? Ya ampun, Nom. Akhirnya, aku ikut seneng banget.
1: Wah, ternyata bener, Lun, ya. Usaha gak akan mengkhianati hasil. Ya mungkin jalannya panjang, tapi akhirnya nyampe juga.
0: Dan setiap doa yang kamu kirim gak ada yang sia-sia, Nom. Cuma nunggu waktu aja buat dikabulin.
1: Malam ini aku mau tidur nyenyak banget. Akhirnya.

Teman Pro 2, inilah 88,5 FM Pro 2 RRI Samarinda. Telah mengudara dari pagi, siang, sore, hingga malam hari, menutup kebersamaan kita di lembaran Kamis 8 Oktober 2026, dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Jumat 9 Oktober 2026. Sekali di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 288,5 FM kembali mengudara edisi Jumat 9 Oktober 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk dapat mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik. Sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan luar negeri di Pro2 Jazz Music. Jam 6 nanti kita bakal ngebagiin informasi yang menarik dan juga ada obrolan-obrolan terkini hingga merapat di jam 12 malam nanti. Jangan lupa masih akan ada berbagai program menarik lainnya hingga merapat di jam 12 malam. Siaran ini juga kamu bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara siar Veranino yang bertugas, inilah Pro2 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Tanya Ustaz.
1: Apa hukum kita membaca ramalan, Ustaz?
2: Ya, kalau hukum membaca ramalan itu tadi, karena mempercayai ramalan adalah termasuk perbuatan syirik. Dan perbuatan syirik itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Kalau dia meninggal, tidak sempat bertaubat, maka dapat dosa besar, bisa masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Tapi kalau sebelum meninggal, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka diterima taubatnya. Kenapa? Karena dosa yang paling besar, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, inna syirka lazulmun azim. Dosa yang paling besar adalah perbuatan syirik, ya, yang sangat besar. Baru nanti durhaka kepada orang tua. Jadi dosa besar itu, dosa syirik itu dosa yang paling besar. Maka hendaklah kita hindari. Seperti ramalan itu hendaklah kita hindari. Tapi kalau hanya sebagai misalnya seorang ustaz untuk menjelaskan, membaca ramalan itu ini, maka boleh. Ya, suatu yang apa yang tidak baik itu boleh kita pelajari, tapi tadi untuk menjadi pelajaran. Karena di zaman Rasulullah ada apa para sahabat itu mempelajari sesuatu yang dilarang itu tujuannya apa? Untuk memberitahu bahwa ini tidak baik, untuk mengajarkan. Tapi kalau kita untuk orang awam, ya belajar ilmu aja yang bermanfaat aja, masih kekurangan waktu. Untuk apa belajar membaca yang kurang manfaat? Bahkan bisa memudaratkan diri sendiri karena belum kuat tadi keimanannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim. Abdullah bin Amir, bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amalan Islam apa yang paling baik?" Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantas menjawab, "Memberi makan kepada mereka yang butuh dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali." Hadis riwayat Bukhari.

0: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
1: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
0: Wah, keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
1: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya kayak Nabi Muhammad.
0: Respect. Mulai sekarang aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.

0: 15 detik berharga.
1: Tegaslah pada diri sendiri. Tutup cerita jika dia hanya membuatmu pura-pura bahagia.

0: 7 menit di pagi hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas kesempatan yang masih diberikan kepada kita semua untuk berkumpul dalam keadaan sehat dan beriman. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, para tabi'in dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin. Teman-teman Pro 2, hari ini saya Akhi Zaki akan mengisi 7 menit di pagi hari teman-teman semua bersama RRI Pro 2 Samarinda. Kita akan membahas tentang 3 amalan yang pahalanya tidak akan terputus meskipun kita sudah meninggal dunia. Sebagai manusia, kita semua akan menghadapi yang namanya kematian. Itu sudah jelas. Tetapi bukan berarti semua amalan kita berhenti begitu saja. Rasulullah SAW bersabda, "Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya." Hadis riwayat Muslim. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, sedekah jariah. Teman-teman yang berbahagia, sedekah jariah adalah sedekah yang manfaatnya terus mengalir meskipun kita sudah meninggal dunia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali diberikan kesempatan oleh Allah untuk memberikan sedekah. Namun, sedekah jariah adalah sedekah yang memiliki manfaat jangka panjang, seperti membangun masjid, membangun sekolah, menyumbang buku-buku untuk ilmu, atau membangun sumur yang dapat digunakan oleh orang banyak. Sebagai contoh, apabila kita membangun sebuah masjid atau menyumbang untuk membangun fasilitas pendidikan, maka selama masjid itu digunakan untuk sholat atau fasilitas pendidikan itu digunakan untuk menuntut ilmu, kita akan terus mendapatkan pahalanya sampai kapanpun itu. Begitu pula, jika kita menyumbang untuk pembangunan sarana air bersih atau bantuan memberikan manfaat bagi orang lain, semua itu akan menjadi bekal pahala yang terus mengalir bahkan setelah kita meninggal dunia. Oleh karena itu, marilah kita mulai menumbuhkan kebiasaan bersedekah dengan niat yang ikhlas apapun yang kita miliki, mulai dari hal kecil sampai hal yang besar, agar amalan kita bisa terus mengalir pahalanya meskipun kita sudah tiada lagi di dunia ini. Yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan kedua yang pahalanya tidak akan terputus ini adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu adalah cahaya yang dapat menerangi hati dan memberikan petunjuk dalam hidup ini. Namun, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang tidak hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri, tetapi juga bermanfaat bagi orang lain. Ketika kita mengajarkan ilmu kepada orang lain dan orang tersebut mengamalkannya, maka pahala akan terus mengalir kepada kita meskipun kita telah meninggal. Sebagai contoh, jika kita mengajarkan seseorang untuk membaca Al-Quran, berdoa, atau mengajarkan keterampilan yang bermanfaat bagi hidupannya, maka setiap kali orang tersebut mengamalkan ilmu tersebut, kita akan terus mendapatkan pahalanya. Imam Syafi'i pernah berkata, "Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan dan diajarkan kepada orang lain." Dengan demikian, marilah kita berusaha untuk menuntut ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum, dan menyebarkannya kepada orang lain, agar kita bisa terus mendapatkan pahala walaupun kita telah tiada lagi di dunia ini. Dan yang ketiga sekaligus yang terakhir ialah doa anak yang soleh. Teman-teman yang saya hormati, amalan ketiga yang pahalanya tidak akan terputus adalah doa anak yang soleh. Anak yang soleh adalah anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, baik ketika mereka masih hidup maupun setelah mereka meninggal. Salah satu bentuk bakti anak kepada orang tuanya adalah dengan mendoakan mereka. Doa anak yang soleh adalah amalan yang sangat penting, karena doa anak yang tulus kepada orang tua akan sampai kepada mereka dan menjadi pahala yang tidak akan terputus. Bahkan dalam beberapa riwayat disebut bahwa doa anak yang soleh dapat mengangkat derajat kedua orang tuanya di akhirat kelak. Oleh karena itu, marilah kita sebagai orang tua berusaha untuk mendidik anak-anak kita dengan baik, mengajarkan mereka akhlak yang mulia, dan mendoakan mereka agar kelak mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, yang sentiasa mendoakan kita setelah kita meninggal dunia. Sebagai penutup, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Tiga amalan yang tidak akan terputus tadi ialah sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Adalah amal yang tidak akan terputus meskipun kita sudah meninggal. Mari kita berusaha untuk melaksanakan tiga amalan ini dalam kehidupan kita, bersedekah dengan ikhlas, menyebarkan ilmu yang bermanfaat, dan mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh yang sentiasa mendoakan kita. Semoga Allah selalu memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk terus beramal soleh, sehingga kita bisa meninggalkan amal yang bermanfaat yang terus mengalirkan pahala bagi kita bahkan setelah kita meninggal dunia. Semoga kita semua bisa termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridul walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.

udara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Tau lah ikam.
1: Aduh. Lega.
2: Hey, bakteri dari dalam toilet bisa tersebar sampai ke sikat gigi kalau kamu nge-flush dalam keadaan terbuka. Makanya, tutup mulut toilet ketika kamu menekan tombol flush.
0: Tahu lah ikam.
3: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
4: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
3: Temen apaan sih?
4: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
3: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
4: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 sama Rinda.
5: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.

Pro 2 update tepat di jam 6 lewat 1 waktu Indonesia Tengah bersama Suara Siar Veranino. Informasi pertama, kasus kebakaran hutan dan lahan karhutlah di Provinsi Riau terjadi sejak Agustus hingga Oktober 2026 ini. Selama periode itu total 28.000 jiwa terdampak infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Ribuan data masyarakat terpapar ISPA ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Riau Zulkifli. Bahkan pada dua hari terakhir saja peningkatan ada ratusan kasus ISPA. Informasi selanjutnya, Bareskrim Polri menangkap Tatang Winata atau TW buronan kasus penyelundupan handphone bekas dan perlengkapan bayi dari Korea Selatan. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak menyebut pelaku ditangkap pada Selasa 6 Oktober kemarin saat tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi terakhir dari pelatih Timnas Indonesia John Herdman mengungkap target realistis di Piala Asia 2027. Ia ingin melebihi pencapaian skuad Garuda sebelumnya di pentas benua. Pencapaian tertinggi Indonesia di Piala Asia adalah tembus ke fase gugur. Momen ini terjadi saat tim asuhan Shin Tae-yong lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Demikian Pro 2 Update teman Pro 2. Sampai jumpa di Pro 2 Update selanjutnya. Stay tune terus di 88,5 FM, teman terbaik kamu. Waktunya

Selamat pagi teman Pro 2. Ada Veranino yang temenin kamu di pagi hari ini. Spada, selamat pagi teman Pro 2 dari kawasan siar Jalan Miami nomor 8 Samarinda. Aku temenin kamu sampai dengan di jam 10 nanti. Dan spesial jam 6 sampai jam 7 ada informasi-informasi yang update buat kamu. Jadi kabar pertama datang dari ya belum genap sebulan sejak mencatat rekor 81 meter Dimas Andika kembali mecahin rekornya sendiri. Jadi dalam ajang World Apnea 2026 Deep Championships di Limassol, Siprus, Dimas berhasil mencapai kedalaman 84 meter di nomor Free Immersion atau FIM. Artinya Dimas tambah 3 meter dari rekor sebelumnya yang dia catat di Agustus 2026. Jadi dari 81 meter ke 84 meter dalam waktu yang singkat. Dimas kembali nunjukin performanya di dunia free diving dan ngebawa nama Indonesia ke panggung internasional. Masih banyak informasi lainnya spesial buat kamu. Thank you.

0: 2. Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Teman terbaik kamu.

0: Apa kabar deng sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak kerebah.
3: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

Kayaknya orang Indonesia ternyata bukan cuma stereotype. Berdasarkan data Gallup World Poll, 92% responden di Indonesia ngaku banyak tersenyum atau tertawa di hari sebelumnya. Jadi angka ini jadi yang tertinggi ya dibandingin negara-negara lain yang masuk ke dalam survei itu. Tapi angka ini bukan berarti 92% orang Indonesia bahagia. Indikator yang diukur memang spesifik di seberapa banyak responden tersenyum atau tertawa sehari sebelumnya. Jadi kalau dibilang orang Indonesia murah senyum, nih beneran ada datanya teman Pro 2. Emang kita suka senyum-senyum nih. Katanya Indonesia itu ada di peringkat pertama sebagai negara yang paling murah senyum dan tawa di dunia. Jadi kalau ketemu, apa kabar? Agak serem ya.

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Wage Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.
1: Follow Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Aku cuma selembar lap, tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ketumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi, tapi dicuci, bahkan dicium pun udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang, aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
5: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
4: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
6: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk, cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

Mbak Rich Reka, mahasiswa program studi film dan televisi Fakultas Seni Media Rekam Institut Seni Indonesia ISI Jogja. Jadi dia ini berhasil ngebawa karya Indonesia ke panggung perfilman internasional. Jadi film pendek dihapus dari peta atau erase from the map yang dia tulis dan sutradarai meraih Tabakalera Film and Audio Visual Laboratory NAS Award 2026 dalam rangkaian 74th San Sebastian International Film Festival di Spanyol. Jadi filmnya sendiri durasi 17 menit terpilih setelah bersaing dengan 503 film pendek dari 232 sekolah film di 61 negara dengan hanya 14 karya yang masuk program NAS 2026. Jadi dihapus dari peta ini ngangkat kisah seorang pemuda yang kembali ke rumah dan desa masa kecilnya yang akan berubah akibat pembangunan ibu kota baru. Lewat foto keluarga dan rekonstruksi kenangan, film ini nyoroti perubahan ruang hidup dan lanskap yang dekat dengan realitas Indonesia. Karya Mbak Rich sebagai mahasiswa ISI Jogja ini nunjukin gimana sih cerita yang berangkat dari realitas lokal bisa ngebawa isu tentang ruang, keluarga dan ingatan ke dalam percakapan perfilman

0: Udah minum kopi, tapi kok masih ngantuk ya?
1: Pernah ngerasain hal yang sama? Bisa jadi kamu memang lagi mengalami kurang tidur, sehingga kafein yang masuk ke dalam tubuh kamu tidak berpengaruh. Dalam kasus lain, ada beberapa orang yang justru tidak bisa mencerna kafein. Salah satu studi dari Northwestern University Feinberg School of Medicine di Amerika Serikat menyebut bahwa gen tertentu dalam tubuh seseorang mampu membuat kafein menjadi sulit dicerna oleh tubuh. Jadi kira-kira kamu udah tahu kenapa masih ngantuk meskipun udah minum kopi?
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
5: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
6: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

Walaupun kompetisinya belum dimulai, antusiasme warga Lombok udah kerasa di mana-mana. Riders Parade Energizing Indonesia sukses ngeramein jalanan Lombok dengan kehadiran para pembalap MotoGP dan Indonesian Heroes yang disambut meriah sama warga sepanjang rute parade. Jadi sorakan dan dukungan warga pun bikin suasana makin meriah sekaligus nunjukin besarnya antusiasme masyarakat nyambut gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia. Setelah Riders Parade, saatnya para rider kembali beraksi di Pertamina Mandalika International Circuit dan nunjukin aksinya di lintasan.

0: kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman etoberosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan etoberosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.
1: Spada, selamat pagi teman Produa.
2: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Gak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
3: Misi, paketnya kak.
2: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
4: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

Pemerintah lagi nyiapin pengembangan kereta cepat Jakarta-Surabaya. Sebagai lanjutan dari keberhasilan WUSH Jakarta-Bandung, proyek ini diproyeksikan memangkas waktu perjalanan Jakarta-Surabaya menjadi sekitar 3 jam 40 menit dengan prototipe kereta ditargetin selesai dan menjalani uji coba sistem di 2026. Jadi pengembangan jalur menuju Surabaya masih dalam tahap kajian, termasuk mempertimbangkan 3 opsi trase untuk perpanjangan jalur dari Bandung. Selain untuk memperkuat konektivitas antar kota besar di Pulau Jawa, proyek ini juga diharapin mendorong penguasaan teknologi serta kemampuan industri perkereta apian dalam negeri.

0: Bosan, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.19 tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten. Supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan. Apalagi untuk dijadiin konten.

Pemerintah dan DPR resmi nyepakatin biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2027 sebesar 98,4 juta dalam rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat di Rabu 7 Oktober. Jadi jemaah menanggung BP 54,6 juta, 55,5%, sedangkan sisanya 43,8 jutanya bersumber dari nilai manfaat dana haji yang dikelola BPKH. Setelah memperhitungkan setoran awal 25 juta rupiah, nilai manfaat rata-rata 3,4 juta rupiah, dan subsidi pemerintah 3 juta rupiah, jemaah tinggal ngelunasin 23,2 juta rupiah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf nyebutin kalau total biaya yang ditanggung jemaah adalah sekitar 48 juta rupiah. Ya udah kelar untuk informasinya buat kamu. Habis ini kita bakal lanjut lagi ya, jam 7 sampai dengan jam 10.

malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

0: Jujur ya, aku barusan aja buka Threads.
1: Iya, apa tuh kak?
0: Barusan bener-bener kita nih calling tinggal 20 detik lagi. Aku langsung buka Threads, tiba-tiba ada orang yang posting lagi di bandara. Terus nulis captionnya, memutuskan pulang ke Jakarta. Bayi Balikpapan, aku gak betah. Gitu. Oh, seorang-orang pada nanya, kenapa? Ternyata di 30 September, dia ada nulis status. Baru jadi warga Balikpapan first time, sendirian, ngekos, gak punya temen. Udah mau sebulan di sini, cuacanya gila, panas banget, air bersih susah, muka jadi beruntusan. Belum pernah nongki, cuma jajan di stadion Batakan, selebihnya full di kos. Dan dia akhirnya mutusin untuk, yaudah aku balik aja ke Jakarta. Karena stres ngelihat kondisi yang, pagi ini aja kita tadi bingung ya ngebedain ini sebenarnya.
1: Betul banget, mendung atau asap.
0: Bener, jujur ini bikin stres berat sih. Bahkan
1: bener banget lagi.
0: Kemarin itu tuh aku kan ada nyalain air keran mau wudu ceritanya. Pas wudu tuh ya aku lanjutin aja sih. Terus kayak aku bilang, kok asin ya airnya? Aku bilang gitu, air kerannya udah asin. Baru kayak aku tanya, Mami kok air kerannya asin ya? Aku bilang kayak gitu. Iya kata mamiku, udah jangan dipakai. Dipakai buat mandi aja sama cuci baju. Kalau untuk jadi akhirnya kamu tau gak, aku sikat giginya pakai air ini, pakai air yang emang untungnya sebelum air asin ini masuk udah nyiapin kayak kalau di rumahku tuh ada air gentong gitu loh.
1: Iya benar, di ember gentong gitu ya.
0: Bukan ember, dia emang air tandon khusus buat minuman yang bisa diminum. Tapi harus direbus. Nah ada air tandon emang buat mandi, ada kan?
1: Iya, mama saya juga ada kayak gitu juga. Biar airnya ngendap gitu kan.
0: Bener, itu khusus buat kayak kita masak. Betul. Gitu-gitu tuh ada khusus. Nah terus akhirnya kayak kata mamiku mutusin, kayak hari ini kita harus beli air mineral yang banyak deh di rumah. Karena takut kenapa-kenapa. Soalnya langsung ada himbauan di grup perumahanku, jangan lagi dikonsumsi untuk air itu dulu. Karena emang jujur airnya asin.
1: Oh iya, baru tahu banget loh kalau misalnya airnya asin. Soalnya nggak pernah, di rumah saya nggak pernah kayak gitu loh.
0: Airnya kerasa asin, walaupun nggak yang asin banget, kerasa kayak asin gitu loh.
1: Kayak air laut.
0: Nggak seasin di laut ya, cuma kerasa airnya ada rasanya.
1: Walah, nggak pernah ngerasain sih.
0: Mau ngerasain.
1: Nggak usah sih.
0: Kalau orang nggak peka, pasti nggak bakal ngerasain itu. Makanya, waduh, takut deh. Baru kata mamiku, deh ntar kita beli air mineral aja deh. Sebenarnya tuh sangat tidak suka ya aku jujur beli-beli air-air yang kemasan. Karena cuman kondisi kayak sekarang, daripada ntar aku keluarga kenapa-kenapa kan. Mungkin bisa dijelasin ya. Siapa tahu ada yang mendengar pagi hari ini. Kenapa sih kok bisa air kerannya ini rasanya agak asin. Ya gimana orang jadi gak stres kan.
1: Iya benar lagi. Terus kayak mati listrik, mati air.
0: Kamu tahu gak sih kalau ngeliat di Pulau Jawa, antrian bahan bakar aja gak separah kayak di Kalimantan.
1: Oh iya.
0: Padahal yang ngehasilin
1: di sini kan, yang
0: minyak,
1: ngehasilin minyak di sini.
0: Di sini, tapi di Pulau Jawa enggak.
1: Kenapa ya?
0: Kita nih udah mati listrik, terus mati air.
1: Betul.
0: Airnya nyala, ternyata airnya kalau gak keruh airnya ada rasa.
1: Iya.
0: Terus itu karhutla.
1: Iya ya Allah.
0: Antri bahan bakar. Apa-apa serba mahal. Zaman sekarang 100 ribu dapatnya apa sih? Nggak kayak dulu beli sayur.
1: Bener banget, cepet banget habis ya kalau 100 ribu.
0: Iya, jujur ini ya wajar akhirnya nggak buat orang jadi stres.
1: Iya, nggak cuman orang yang berpindah ke sini, tapi orang yang udah di sini pun keikut stres juga.
0: Bener, karena takut banget kalau udah cuaca yang kayak gini. Apalagi kamu tau nggak sih di daerah Sambutan? Jadi aku tuh kemarin ada lihat beberapa kali. Kebetulan tuh aku ada di rumah di daerah Pelita 8. Pelita 8 tuh kalau dari rumahku sekitar 20 menitan lah. Itu ngeri banget tahu asapnya.
1: Iya.
0: Jadi Bill, asapnya tuh kan kayak ngepul banget. Anginnya kenceng. Baru tuh kayak penglihatan tuh kayak cuman 1-2 meter doang.
1: Iya.
0: Habis itu yang kayak apa sih yang daun-daun kebakaran hitam tuh terbang-terbangan. Serem.
1: Itu kak.
0: Iya serius.
1: Kayaknya aku ngeliat yang kayak gitu tuh di bukan di sini.
0: Kayak di Banjarmasin.
1: Iya di Palangkaraya.
0: Nah itu terjadi di Sambutan di Makroman.
1: Baru tahu banget.
0: Iya.
1: Kayak gitu.
0: Dan kalau kamu lihat buka webnya Pemkot Samarinda ada yang yang ini yang bencana. Lihat di kebakaran itu yang paling banyak adalah di Kecamatan Sambutan.
1: Karena di situ memang masih banyak nggak sih kak?
0: Bener.
1: Penutannya.
0: Bener. Jadi tuh 3 atau 4 minggu yang lalu. Aku tuh ada pergi ke perumahanku itu, pas lagi kesana, bener-bener aku tuh kaget ngelihatnya, karena banyak lahan-lahan yang habis kebakar item-item gitu.
1: Oh iya,
0: yeah.
1: Ih parah banget ya ternyata, soalnya aku tuh baru pertama kali yang ngelihat karhutla di depan mata itu pas ini kejadiannya di Unmul, Kak.
0: Hah?
1: Iya, Kak.
0: Kapan?
1: Jadi itu di depannya FISIP, itu tuh masih ada hutan-hutan gitu di sampingnya Faperta.
0: Oh, tahu.
1: Itu kan masih banyak hutan kan, Kak. Terus kebakar waktu itu. Terus itu kayak pertama kali ngelihat yang benar-benar kayak, oh, ternyata kayak gini ya. Terus kayak pada datangan banyak, rame gitu.
0: Iya. Jadi wajar hal yang kayak gini akhirnya ngebuat kita jadi stres, ya kan?
1: Betul.
0: Akhir-akhirnya jadi stres, udah ibaratnya perekonomian lagi lesu. Kamu tau gak beberapa kali ngedatengin UMKM kesini, mereka bilang kayak, gak usah tanya deh Kak soal pendapatan, yang penting bisa survive aja dulu.
1: Ya Allah.
0: Jawabannya itu rata-rata gitu, karena memang untuk mereka UMKM yang everyday jualan ya, bukan kayak kita yang jualannya rumahan. Udah gitu, kalau lagi bisa jualan, kalau enggak ya udah gitu kan. Mut-mutan tuh beda cerita.
1: Oh iya.
0: Beda. Kalau UMKM itu kerasa banget mereka bilang.
1: Iya, bener-bener.
0: Jadi udah survive aja, bisa survive aja bersyukur banget.
1: Iya, jadi enggak heran sih kalau misalnya banyak banget orang-orang di sekitar kita yang stres, apalagi kalau aku ya Kak, sekarang itu kan lagi ini UTS kan Kak, kalau kuliah itu lagi stres-stres banget karena kayak tugas-tugasnya dan UTS-nya tuh di waktu yang bersamaan, dalam satu minggu yang sama gitu loh Kak. Jadi kayak udah ada tugas, ada yang dosen yang ngasih tugas, ada yang kayak harus datang ke kampus buat ngerjain soal, ada yang harus depan-depanan sama dosen yang ngejelasin suatu. Jadi kayak langsung berbarengan tuh bikin stres banget sih.
0: Bener, dan kadang kamu suka iseng mainin ini ya. Mainin apa sih namanya?
1: Nido
0: atau squishy.
1: Iya,
0: karena untuk
1: ball.
0: Bener, untuk ngurangin rasa stres kamu.
1: Bener.
0: Nah, teman Pro 2 kamu sendiri pernah beli atau punya atau koleksi?
1: Iya.
0: Nah,
1: biasa kan karena gemes, karena lucu jadi di koleksi tuh.
0: Aku ada squishy-ku sih, Cindy.
1: Oh, iya.
0: Kamu bisa gabungkan ke WhatsApp kita di
1: 081258487885.
0: Boleh juga ke Instagram kita di
1: RRI Pro 2 Samarinda.
0: Atau kamu bisa untuk dengerin kita di aplikasi RRI Digital. Stay tune terus, teman Pro 2.

2. Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati. Mitos atau fakta? Benarkah coklat menyebabkan kerusakan gigi? Kerusakan gigi yang Anda alami mungkin saja berasal dari jarangnya menggosok gigi setelah makan coklat. Studi yang dilakukan oleh Osaka University di Jepang menemukan jika bagian dari biji kakao mampu menghambat bakteri mulut dan mencegah kerusakan gigi. Setelah mengetahui fakta ini, bukan berarti nantinya Anda tidak akan menggosok gigi setelah konsumsi coklat. Mitos atau fakta?

0: karena sering stres kayak gini kan kak, aku tuh suka kepikiran gitu loh kayak biasa kalau aku stres tuh ngapain ya. Ternyata tuh tanpa aku sadari ya kak, kadang kalau misal aku lagi stres itu tuh aku tuh selalu nggak tahu sih bahasanya tuh nyari ketenangan atau apa, tapi kayak aku tuh ngerasa kalau misalnya lagi stres nih, lagi burnout banget nih, misalnya lagi ngerjain tugas, kayak aku tuh suka tiba-tiba kayak kepengen nonton video-video yang satisfying gitu. Di TikTok atau di mana lah. Itu kayak aku ngerasa kayak habis aku nonton itu aku ngerasa kayak sedikit lebih lega.
1: Kayak ngelampiasin perasaan gitu ya.
0: Iya, kayak ngelihatnya tuh kan satisfying ya. Jadi kayak ngerasa iya, kok kayak nyaman gitu ngelihatnya kan. Kayak ada perasaan lega gitu loh sendiri kak. Terus kayak pas abis itu ngerjain tugasnya lagi tuh kayak ngerasa lebih ringan. Tapi bisa kak ngapain kalau stres?
1: Aku kalau stres ngapain ya? Aku tuh random aja sih. Cuma kalau stres yang berat banget sih biasanya aku jalan keluar.
0: Oh, jalan-jalan.
1: Kalau yang stres berat banget ya, kalau masih stres-stres ringan atau kayak tiba-tiba. Tapi sekarang udah jarang sih kambuh, kayak anxiety tuh lagi kambuh. Itu biasa aku suka ngeliatin video-video anak kecil.
0: Video-video anak kecil yang lucu-lucu.
1: Yang lucu-lucu tuh kayak apa namanya, ngurangin perasaan-perasaan si guilty yang gak enak banget itu.
0: Iya. Kayak relate juga ya kak, ternyata kalau misalnya ngeliat video-video yang satisfying, yang lucu, yang bikin kayak kita tuh senang gitu perasaannya.
1: Bener, aku kalau nonton video-video yang suasananya, nuansanya kelam, itu jujur malah bikin tambah takut, serem. Kayak akhir-akhir ini aku selalu kebangun di jam 1, terus 1 malam. Karena kayaknya aku kecepatan tidur deh, aku tuh habis isa tidur sekarang.
0: Impian banget.
1: Oh impian? Emang gak bisa tidur jam segitu?
0: Ya kan masih banyak kegiatan kak biasanya.
1: Oh
0: masih
1: iya.
0: Masih di kampus kadang.
1: Bener, aku tuh jam 8 tidur, nanti kayak jam 1 kebangun, sebenarnya bisa tidur lagi sih. Cuma kayak yaudah deh aku tiba-tiba ngapain, terus nanti jam 3 aku tidur lagi deh. Kayak tadi hari ini gitu gitu aku, jam 1, tadi setengah 2 kebangun, terus jam 3 baru mami aku kan keluar, mau sholat dia. Tidur, kata mamiku kayak gitu. Baru aku tidur lagi deh, baru aku tadi bangun lagi akhirnya jam 3:30.
0: Tapi kayak gitu tuh nyaman gak sih kak, kayak tidur kecepatan gitu?
1: Enak aja sih, aku gak ngerasa badanku kenapa-kenapa.
0: Iya, pengen
1: kayak
0: banget.
1: Nyaman
0: udah
1: banget.
0: Udah lama enggak kayak gitu.
1: Emang kamu sekarang tidur jam berapa?
0: Antara kayak biasanya ya, paling jam 10, jam 12 paling.
1: Ya gak bisa banget tidur jam segitu. Jam 12 apalagi, aduh gak bisa banget.
0: Kayak karena emang keadaan aja sih kak, kalau misalnya pengen tidur kayak kakak bisa aja sih sebenarnya.
1: Bisa karena akhir-akhir ini lagi ada kegiatan.
0: Iya, cuman kalau emang lagi ada kegiatan tuh ya nggak bisa kan. Masa tiba-tiba pulang tidur? Kayak nggak menghargain orang.
1: Oh iyalah. Cuma tetap sih menurut aku kayak perlu banget waktu untuk yang namanya tidur. Karena apa? Karena nanti ngaruh ke stres juga tahu.
0: Iya, kurang
1: nanti
0: tidur kan.
1: Dari stres akhirnya jadi tekanan.
0: Iya
1: kan? Masa masih muda udah tekanan ibaratnya.
0: Iya. Tapi punya cerita tau kak, ada teman aku dia udah ada yang penyakit ginjal gitu.
1: Oh iya, kenapa?
0: Karena tuh dia tuh sering kayak minum-minuman yang
1: berasa. Iya, itu kejadian di temennya suamiku. Jadi dia meninggal waktu itu jadi mahasiswa tuh.
0: Oh, iya.
1: Adik tingkatnya suamiku. Adik tingkatku juga sih, karena kan aku satu jurusan ya sama suami, satu prodi. Jadi ceritanya dia meninggal, terus aku bilang sama suamiku, kenapa? Iya, gara-gara kena ginjal, gara-garanya lagi tadi dia tuh gak pernah mau minum air putih. Maunya minum-minuman manis doang, air putih tuh gak pernah diminum sama dia.
0: Itu juga pas aku tahu ternyata temenku ini nih kayak gini kan kak, dia tuh kelihatan banget stres banget, yang kayak stres parah. Yang kayak gak punya tujuan hidup gitu loh kak. Aku kayak sampai, duh gimana ya kalau udah stres seberat itu. Tapi kalau mungkin kayak stres-stres yang ringan tuh mungkin kita masih bisa akalin lah ya kak, kayak sekarang kan ngetren tuh kayak Nido, kayak apa, stress fidget, stress ball gitu-gitu kan.
1: Tapi yang sekarang yang musim yang gitu tuh ya, anak-anak gen alpha buat sendiri.
0: Apa tuh kak?
1: Sumpah itu yang
0: kayak butter.
1: Iya kan tulisannya kan, kalau orang-orang kan di TikTok tuh butter itu.
0: Iya.
1: Dia buat sendiri teman pro 2 dari kertas apa, buku tulis.
0: Terus
1: nanti diplesterin sama dia tuh. Dia ngeplesterin sendiri pakai isolasi bening.
0: Bener, terus kayak kadang tuh diisi busa gitu loh kak, biar
1: kayak
0: agak satisfying.
1: Iya, karena mungkin aduh beli lumayan kali ya. Kamu tahu anak kecil di rumahku, anaknya tuh umur 3 tahun. Dia langsung datang ke mamiku, kayak emang nih anak tuh every morning selalu datang ke rumah aku.
0: Iya.
1: Dia kayak datang, dia mamerin, dia punya itu, punya itu Nido namanya ya.
0: Nido, ada yang squishy juga.
1: Nido squishy. Nido squishy namanya juga tapi.
0: Iya.
1: Iya, jadi audio beli itu yang, tapi yang squishy, yang itu yang glitter-glitter gitu.
0: Iya.
1: Dipamerin ke mamiku, Iim, Iim. Jadi dia tuh manggil mamiku tuh Iim, gak tahu itu bahasa dari mana. Jadi dipamerin sama dia, ini Aca punya anu, ada glitternya, dia bilang gitu.
0: Iya,
1: nanti dimainin sama dia.
0: Nah itu kan sebenarnya kayak apa ya, kayak mainan buat anak kecil ya, tapi ternyata tuh kak ngaruh kalau misalnya kita tuh lagi stres, apalagi kalau misalnya kita tuh lagi di posisi yang kayak gugup. Pernah banget aku ngalamin kan kak, kayak aku tuh gugup mau ngomong, ini pasti di kelas, dan temanku kan banyak nih yang punya nido itu, terus kayak aku tuh pinjam. So aku tuh kayak pengen nanya ke dosen ini, tapi aku ngerasa kayak, kan kadang kayak ada perasaan gugup kan kalau mau nanya ke dosen itu, takut salah juga. Jadi pas aku tuh gak sengaja lagi megang ini. Awalnya tuh aku ngerasa kayak aduh gugup banget, tapi lama-lama kayak aku tiba-tiba langsung angkat tangan, terus kayak langsung ngomong dengan santai aja gitu loh. Karena biasa kalau aku ngomong sama dosen tuh agak gimana gitu kan, kalau apalagi di kelas gitu kan. Tapi pas aku lagi megang itu kayak yaudah keluar gitu aja. Terus habis selesai, oh ternyata udah selesai ngomong gitu. Kayak ngaruh ya ternyata lagi
1: bener.
0: Megang
1: kayak. Karena mungkin ini ada perasaan tadi kayak memindahkan perasaan takut kamu ke situ, terus kan jadinya kamu gerak-gerak kayak gini kayak secara gak langsung ngurangin kan.
0: Bener. Dan itu ternyata ngaruh banget. Kalau aku tuh gak cuman itu sih kak yang pernah aku pegang kalau stress, fidget ya namanya itu. Kayak ada pop it, tau kan kakak yang bulat-bulat.
1: Oh tapi gak suka.
0: Yang bunyi-bunyi
1: tau,
0: kayak gini.
1: Tau gak suka. Kenapa? Gak suka banget. Aneh kalau menurut kek. Iya pasti gak suka. Aneh, aku lebih suka yang squishy itu.
0: Tapi kan kalau pop it ada bunyi-bunyinya kayak plop-plop-plop gitu.
1: Gak suka pop it. Kayak aku pernah, kayak aku lebih suka squishy deh.
0: Iya sih.
1: Daripada pop it, tapi tuh aku gak suka banget jujur.
0: Iya. Kakak pernah nyoba yang ini gak? Ada yang kayak keyboard gitu. Terus dia biasanya custom, ada nama kita. Terus kalau dipencet tuh suaranya satisfying. Apa ya namanya, pokoknya ada deh dia kayak, dia kayak keyboard komputer. Tapi dia biasa cuma 3 aja atau 2 aja. Terus itu tuh dipencet-pencet gini. Terus suaranya tuh kayak suara lagi megang keyboard.
1: Oh yang keyboard fidget itu?
0: Iya itu juga satisfying banget sih kak. Bahkan teman aku kan ada kan satu orang yang punya ini kan kak. Itu tuh bisa kayak mainannya ini dari, misalnya dari aku kan kak, itu bisa kemana. Karena kita suka kayak, habis ini aku pinjem ya, karena tuh satisfying kak. Kayak bunyinya kayak ASMR gitu loh. Kan kak kalau lagi ngetik kan suaranya kayak drek-drek-drek gitu kan.
1: Iya aku gak terlalu tertarik sih dengan bunyi-bunyian kayak gitu.
0: Iya.
1: Mungkin ya, aku lebih tertarik sama yang squishy sih karena
0: kayak
1: pernah ngerasain
0: gitu ya.
1: Atau slime.
0: Iya, slime.
1: Nah, slime tuh juga enak banget tuh dimaininnya. Cuman kayak aku agak jijik sama slime.
0: Iya.
1: Karena kan main kan kalau lama-lama dimainin kayak butek kan, enggak bisa.
0: Iya,
1: apalagi kadang anak kecil tuh, ya namanya anak kecil ya, mainnya tuh kadang udah kayak kecampur-campur pasir lah, inilah itu. Jujur aku lihat ini apa namanya, lihat slime-nya mereka tuh kayak misalkan warnanya di awalnya kuning ya, jadi kuning keabuan. Ya Allah, udah gitu jadi ada tekstur-tekstur pasirnya.
0: Terus kan biasanya slime tuh wangi kan, terus kayak makin lama makin.
1: Aduh, kamu tahu nggak sih kayak bau-bau apek? Kamu tahu nggak sih baju yang dipakai terus tapi nggak pernah dicuci?
0: Iya, ngerti banget.
1: Itu kayak bau-bau mahung-mahung kayak aneh banget teman. Pro 2 pokoknya baunya aneh banget.

0: lagi bosen banget. Scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench and Lange, rasa nggak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu nggak punya kerjaan. Bisa jadi otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.
1: Spada, selamat pagi teman Produa.
2: Jangan buang sampah sembarangan dong.
3: Nanti juga ada yang pungut.
2: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
3: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
2: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
3: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
2: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.

0: Aku tuh awal-awal lihat di video, kok ngelihat yang butter dikenyak-kenyak tuh, ini apaan sih, ini butter betulan? Oh, butter bohong-bohongan. Oke, squishy. Iya, apaan sih? Kayak gitu di otakku.
1: Oh iya. Hmm. Tapi ini enggak sih, Kak, ada yang dia tuh dilapisin sama kayak lem gitu. Kayak dia lem atau apa cairan, terus tiba-tiba nanti ngeras kan? Mengeras gitu. Terus pas dipencet itu kayak dia retak, terus dalamnya isinya squishy.
0: Oh gitu.
1: Itu satisfying banget.
0: Ih, lucu-lucu banget ya zaman sekarang. Iya. Itu kalau zaman aku dulu enggak ada tuh yang kayak gitu-gitu, teman Bro 2. Eh, tapi buat teman Bro 2 kita dengerin dulu ya. Kita cek fakta. Apakah ada yang beli squishy, main squishy, atau kalau stres ngapain mereka? Kita dengerin dulu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Hai teman Pro 2, pagi ini aku sudah ketemu sama dua kakak-kakak yang ada di luar nih, yang kelihatannya bakalan paham nih sama apa yang bakal aku tanyain. Nih ya. Halo, Kak.
4: Hai, halo.
3: Oke. Boleh kenalan dulu enggak?
4: Boleh, boleh.
3: Iya. Nama kakaknya siapa?
4: Saya Meiriska. Kalau saya Tarisa.
3: Untuk Kak Meiriska dan siapa? Kak Tarisa, ini aku punya pertanyaan ya. Kakak-kakaknya nih Gen Z ya?
4: Yes.
3: Nah, oke. Okay, jadi pertanyaan aku adalah, sebagai seorang Gen Z, menurut kakak-kakaknya nih, permainan fidget kayak stress ball itu beneran bisa ngobatin stres nggak sih?
4: Bisa mengurangin. Ya, ngurangin stres sih. Jadi kayak banyak banget stres di beban pikiran. Terus kalau misalnya kayak fidget untuk stress ball-nya, itu kita kayak jadi mengurangin stres kita gitu.
3: Kalau menurut kakaknya?
5: Ya, cukup mengurangi sih. Kadang karena kalau kita lagi gemas sama sesuatu atau hal yang gak bisa kita utarakan gitu kan, kadang kita tuh bingung gitu mau ngapain. Ya, itu bisa mengurangi sih kalau menurut saya.
3: Jadi keselnya ya, itu dilampiaskan
4: gitu. Yes, benar. Apalagi kalau misalnya kita lagi kesel sama seseorang, kita enggak bisa ngelampiaskan sama siapapun, kita ngelampiasinnya pakai stress ball itu bisa. Jadi kayak selain ngurangin stres yang kita punya, kita kesel sama orang juga kita pakai itu.
3: Kesel sama sesuatu atau gregetan sama sesuatu berarti dilampiaskannya dengan di remes gitu. Ya ampun. Ya. Oh, gitu. Jadi kalau menurut kakak-kakaknya itu berguna ya, seenggaknya bisa mengurangi stres lah. Gitu ya.
4: Mengurangi.
3: Itu teman Pro 2 sesuai dengan namanya ya, kalau menurut kakak-kakaknya, stress ball itu bisa ngurangin stres ya. Bagus sih ya, mungkin kamu yang lagi dengerin sekarang bisa kali buat beli stress ball gitu ya. Makasih ya Kak sudah mau digangguin waktunya sama aku.
4: It's okay, gak apa-apa.
3: Iya, terima kasih. Oke, itu ya teman Pro 2, sekarang kita balik ke studio.
2: Teman terbaik kamu.
1: Relate banget, apalagi pas kakaknya bilang kalau misalnya lagi kesal sama orang terus dia pencet remes-remes gitu.
0: Jujur kayaknya aku bakalan pengen beli deh kalau misalkan lagi kesal sama orang, jadi aku ngelampiasinnya gak ke jadi emosi sama diriku sendiri gitu loh. Maksudnya jadi kayak ngeliatnya orang terus nanti
1: gak makan hati.
0: Terus tau gak nanti ditandain sama tuh orang, oh dia lagi kesal sama aku makanya dia bawa squishy kemana-mana.
1: Kalau udah megang ini berarti dia lagi kesel sama kita.
0: Bener, karena jujur daripada kamu ngelampiasinnya marah-marah ke teman kamu. Betul. Ada loh orang yang dia tuh marahnya sama orang lain tapi kita yang kena.
1: Iya bener.
0: Itu nyebelin banget.
1: Bikin bad mood parah.
0: Atau tiba-tiba kayak kita negur kayak ntar dulu aku lagi malas ngomong. Oke. Gitu.
1: Kayak iya. Jadi akur gitu kayak iya.
0: Iya jadi kayak kok jadi aku yang bersalah. Benar. Mohon maaf teman Pro 2. Teman Pro 2 jangan lupa ya gabungan barengan sama Veranino dan juga
1: Nabila Handayani.
0: Kemana gabungannya?
1: Di WhatsApp 08 12 58 48 7885.
0: Bisa di Instagram @radipro2 sama Rinda. Dan kalau kamu sekarang lagi gak dengerin kita lewat 88,5 FM, kalau misalkan tiba-tiba kamu sekarang lagi ada di Cina, asik, bisa dengerin kita pakai aplikasi apa, Nap?
1: RRI Digital.
0: Yeay, yang bisa kamu unduh di App Store dan juga di Play Store.

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai sip malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Kupegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.